0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi. Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Totalnya jadi 150 ribu ya Mbak, mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh Mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh, pakai kantong belanja.

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pada selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

berdua untuk kamu yang masih stay tune barengan Deni di sini di Sepada sampai nanti di jam 10 pagi. Deni mau ngasih tahu nih buat teman berdua hal yang bisa ngebuat kamu selalu connect dengan program 2 RRI Jember, dan gak cuma program 2 RRI Jember aja sih. Mulai dari program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun bisa kamu connect dan bisa selalu kamu dengerin melalui aplikasi yang namanya RR Digital. Jadi kamu bisa dengar radio secara digital dalam berdua. Dan serunya lagi, kamu bisa dengar podcast, music, dan juga bisa banget untuk baca

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Apakah kamu di India terdapat kantor pos terapung pertama di dunia? Lokasinya berada di Danau Dal, wilayah Kashmir. Kantor pos ini berdiri di atas perahu besar dan tetap berfungsi seperti kantor pos biasa, melayani pengiriman surat dan paket bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan.
3: Ya, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
4: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
3: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
4: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
3: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

rasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit.

0: cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Bohongnya besar, jujurnya k-

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Satu lagu dari miliknya, aduh siapa sih tadi itu, dari Perfect Stranger, Jonas Blue featuring dengan Jimmy Cooper. Ini tuh lagu yang dulu sempat hits banget sama Pro 2 ya, kayak dendangannya udah kayak berasa lagi dangdut aja. Pokoknya bikin kita goyang aja deh teman Pro 2 ya. Dan juga kalau kita ngomongin soal yang hits-hits teman Pro 2, satu boyband ini juga selalu bikin gebrakan-gebrakan baru yang bikin fansnya itu pasti bahagia, bangga gitu teman Pro 2 ya. Lagu-lagu hitsnya dia, dance hitsnya dia, pokoknya semuanya itu serba hits lah teman Pro 2. Datang dari BTS, para ARMY ngumpul yuk, karena ada kabar yang bikin dunia K-pop langsung rame. BTS dikabarkan sedang diincar untuk tampil di Coachella 2027 loh teman Pro 2. Ayo, buat kamu para ARMY, ini jadi kabar yang menggembirakan sekali. Jadi Golden Voice selaku penyelenggara Coachella disebut tengah melakukan pembicaraan serius untuk membawa BTS ke festival musik bergengsi yang digelar di California tersebut. Tapi catat ya teman-teman, ini masih berupa kabar atau rumor industri, belum jadi pengumuman resmi. Spekulasi ini semakin menarik karena CEO Golden Voice, Paul Tollett, sebelumnya terlihat menghadiri konser comeback BTS di Seoul pada Maret lalu. Kehadirannya tentu aja bikin penggemar makin bertanya-tanya nih, apakah ini jadi salah satu tanda BTS bakal diboyong ke Bang Coachella teman berdua. Kalau emang benar terjadi, penampilan BTS di Coachella 2027 ini tentu bakal jadi momen besar, apalagi festival ini punya penonton internasional dari berbagai negara dan dikenal sebagai salah satu festival musik terbesar di dunia. Coachella 2027 ini dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 April dan 16 sampai 18 April 2027 di Empire Polo Club Indio, California. Selain BTS, sejumlah nama besar seperti Dua Lipa dan juga Tame Impala ini juga disebut-sebut masuk dalam pembicaraan line up-nya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu, kalau BTS beneran tampil di Coachella 2027, kamu lebih pengen mereka bawain lagu lama atau justru lagu-lagu terbaru mereka? Atau justru kamu nonton? Nah, bisa. Mulai nabung sekarang ya. Karena mahalnya pakai banget tuh.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni dibekuin dalam plastik panjang terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah tapi rasanya selalu yummy. Nah yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.

Kamu berdua kamu masih ditemani Dani di sini, teman kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan by the way, sesaat lagi untuk menemani kamu dengan semangat pagi hari Sabtu ini, sesaat lagi Dani bakal hadirkan satu lagu spesial banget nih teman berdua. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begunda Lowok Waru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Come Back. Dan salah satu personil band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip ini yang disutradarai oleh Kitch Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu Jawa Timur. Dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. Seperti apa lagunya teman berdua? Langsung saja ini kasih tahu buat kamu. So let's check this out.

Teman Pro 2, gimana kalau Denny bacain gabungan dari Teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi pagi hari ini di Besti, bakal semangat tiap pagi. Tadi Denny udah nanya kamu Teman Pro 2, apa kabar gembira yang kamu dapatkan dalam seminggu ini? Kalau kata Rani, kabar gembiraku minggu ini adalah akhirnya ada satu pekerjaan yang sempat tertunda bisa selesai juga, Kak. Rasanya lega banget karena beberapa hari sebelumnya kepikiran terus, walaupun akhirnya sederhana. Kelihatannya sederhana, buat aku itu pencapaian yang cukup bikin senang. Nah, itu keren banget Teman Pro 2 ya. Sedika diri Fikri di Patrang, aku dapat kabar kalau hasil ujian atau evaluasiku ternyata lebih baik dari yang aku bayangkan. Awalnya cukup pesimis.

Miss karena merasa masih banyak yang kurang, ternyata hasilnya lumayan dan bikin aku jadi lebih semangat untuk belajar lagi. Semangat ya Fik ya. Ada dari Mira atau nomor 2. Kalau kata Mira, kabar bahagia minggu ini datang dari keluarga. Ada anggota keluarga yang akhirnya mendapatkan kabar baik setelah beberapa waktu menunggu. Ikut senang rasanya, apalagi melihat orang terdekat kita ikut bahagia. Kalau kamu gimana teman berdua? Boleh kasih tahu pagi hari ini apa kabar gembira yang kamu dapatkan dalam seminggu ini di 01 559 70 89 50.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini, kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih barengan Dedi di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Sesaat lagi Teman Pro 2 dari segmen Besti, kita akan beralih Teman Pro 2 di interval terakhir ada Insight Inspirasi Pagi Terupdate Teman Pro 2. Dimana untuk kali ini sesaat lagi ya di interval terakhir kita bakal membahas tentang topik budaya dan juga pariwisata. Seperti apakah topik yang akan kita bahas pada hari ini? So stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

Produa pagi hari ini nih buat teman Produa, tentunya masih Denny temenin di sepada ya. By the way, teman Produa kan kalau hari Sabtu kayak gini kan pasti banyak banget ya kehidupan-kehidupan di mana orang-orang pada mungkin berkunjung ke rumah temannya buat staycation, liburan aja gitu. Kalau misalnya ada teman kamu nih dari luar kota datang ke daerah Jember nih, teman Produa, kira-kira tempat pertama yang bakal kalian tunjukkan apa? Apakah tempat wisata yang udah terkenal dan sering muncul di media sosial, atau justru ada satu tempat yang gak terlalu populer tapi menurut kalian punya pemandangan, suasana, atau cerita yang luar biasa? Nah, tempat-tempat seperti inilah yang sering kita sebut sebagai hidden gem, teman Produa. Menariknya, setiap daerah itu pasti punya tempat yang mungkin belum banyak diketahui wisatawan tapi justru menjadi kebanggaan masyarakat lokal. Hari ini kita bakal ngobrol tentang hidden gem, budaya, dan juga pariwisata lokal. Jadi buat teman Produa yang punya rekomendasi tempat menarik di daerahnya, siap-siap ya. Kita sharing-sharing pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi di Insight. Inspirasi pagi terupdate.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
2: Apaan sih ini? Baru datang kok udah main pantun aja? Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
1: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
2: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
1: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental atau jadi dodol kayak gini.
2: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong. Sini-sini.

0: isinya dengan madu yang siap makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Dedi di sini, teman Pro 2. Kadang kita tuh terlalu fokus ya buat nyari tempat wisata yang sedang viral. Padahal nih, tempat yang belum terlalu ramai itu justru bisa memberikan pengalaman yang berbeda loh. Bisa berupa pantai yang suasananya masih tenang, desa wisata dengan tradisi yang unik, ataupun tempat kuliner yang udah lama jadi favorit warga lokal, air terjun mungkin juga, kawasan alam, atau bahkan tempat bersejarah yang punya cerita menarik. Dan kalau kita mengajak teman dari luar kota, rasanya lebih seru kalau bisa menunjukkan sisi daerah kita yang mungkin belum mereka ketahui. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke teman Pro 2, kalau ada teman dari luar kota main ke daerah kamu, hidden gem mana yang langsung kamu ajak? Boleh ceritain ya, bukan cuma sebutkan nama tempatnya ya, ceritakan juga apa yang bikin tempat tersebut spesial. Dan menurut kamu, teman dari luar kota wajib merasakan pengalaman di sana. Boleh wisata alam, kuliner, budaya, tempat bersejarah, atau spot yang menurut kamu belum diketahui banyak orang. Kirim aja di 081 559 70 8950.

0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

85 FM Pro 2 Region, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seru banget ya kalau kita ngebahas hidden gem di daerah masing-masing gitu ya. Karena sebenarnya pariwisata itu bukan hanya tentang pemandangan yang indah. Di balik sebuah destinasi biasanya ada masyarakat lokal, kuliner khas, tradisi juga, sejarah juga, dan cerita yang ngebuat tempat tersebut tuh punya karakter tersendiri. Ketika kita berkunjung ke destinasi lokal dan juga mendukung usaha masyarakat sekitar, kita juga ikut berkontribusi loh terhadap perkembangan ekonomi daerah, teman Pro 2. Tapi jangan lupa, kalau mengunjungi tempat-tempat yang masih asri atau belum terlalu ramai, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaganya, teman Pro 2. Jangan buang sampah sembarangan, hormati aturan setempat, dan yang paling penting, jangan sampai karena viral, tempat yang awalnya indah justru kehilangan aslinya. Nah, teman Pro 2, Denny mau bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi dari pertanyaan yang udah Denny kasih buat teman Pro 2. Kalau ada teman dari luar kota main ke daerah kamu, hidden gem mana yang langsung kamu ajak? Ada dari Dimas, kalau ada teman dari luar kota aku bakal ajak ke Pantai Papumaka. Emang udah cukup dikenal, tapi menurutku tetap wajib karena pemandangan alamnya keren dan suasananya beda kalau datang di pagi hari. Oke. Ada juga nih dari Aulia, aku bakal aja ke tempat wisata alam yang gak terlalu ramai. Menurutku teman dari luar kota tuh harus lihat kalau Banyuwangi, ini dari Banyuwangi teman-teman, itu bukan cuma soal tempat wisata yang sudah terkenal, tapi banyak tempat kecil yang punya pemandangan yang bagus. Ternyata gitu ya teman-teman dua ya, setiap daerah punya cerita dan juga hidden gemnya masing-masing. Dan tentunya obrolan kita hari ini menjadi apa ya, kayak memberikan pandangan yang luas terhadap wisata-wisata di setiap daerahnya. Jadi gak cuma wisata yang overrated gitu ya teman-teman, tapi juga underrated yang perlu kita jaga dan perlu kita kenalkan juga. Yang paling penting kita bisa bertanggung jawab di situ. Kalau kamu mau gabungan, boleh ditunggu gabungan kamu di 081-559-708-950.

Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang. Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2. Udah kelar ternyata hari ini Denny siaran nemenin kamu pagi hari ini. Tapi dari obrolan interval terakhir kali ini, kita tuh belajar bahwa menjadi tuan rumah yang baik itu bukan cuma menunjukkan tempat yang bagus, tapi juga memperkenalkan cerita, budaya, dan kehidupan masyarakat di baliknya. Jadi kalau nanti ada teman dari luar kota datang ke daerah kamu nih teman Pro 2, jangan cuma bilang mau kemana, coba bilang aku punya satu tempat yang wajib kamu lihat. Nah, siapa tahu tempat yang selama ini kita anggap biasa justru menjadi pengalaman yang paling berkesan buat orang lain. Jadi yuk mari bersama-sama kita terus eksplorasi daerah sendiri, dukung wisata lokal, dan juga bangga dengan budaya yang kita punya. Dini pamit dulu teman berdua dari pada edisi 5 September 2026. Sesaat lagi kamu akan ditemani dengan Perdua Hit List, tentunya dengan penyiar favorit kamu, dari jam 10 sampai jam 12 nanti. So stay tune.

pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Teman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan hilirisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia di dalam negeri. Penataan dan penampingan BUMN diarahkan untuk memperkuat investasi dan menciptakan efisiensi yang lebih besar bagi perusahaan negara. Langkah-langkah ini ditujukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan meluas di 5 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Kondisi tersebut mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. Disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta pada Jumat 4 September 2026. Berdasarkan pemantauan hingga Jumat siang, titik api terdeteksi di Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Ungup-Ungup, Gunung Arjuna Welirang, dan Bukit Sariwani. Lebih lanjut, teman Pro 2, kondisi tersebut sehingga membuat petugas untuk mengalihkan penanganan dengan pemadaman manual serta pembuatan sekat bakar. Upaya dilakukan di tengah medan pegunungan yang sangat terjal.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menutup sementara kunjungan wisata ke Taman Wisata Alam Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Hal ini menyusul terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kian meluas. Penutupan tersebut diumumkan melalui surat BBKSDA Jawa Timur tertanggal 4 September 2026. Kebijakan itu diambil untuk meminimalisasi risiko terhadap keselamatan pengunjung akibat kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, Partana, mengatakan kobaran api telah merembet mendekati kawasan Pondok Bundar. Ini merupakan salah satu jalur pendakian menuju Kawah Ijen. Kondisi tersebut membuat jalur pendakian ditutup sementara demi keselamatan wisatawan maupun petugas yang melakukan penanganan karhutla. Untuk memperkuat pengawasan, BPBD Banyuwangi juga menyiapkan pos pemantauan karhutla di kawasan Paltuding. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, Sabtu siang teman Pro 2. Udah siang apa masih pagi sih? Tapi belum lebih dari jam 11 ya. Jadi Sabtu pagi kali ya, teman Pro 2, sekalipun udah panas banget di luar sana. Morning. Ketemu sama weekend akhirnya ya teman Pro 2, weekend tapi gak ada long weekend. Ini di 5 September 2026. Udah waktunya Pro 2 Hitlist ya, buat nemenin akhir pekan kamu selama 2 jam ke depan sampai pukul 12, barengan sama Devi Wulandari nih teman Pro 2. Siap-siap banget buat ini ya, hadir di Tajemtra, atau mungkin kamu udah prepare on the way ke sana yang ikutan Tajem. Semangat deh dari jalan alun-alun Tanggul sampai alun-alun Jember loh, itu loh ya. Berapa kilometer itu loh ya? Berapa puluh kilometer loh ya. Sekalipun aku udah half marathon 2 kali, tapi kayak enggak dulu kalau buat ikutan si Tajem ini. Maybe tahun depan atau tahun-tahun kemudian, I don't know. Ya pasti kayaknya sih kok menarik ya gitu. Udah ada suatu pandangan kok menarik ya gitu. Tapi masih belum ada keinginan yang bulat gitu buat ikutan Tajem. Nah, semangat buat kamu teman Pro 2, meskipun kamu cuma menjadi cheering, menjadi penyemangat, ataupun kamu ikutan jadi peserta dan sekarang lagi on the way ke sana, harus selalu diingat ya, kalau tubuh ini ngerasa udah nggak baik-baik aja, ya udah jangan dipaksain. Minumnya yang banyak, kalau per 30 menit lah. Enggak, per 20 menit lah teman Pro 2, selalu hidrasi tubuh kamu ya. Meskipun kamu nggak haus, tapi yang namanya tubuh ini harus tetap terhidrasi dengan sempurna. Jadi jangan sampai kamu gak minum, apalagi gak minum isotonik. Aduh, menurut aku sih harus balance ya antara air mineral dan juga isotonik. Kan banyak ya water stationnya yang Maret-Maret itu. Water station warna merah ada, water station warna biru juga ada. Jadi ya silahkan mampir. Terus juga banyak kan ya warung-warung yang 24 jam itu buka. Jadi silahkan dilarisin deh. So teman Pro 2, kamu pun juga bisa request lagu seperti biasanya ya. Pro 2 Hitlist bakal nurutin lagu yang pengen kamu dengerin apa. Bisa WhatsAppin aja di 081-559-70-8950, atau kamu mau cek Instagram story Pro 2 Jember, kamu tinggal tulis aja question box di situ. Dan jangan lupa share juga ya story-nya Pro 2 RRI Jember. Aku tungguin sampai pukul 12 ya teman Pro 2.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Cuman Pro 2 barusan kamu dengerin satu single dari Selena Grace, Sumpah Mati. Ini dia featuring sama Andi Rianto ya, yang sebagai komposernya nih teman Pro 2. By the way, ada satu fakta dari Selena Grace. Ya kita tahu lah ya kalau dia adalah pemenang dari Indonesian Idol di tahun ini, ya kan? Nah, ternyata sebelum dia itu terjun di panggung Indonesian Idol, Selena Grace ini udah lebih dulu menjajah panggung internasional loh, teman Pro 2. Jadi, Selena ini tercatat pernah menjuarai Icing World di Malaysia dan juga Asia Pacific Art Festival di Vietnam. Keren banget tuh. Dan gak cuma di situ aja, gak berhenti di dua ajang pencarian bakat di internasional itu ya teman Pro 2. Dia juga pernah membawa nama Indonesia di International Choir Festival Singapore di tahun 2018 sampai di World Choir Games di Korea Selatan. Keren banget deh Selena deh. Kamu yang penggemarnya Selena patut bangga sih teman Pro 2. Karir dia menyanyi ini nyatanya bermula dari dorongan kuat dari sang bunda ya, yang jeli melihat bakatnya dengan cara sering mengajak dan juga mendaftarkannya ke berbagai kompetisi menyanyi nih dari kecil. Dukungan keluarga yang luar biasa inilah yang akhirnya membuat Selena itu tekun mengasah kemampuan di Halmahera Music School di Semarang sampai Bung Keri Vokal Class teman Pro 2 ya. Jadi udah gak kaleng-kaleng lagi. Pantas aja sih ya Selena bisa juara 1 teman Pro 2. Congratulations di usianya 18 tahun loh. Dia mengikuti Indonesian Idol berarti kan ikut ajang internasionalnya. Yah, pas dia masih sangat-sangat-sangat lah ABG ya teman Pro 2. Congrats deh Selena dan ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Buat kamu juga teman Pro 2, requestan lagu kamu masih aku tungguin sampai pukul 12 ya.

0: share, tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Blackpink dengan singlenya Ready for Love, teman Pro 2. Ini ada satu personilnya Blackpink ya, yang kemarin tuh baru aja ngerilis single terbarunya, teman Pro 2, yaitu si Lisa. Dia baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Sawadika, bareng sama video musik bernuansa budaya Thailand di hari Jumat kemarin banget. Ini masih hot, hot pop gitu deh. Dan video musik ini pun menampilkan Muay Thai, terus juga ada tuk-tuk, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen dari visual utamanya. Sawadika sendiri ini menjadi single utama nih buat EP terbaru Lisa yang bertajuk Press Play, yang itu dijadwalin bakalan rilis di Oktober mendatang ya, teman Pro 2. Lagu ini pun mengangkat sapaan Thailand, Sawadika, Sawadika gitu kan, atau Hello, sebagai judul sekaligus bagian penting dari konsepnya. Dalam video musik itu pun Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi Bangkok yang dia itu memiliki karakter arsitektur ya, dan juga suasana yang berbeda. Nah, beberapa lokasi itu mencakup ada stasiun Hua Lampong, terus ada juga Jalan Rongmyong, ada juga Soingam to Play. Kenapa ngebacanya rada-rada sengal juga ya kayak orang Thailand ya. Serta GIB Bangkok, teman Pro 2. Nah, kawasan seperti Hua Lampong ini menghadirkan bangunan pertokoan lama yang itu memberikan nuansa historis sekaligus menjadi latar dari penampilan Lisa. Sementara untuk Jalan Rongmyong ini memperlihatkan suasana perkotaan lama yang itu dipadukan dengan gaya visual modern. Berasa kayak diajakin jalan-jalan di Bangkok deh sama si Lisa ini deh, teman Pro 2 ya. Nah, melalui perpaduan lokasi, terus juga fashion, busana, bahasa, Muay Thai, dan juga tuk-tuk, Lisa ini kembali menempatkan identitas Thailand dalam karya selenya. Sawadika ini menghadirkan Bangkok bukan sekedar menjadi latar, namun juga bagian penting nih dari cerita visual yang diperkenalkan kepada penonton global.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Sesuai aplikasi ya, Mas?
2: Oh iya, Mas. Ayo, ayo, ayo.

0: maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.

0: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, pastinya di edisi 5 September 2026. Aku barusan nengok-nengok nih, ngintip-ngintip di Instagram story Pro 2 Jember. Ada banyak yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Tadi awal banget udah aku play ya, teman Pro 2, dari Selena Grace, Sumpah Mati. Terus ada juga Zatia Vinovic yang minta lagunya Lyodra, Pura-Pura. Siap banget, tungguin ya teman Pro 2. And then ada juga dari Mia Dilarki minta lagunya, ya ada dua, Nabila Takia, Menikmati Kebohongan, dan Samuel Cipta, Jaga Terasa. Salah satu aja ya, aku nanti siapin yang Samuel Cipta ya, Jaga Terasa. Dan tentunya teman Pro 2, kamu pun juga bisa loh kalau mau request-request, gak cuma lewat WA, gak cuma lewat Instagram, tapi kamu juga bisa lewat aplikasi RRI Digital di bagian live chat barengan sama penyiarnya. Kamu tinggal tulis aja lagu yang pengen kamu dengerin tuh apa. Nah, dari aplikasi RRI Digital ini pun kamu juga bisa dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Belum punya aplikasinya, download dulu dong. Ada di Play Store dan juga ada di App Store, dan itu gratis. Enggak apa lagi teman Pro 2. Jadi biar kamu tuh selalu terhubung.

0: Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah Sticky Note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, Sticky Note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.
1: Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
2: Pengen jadi pengusaha dong.
3: Jadi dosen.
4: Pengen jadi hakim agung.
5: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
1: Terus, kira-kira tantangannya apa?
3: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
5: Masih suka diremehin?
3: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh, udah deh, di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
5: Ya kalau bisa, Mbok, jangan kasar sama perempuan gitu.
1: Terus, kira-kira bisa nggak mewujudkan cita-cita itu?
3: Bisa banget.
5: Gak ada yang gak mungkin. Oh pasti bisa.
1: Perempuan telah teruji dalam eksistensi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Perlakukan tanpa diskriminasi untuk membuka berbagai macam potensi demi Ibu Pertiwi.

Tadi tuh ada yang request lagunya Salma Salsabil ya, yang Hachu. Udah di play banget tadi, aku lupa buat nge-present. Kayak gak siap banget lah, harusnya aku present dulu gitu. Tapi udah ke play duluan, ya udahlah ya. Itu tadi teman pro 2 requestan kamu, Hachu dari Salma Salsabil. Yang nungguin Leodra pura-pura ditunggu ya. Kita abis ini mau singlong barengan sama BTS teman pro 2. By the way, ada kabar dari BTS loh, yang dia ini lagi diincar buat tampil di Coachella 2027. Ada Golden Voice selaku penyelenggara dari Coachella Valley Music ya and Arts Festival. Ini diberitakan lagi berupaya menggaet BTS buat masuk ke line up-nya di tahun depan teman pro 2. Nah, dari Golden Voice ini pun memberitakan kalau dia itu lagi ngelakuin negosiasi intensif untuk memastikan kehadiran dari BTS. Kabar itu pun juga muncul seiring dengan mulai terbentuknya susunan acara ya, menjelang penyelenggaraan festival musik tahunan ini nih teman pro 2. Dan pastinya dia akan berlangsung di California dong, di tanggal 9 sampai 11 April dan juga 16 sampai 18 April. Nah, berdasarkan laporan itu ada Cem Impala dan Dua Lipa yang juga diperkirakan untuk menjadi headliner, sedangkan Fred Again ini dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk mengisi slot pentingnya. Semoga negosiasi sama BTS ya ini bisa berjalan dengan lancar dan goal deh fix BTS bisa ikutan Coachella gitu teman pro 2, semoga aja. Dan pastinya juga teman pro 2, kalau kehadiran dari BTS ini pasti udah ditunggu-tunggu lah ya sama para fansnya BTS. Diumumin juga kalau jadwal tour BTS yang udah diumumin saat ini itu masih menyisakan ruang nih buat penampilan dia di Coachella. Ya tungguin aja lah ya teman pro 2, kali-kali ntar di spill beneran kan, siapa tahu kamu ada yang nonton sono, gak apa-apa. Tanggal terakhir yang telah dikonfirmasi untuk tour dunia BTS bertajuk Arirang itu kan di bulan Maret ya teman pro 2, di Filipina. Nah, tanggal itu pun sekitar 3 minggu nih sebelum akhir pekan pertama festival Coachella itu dimulai. Semoga tanggalnya aman ya BTS, jadi biar kamu bisa masuk tuh ke jajaran para line up yang ada di Coachella 2027. Ditunggu kabar baiknya deh. By the way teman pro 2, BTS ini kan juga bakalan konsernya di Jakarta. Ini juga aku waktu itu ikutan ngewarin teman aku maksudnya. Teman aku yang mau nonton, tapi yang war ada satu kantor. Jadi maksudnya aku sendiri, terus ada temanku lagi. Nah, temanku itu ngebawa teman-temannya satu kantor, padahal yang nonton di teman yang beda kantor lagi. Ya, seperti itulah ya. Per konser-konseran BTS ini di Jakarta nanti bakalan berlangsung 3 hari. Ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Aku jadi mikir, BTS bakalan nginep di hotel mana ya? Bisa jadi kayak satu hotel itu di booking sama mereka gak sih teman pro 2? Atau maybe satu atau dua lantai gitu kali ya nginepnya. Ya semoga aja deh, kalaupun kamu ada yang nantinya bakalan nonton BTS ke Jakarta teman pro 2, hati-hati di jalan ya. Selamat menikmati ya teman pro 2. Make sure kamu udah dapat penginapan, terus juga tiket-tiket buat berangkat nonton BTS udah kebeli semuanya. Jadi kayak yaudah tinggal tunggu aja tanggal mainnya gitu kan.

Halaman Produa. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2 di Sabtu ini gak begitu banyak yang request. Kayaknya lagi udah mulai siap-siap ya buat ikutan tajam. Story teman aku udah pada berangkat dari pagi tadi, teman Pro 2. Terus ada juga yang udah posting story makan. Ya emang namanya kita mau melakukan perjalanan sejauh itu ya kan, ya harus makan. Berapa kilometer sih? Bentar. Tadi kan aku sempet nyebut 30 km ya, itu kira-kira doang sih teman Pro 2. Aku gak yang tahu pasti berapa. Jadi mari kita cek aja dari alun-alun Tanggul. Nah ini. Dari alun-alun Tanggul kita menuju ke alun-alun Zember. Ntar dia masih loading banget ini. Alun-alun Jember. Alun-alun kota Jember. Nah ini mana? Kok gak ada kilometernya? Oh 30. Bener ya? 30 kilometer. Betul. Ini kalau naik kendaraan aja 1 jam teman Pro 2 ya, 30,7 km tepatnya tuh gitu. Ini sih hampir-hampir full maraton. Aku gak mampu itu. Keren deh buat kamu teman Pro 2 yang hari ini bisa sampai finish. Dan pastinya juga harus tetap diingat ya, kalau tubuh kamu, badan kamu udah ngasih sinyal gak baik-baik aja, ya udah rehat dulu, minggir dulu ya. Terus juga kalau ada tim medis, itu dia tuh harus dimanfaatin ya teman Pro 2. Hidrasi selalu tubuh kamu, dan mungkin kamu perlu energi gel energi, itu boleh banget dan sangat disarankan sih dengan perjalanan sejauh ini. Tapi ya itu ya, jangan sampai perut kamu kosong dan pokoknya jangan sampai kamu dehidrasi. Itu pesan aku yang penting tuh itu. Dan selebihnya silakan dinikmati sejauh 30 km tersebut. Ini kalau jalan kaki aja by Google Maps ya, itu hampir 7 jam teman Pro 2. Keren. Pokoknya keren kamu yang berhasil finish. Yang pasti ketika kamu sudah memulai, ketika kamu memilih untuk melewati garis start itu, silakan diselesaikan. Apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Entah itu selesainya nanti di garis finish atau selesainya do not finish alias DNF ya. It's okay, gak apa-apa. Pokoknya dengar selalu tubuh kamu, sinyal-sinyal dari badan kamu ya, jangan dipaksain. Event ini masih akan berlangsung setiap tahunnya. Tahun depan masih ada event ini lagi. Kalau kamu kan cuma satu-satunya ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan terlalu dipaksain kalau emang udah enggak kuat, lambaikan tangan ke warga sekitar. Ya, kalau lambaikan tangan ke kamera ntar jatuhnya selfie malahan. Akhirnya teman Pro 2, aku harus lanjut di program selanjutnya di Santai Siang ya. Karena juga Pro 2 Hitly sudah selesai nemenin kamu. Thank you kamu udah gabungan, udah request. Yang requestannya belum di play, sorry teman Pro 2, besok request lagi di Pro 2 Hitly jam 10 pastinya. Devi Ulan dari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu. Di Pro 2 Hitly udah selesai, di Santai Siang aku masih lanjut buat nemenin kamu. Bye, have a nice weekend.

Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi, saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ, konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena nggak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi, bukan soal musuh alami. Kadang mereka cuma belum saling ngerti aja.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu berakhir pekan. Kamu yang mau masuk ke kota Jember ataupun kamu yang mau ngelewatin jalan nasional ya, di hari ini mohon maaf ada macetnya teman Pro 2 ya. Kenapa aku yang mohon maaf ya? Harus sabar. Gak boleh marah-marah kalau kamu berhadapan dengan kemacetan ya. Karena di siang ini sampai nanti malam itu kan berlangsung ya yang namanya tajam tanggul Jember tradisional, jalan dari alun-alun

berarti informasinya tentang Muda Kreatif dan juga Sports Zone. Jadi stay tune terus ya. Informasi-informasinya udah aku siapin, tapi masih aku simpen-simpen dulu biar kamu gak pergi kemana-mana. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
4: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua weekend dan siang ini biasanya sih juga diisi dengan nongkrong barengan sama teman-teman atau mungkin ya udah keluarga aja, or maybe kamu ada juga yang maunya me time gitu kan. Nah, salah satu mungkin yang menjadi pilihan adalah kopitiam. Ini ternyata di Indonesia itu tuh ada kopitiam yang udah lama banget deh teman berdua. Berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Beberapa kopitiam di Indonesia masih eksis loh. Dan tempat ini menawarkan racikan kopi klasik dengan cita rasanya yang khas. Kalau menikmati kopitiam, ini tidak hanya soal rasa ya, tapi juga gimana suasana dan juga cerita di baliknya nih. Nah, sejumlah kedai kopi di Indonesia bahkan sudah bertahan selama puluhan tahun. Ya, meskipun zaman itu terus berubah, tapi yang namanya kopitiam legendaris ini tetap mempertahankan cita rasa racikan kopi khasnya nih. Jadi gak heran kalau tempat-tempat ini masih sangat ramai didatangi oleh pecinta kopi. Ini tersebar di berbagai daerah ya teman Pro 2. Ada beberapa kopitiam yang bakalan aku kasih tahu ke kamu nih, yang menawarkan pengalaman ngopi dengan nuansa tempo dulu. Salah satunya adalah ada Kopi Asiang yang berlokasi di Pontianak. Ini dikenal legendaris dan jadi ikon karena udah ada sedari tahun 1958. Pemiliknya Johannes Fendi alias Asiang. Ini dikenal dengan julukan Naked Barista. Jadi dia itu meracik kopi tradisional dengan tidak menggunakan pakaian gitu ya teman Pro 2, dan menggunakan teknik seduh khasnya. Kopinya ini memakai Robusta Kalimantan dan tersedia dalam pilihan kopi hitam ataupun kopi susu. Selain itu teman Pro 2, ada juga aneka kudapan untuk teman sarapan. Pilihannya antara lain ada gado-gado siram, terus ada sate kuah, ada pastel, sampai bolu kukus. Selain kopi Asiang yang sudah ada dari tahun 1958, ada lagi nih yang lebih lama dari kopi Asiang tuh teman berdua, adalah warung kopi Ake. Ini sudah berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu di tahun 1921. Namanya Warung Kopi Ake. Ini disebut sebagai salah satu warung kopi tertua yang ada di Tanjung Pandan di Belitung. Meski sederhana, tapi cita rasa kopi di Warung Kopi Ake ini tetap menjadi favorit banyak orang ceritanya. Dan kopi susu itu menjadi salah satu menu favorit dari Warung Kopi Ake yang itu diracik dengan resep turun-temurun. Sebagai teman ngopi, teman Pro 2, tersedia juga telur setengah matang yang juga banyak dikemari oleh para pelanggannya. Kopi Ake ini berada di kawasan Tanjung Pandan. Dulunya kawasan ini menjadi tempat pekerja tambang timah untuk beristirahat sebelum ramai didatangi oleh orang Belanda dan juga warga Tionghoa kaya. Terus ada lagi namanya Kedai Kopi Ape. Ini juga sebelum Indonesia merdeka. Jadi 2 tahun setelah berdirinya Kopi Ake ini di Medan, itu ada yang mendirikan Kedai Kopi Ape yang berdirinya pada tahun 1923. Lokasinya ada di kawasan Pasar Tradisional Hindu. Jadi dia tuh konsepnya kedai mungil gitu teman Pro 2, tapi populer banget dan itu jadi destinasi wisatawan loh. Menu andalannya berupa kopi sidikalang yang itu bisa dinikmati dengan susu atau disajikan dingin. Ini ya kopi hitam gitu aja sih teman Pro 2 ya. Selain kopi, tersedia juga roti bakar dengan olesan srikaya dan juga telur ayam kampung setengah matang. Telur ini biasanya disantap dengan merica, garam, dan kecap asin. Kalau tadi perkopi-kopiannya ini di luar dari Jawa ya teman Pro 2, Kopi Asiang itu tadi, terus warung kopi Ake, warung Asiang, kopi Asiang ada di Pontianak ya kan, kopi Ake ada di Belitung, terus kedai kopi Ape ada di
mana Medan ya kan. Kalau di Jawa apakah ada kedai kopi yang udah ada sedari tahun-tahun dulu, alias sudah puluhan tahun? Ada, nanti aku kasih tahu ya, biar kamu penasaran di mana kalau lokasinya. Apakah ada di Jember, apakah di Jawa Timur, ataukah di Lumajang, Banyuwangi? Tungguin aja, masih ada dua kopi tiam legendaris yang bakalan aku spill ke kamu. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kopi tiam legendaris yang ada di Jawa. Itu tuh ada di Jawa Barat tapi ya, ada di Bandung. Namanya Warung Kopi Purnama. Ini dikenal legendaris karena sudah berdiri dari tahun 1930. Lama banget ya. Nah, tempat ini nih buka dari pukul 6.30 pagi dengan suasana khas kopi tiam tempo dulu. Tentunya menu minumannya ini cukup sederhana ya. Hanya ada kopi tiam dan juga kopi susu. Nah, racikan kopi khasnya ini disebut punya cita rasa yang ngebuat pelanggan itu bernostalgia dengan suasana masa lampau. Untuk teman ngopi, itu di sana ada beragam kudapan yang tentunya gak kalah populer ya. Pilihannya tuh ada roti bakar, terus ada singkong goreng, sampai bubur ayam pun juga ada. Wow, ini sih kalau dilihat benar-benar klasik banget sih teman Pro 2 kedainya. Terus ada juga yang di Jakarta, namanya Kopi Es Taki. Taki lokasinya ada di Glodok, ada di Jakarta Barat. Ini udah berdiri sedari 1927. Wow, keren ya. Sebelum Indonesia merdeka, kedai kopi ini udah berdiri. Kedai kopi tiam ini udah berdiri dan masih bertahan sampai sekarang. Dia mau satu abad teman Pro 2. 1927 loh berdirinya Kopi Es Takie di Glodok ini. Tadi yang di tahun 1921 juga udah satu abad lebih berarti ya. Dan kerennya mereka itu masih bisa mempertahankan resep kopi sedari awal berdirinya. Pilihan menunya yang ada di Kopi Es Taki ini ada kopi hitam dan juga kopi susu ya. Meski sederhana teman Pro 2, tapi racikan tradisional ini yang membuat banyak orang penasaran untuk mencicipinya. Racikan kopinya itu punya karakter rasa yang kuat gitu, dan bahkan tetap terasa setelah dipadukan dengan susu kental manis pada kopi susu. Harganya itu dibanderol mulai dari Rp25.000 teman Pro 2 yang ada di Kopi Es Taki di Glodok, Jawa Barat. Jakarta Barat. Itu tadi kopi tiam legendaris yang ada di Indonesia ya. Ada kopi Asiang yang ada di Pontianak, terus ada juga warung kopi Ake yang ada di Belitung. Kedai kopi Ape ini ada di Medan. Lalu yang ada di Jawa ini ada di Jawa Barat, lebih tepatnya di Bandung. Warung kopi Purnama dan juga kopi Es Taki di Glodok, Jakarta Barat. Kalau di Jember di mana deh? Di Jember, aku bukan orang Jember jadi gak ngerti. Yang jadul-jadul, bukan jadul ya, legendaris-legendaris gitu tuh masih ada gak ya kedai kopi? Kalau aku taunya soto karena kemarin habis lewat. Soto ayam itu loh yang ada di Gang Dahlok. Soto Dahlok ya namanya. Nama gangnya juga terbentuk nama itu juga karena ada soto itu. Gitu. Kalau yang kopi legendaris di mana teh kalau di Jember? Masih dalam pencarian ya teman Pro

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing! Kucing! Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2, masih barengan Devi Wulandari ya di edisi 5 September 2026. Nih Teman Pro 2 yang sepertinya ada kolaborasi nih antara siapa tuh? Tar dulu. Jadi masuk di Sport Zone Teman Pro 2, waktunya buat kita ngobrolin tentang perolahragaan ya. Nggak jadi ngobrolin tentang yang kolaborasi itu tadi. Jadi nggak ya? Jadi deh. Ini nih Teman Pro 2 ada kolaborasi broadcast Asian Games yang mendekatkan perjuangan atlet. Kayak gimana tuh detail informasinya nanti dulu, karena aku mau ngasih tahu kamu kalau ada yang dia memutuskan pensiun dari timnasnya. Ada Marcus Llorente yang dia memutuskan untuk pensiun dari timnas Spanyol. Wow, siapa nih fansnya Teman Pro 2? Marcus Llorente ini memutuskan pensiun dari tim nasional Spanyol. Karena keputusan itu pun diumumkan Llorente melalui akun Instagram pribadinya nih. Keputusan itu mengejutkan karena usianya kan masih 31 tahun ya. Dari bek Spanyol ini pun juga baru mencatatkan ada 27 penampilan bersama tim nasionalnya. Dia ngaku sudah mempertimbangkan keputusan itu dengan sangat hati-hati, dan dia juga menegaskan kalau pensiun dari tim nasional ini adalah keputusan pribadinya. Dan dalam unggahannya Teman Pro 2, Llorente ini memasang foto dirinya yang mengangkat tropi Piala Dunia 2026 ya. Dia ngaku keputusan pensiunnya itu sudah diambil sebelum turnamen itu dimulai. Ya, ini padahal Llorente bisa disebut suatu penampil dari Spanyol yang patut untuk diperhitungkan lagi sih, untuk dipertahankan ya Teman Pro 2. Tapi it's okay lah, gak apa-apa juga, itu udah keputusannya kan.

0: ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu bukti.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 ini loh yang berkolaborasi dari Chef the Mission tim Indonesia yang menyambut positif kolaborasi untuk penyiaran Asian Games 2026, tentu saja untuk memperluas akses masyarakat ya supaya bisa menyaksikan Asian Games 2026. Kolaborasi barengan sama Rans Entertainment dan TVRI serta dukungan Entek melalui video dan Next. Ini dinilai penting sekali untuk mendekatkan perjuangan atlet yang sedang bertanding di Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Deputi dari Chef the Mission Tim Indonesia, Anggi Pasaribu, juga nyebutin kalau kolaborasi ini nih memperluas dukungan masyarakat kepada atlet, dan dukungan ini juga bisa dirasakan keluarga atlet ya, yang tentu saja berada di berbagai daerah Indonesia. Jadi biar bisa nih ngeliat gimana anaknya, gimana sepupunya, gimana cucunya itu sedang bertanding. Anggi pun juga menilai kalau Asian Games ini tidak seharusnya hanya menjadi tontonan ya ketika atlet Indonesia berhasil meraih medali. Jadi masyarakat juga perlu untuk melihat prosesnya, perjuangannya, dan juga cerita atlet yang telah mempersiapkan diri bertahun-tahun untuk berlaga di Asian Games. Dari Direktur Utama LPP TVRI itu Bagus Vicky Cikara Satari pun juga mengatakan kalau kerjasama ini memastikan perjuangan atlet untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Harapannya jangkauan TVRI yang luas ini bisa membawa dukungan masyarakat dari Sabang sampai Merauke kepada atlet Indonesia di Jepang ya. Terus juga TVRI dan Rans ini juga sudah menyiapkan aktivasi termasuk nonton bareng supaya atmosfer dari Asian Games 2026 ini bisa dirasakan langsung sama masyarakat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya. Tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo. Ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung. Ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya ayo,
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Bang Cid lagi teman Pro 2 ngobrolin tentang Sport Zone. Ini ada satu informasi dari KONI Pusat ya, yang dia terus memperkuat diplomasi olahraga Indonesia nih dengan Timor Leste melalui program International Student Inbound Mobility Program. Ini program dari Universitas Pendidikan Mandalika dan juga Universitas Nasional Timor Lorosai yang menjadi upaya untuk mempererat hubungan kedua negara. Dari Kabid Media dan Humas KONI Pusat, Tirto Prima ini mengatakan kalau olahraga itu berperan strategis dalam membangun hubungan masyarakat lintas negara nih teman Pro 2. Dan menurutnya diplomasi melalui olahraga ini diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste melalui semangat persahabatan. Dia juga menjelaskan kalau olahraga ini dapat menjadi suatu sarana membangun persatuan ya, karena melihat semua manusia itu memiliki kedudukan yang setara tanpa membedakan latar belakang dalam berolahraga. Program itu pun diinisiasi oleh Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman sebagai bagian dari upaya membangun hubungan positif kedua negara. Nah, melalui program ini nih teman Pro 2, delegasi Timor Leste itu mengikuti berbagai kegiatan olahraga, pendidikan, serta diskusi pengembangan kerjasama bersama dengan Undikma. Keren. Nah, rombongan dari Universidade Nasional Timor Lorosai ini tiba di Lombok pada Selasa kemarin ya, 1 September 2026, dan timnya itu terdiri dari 8 mahasiswa dan mahasiswi serta 2 orang dosen. Wow, banyak kolaborasi-kolaborasi ya di Sport Zone ini teman Pro 2. Lebih tepatnya di hari ini sih informasi-informasinya. Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, kolaborasi dari mana tadi? International, di program International Student Inbound Mobility Program, program Universitas Pendidikan Mandalika dan juga Universidade Nasional Timor Lorosai.

0: Apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya, seperti ubur-ubur dan bintang laut, juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.
1: Yeah! Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Cuman Bro Dua, informasi-informasi yang aku hadirkan dari Sports Zone ini tadi tuh bisa kamu temui juga kalau kamu cek di website rri.co.id. Karena di dalam website ini kamu bisa dapetin banyak banget informasi, mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional, terus juga pastinya tentang olahraga ya. Dan kamu kalau mau cari informasi-informasi tentang entertain, ada hobi, terus budaya, kesehatan, kuliner, wisata, bisa juga di dalam website rri.co.id ini. Dan pastinya teman Pro 2, dari website ini pun kamu juga bisa kalau mau streaming RRI dari seluruh Indonesia, mulai dari program 1 sampai program 5. Lalu kamu juga bisa nih menikmati radio yang divisualkan di RRI Net yang ada di dalam website rri.co.id. Dan lagi kamu juga bisa nih yang namanya menikmati RRI Digital dari dalam website rri.co.id. Itu tadi teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini dan terpercaya. Semua itu bisa kamu dapetin di website rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, selesai sudah santai siang buat nemenin kamu ya di edisi 5 September 2026 ini. Habis ini kita ketemu lagi di Top 20 Indo Lokal. Aku masih lanjut buat nemenin kamu kalau kamu penasaran sama lagu-lagu yang pastinya siapa yang bakalan jadi new entry. Ada lagu juga yang harus terkick out, dan lagu favorit kamu mungkin masih bertahan di Top 20 Indo. Nah, kamu harus pantengin terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Devi Wulandari pamit dari Santai Siang. Thank you so much sudah menyimak sedari 12 siang tadi ya.

0: Desember 1903. Tiga penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siang menjelang sore. Udah waktunya buat chart top Indo 20 ya, di edisi 5 September 2026. Barengan sama aku Devi Wulandari, teman Pro 2. Gimana kabarnya weekend ini? Lagi sibuk ya buat siap-siap ikutan tajam. Nah, sambil jalan dari Tanggul sampai alun-alun Jember, kamu harus banget pantengin chart top Indo 20.

Teman Pro 2, akhirnya kita bisa langsung menuju ke urutan 20-1. Siapa aja yang masuk ke dalam Top Indo 20 edisi 5 September 2026 ini? Pastinya kamu gak boleh kemana-mana, station aja terus. Boleh sih ya pergi kemana-mana, tapi jangan dimatiin. Pro 2 RRI Jembernya harus station terus di 89,5 FM. Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Teman berdua, sebelum kita ke urutan 20, pastinya kamu perlu tahu siapa musisi atau band yang terkick out di pekan ini. Yaps, ada satu musisi yang akhirnya harus bye juga dari tangga lagu Top Indo 20 di pekan ini. Ada Enau dan Ari Lesmana dengan single mereka Sesi Potret yang harus bye-bye. Tapi tenang aja, berarti digantiin sama single baru alias new entry di pekan ini, yang itu berada di urutan ke-20. Oke, langsung aja deh ya teman Pro 2. Ada siapa di urutan ke-20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember? Ini dia. 20.

New entry kita teman pro 2 yang ada di posisi 20 ada single terbarunya Roni Parulian, Cella yang barusan ngerilis album keduanya. Ini lagu berjudul Februari teman pro 2, tapi dirilisnya bukan di bulan Februari. Dia udah dirilis dari bulan Agustus kemarin. Ini jadi single terbarunya yang membawa nuansa romantis dan juga manis ya. Lagu ini tuh ceritanya tentang seseorang yang dia kembali berani untuk membuka hati setelah menemukan cinta baru. Sampai kehadiran orang itu membuat hari-harinya terasa lebih indah dan hidupnya jadi lebih berarti. Nah ini teman pro 2, buat kamu yang lagi jatuh cinta atau mungkin lagi butterfly era senyum-senyum sendiri karena dibuat gemes sama ulah seseorang gitu ya, kamu bisa nih jadiin Februari dari Roni Parulian sebagai yang lagu favorit kamu lah ya. Itu tadi teman bro 2 yang ada di posisi 20. Sekarang kita lanjut di posisi 19. 19.

Kalau hubungan kamu perlahan menjauh karena kurangnya komunikasi, kayaknya sih perlu banyak-banyak untuk introspeksi diri lah ya teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 18 ya.

benar-benar menikmati banget sih teman Pro 2 lagu ini. Dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Ini menjadi salah satu karya yang membawa kisah tentang perasaan dan keadaan yang gak selalu berjalan sesuai sama keinginan ya. Dan lewat lagu ini teman Pro 2, Raim itu ngajak kita buat memahami bahwa gak semua rasa tuh harus dimiliki loh. Terkadang mencintai ini juga berarti belajar melepaskan, menerima keadaan, dan tetap mendoakan kebahagiaan seseorang meskipun bukan kita yang bersamanya. Rada-rada sedih, sakit, iya, tapi ada sedikit bahagia di sudut dari lagu inilah teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 17 ya. 17.

Teman Pro 2 di posisi 17 ada Roni Parulian dan Vanessa Z dengan singlenya Takkan Terulang. Yang sayangnya ini lagu tuh turun dari posisi 13. Dibawakan duet penuh emosi, lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang diangkat loh teman Pro 2. Takkan Terulang ini bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah, akhirnya harus untuk berpisah. Nah, keputusan ini diambil keduanya setelah sudah melakukan banyak cara dicoba untuk bertahan. Jadi ya mau sekuat apapun mencoba untuk mengulang situasi dan rasanya gak akan pernah sama lagi. Sehingga mereka berdua merelakan jadi satu-satunya jalan, ya harus banget untuk pisah. Kita lanjut teman berdua di posisi 16 ya.

Posisi 16 ada Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai yang naik dari posisi 18. Ini lagu dirilis setelah sebelumnya Sabrina sukses lewat single yang berjudul Haha, yang itu berhasil meraih lebih dari 2 juta pendengar nih teman Pro 2. Lewat Selesai, Sabrina masih mengangkat tema seputar percintaan ya. Tapi kali ini dia bercerita tentang seseorang yang memilih untuk mengakhiri perasaan cintanya karena menyadari bahwa terus bertahan itu hanya akan membuat hati semakin terluka. Jadi terkadang memang sesuatu hal itu harus dilepaskan meskipun cara melepaskan itu akan menyakiti. Tapi kalau melepaskan itu akan membuat kita bahagia kelak, ya kenapa enggak untuk dilakuin? Dan bertahan tapi tersiksa adalah suatu pilihan yang menurut aku gak perlu untuk dipilih sih teman Pro 2. Itu tadi di posisi 16 ya. Kita lanjut di posisi 15 nih sekarang.

Solo single dari Nike lah. Siapa sih yang gak ngerti lagu ini ya, teman-teman Pro 2. Main-main gue. Udah mau nyanyi aja rasa-rasanya. Ini lagu mengusung perpaduan musik hip-hop, pop, dan ada sentuhan dangdut modern ya. Jadi bisa disebut dengan hip-dut gitu, teman Pro 2. Nah, lewat lagu ini, Naikila menampilkan karakter perempuan yang dia percaya diri, ekspresif, dan juga berani menyampaikan perasaannya. Gaya musik itu pun juga semakin memperkuat identitas Naikila sebagai salah satu musisi muda dengan warna yang khas di industri musik Indonesia. Ini single berhasil naik dari posisi 16 di pekan lalu, teman Pro 2. Pelan-pelan naik, it's okay, gak apa-apa ya. Naikila, main-main gue. Bukan main-mainan gue. Udah, Naikila aja nyanyi, jangan aku. Kita lanjutin teman Pro 2 di posisi 14 ya.

Ini lagu relate banget buat kamu yang sedang menjalin long distance relationship, alias lagi hubungan jarak jauh sama pasangan kamu nih, teman pro 2. Ini lagu booming lagi sejak dirilisnya di tahun 2022 ya, yang menjadi salah satu lagu dari Perunggu yang ini cukup banyak dibicarakan oleh para penggemarnya karena maknanya yang dalam dan juga relatable ya. Nah, lagu ini tuh ceritanya tentang rasa rindu, cemas, dan juga usaha untuk tetap mempertahankan hubungan meski terpisah oleh jarak. Ya, walaupun komunikasi itu mulai terasa berbeda ya, teman pro 2. Terus juga janji-janji yang gak lagi semanis dulu. Keduanya ini tetap berusaha untuk bertahan dan menjaga hubungan mereka supaya tetap awet kita. Satu single dari Perunggu, ini Abadi, berhasil naik dari posisi 15, sekarang ada di posisi 14. Dan kita lanjut di posisi 13.

double single dari MPD, Sempurnanya Aku, yang mana ini merupakan debut pertama mereka bertiga ini ya, teman Pro 2. Yang cakep-cakep ada Niki Putra, Maria Cesar, dan juga Kev. Ini cowok yang ngakunya cakep banget deh, teman Pro 2. Lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai, nuansanya humor tapi kayak bikin gumoh gitu. Easy listening juga, teman Pro 2. Jadi ini lagu yang membawa suasana riang dan juga sederhana ya. Jadi mudah banget diterima oleh kalangan muda. Di mana lirik lagu ini pun ngegambarin percakapan sederhana saat seseorang itu mencoba kenalan sama orang yang menarik perhatiannya. Tapi situasi itu dibalut dengan pendekatan yang super duper percaya dirinya level maksimal deh. Pokoknya NPD ini, teman Pro 2. Dan tentu saja penuh candaan ya. Siapa yang gak kenal coba sama lagu ini dan juga sama personilnya Niki Putra, Maria Cesar, dan juga Kev. Tapi sayangnya ini lagu turun banget dari posisi 10, sekarang ada di posisi 13. Tapi kalau kamu suka lagu ini, bisa banget banyak request aja di Pro 2 Hitlist ya, setiap hari di jam 10 pagi. Kita lanjut di posisi 12.

Ada Roni Parulian, teman Pro 2 dengan singlenya Walls Akhir Zaman. Yang ini lagu juga masuk ke album dia yang kedua itu. Dirilisnya lagu ini di bulan Juni 2026 kemarin ya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lewat lagu ini, Roni menghadirkan warna musik yang dia lebih alternatif dan sinematik, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan musiknya nih, teman Pro 2. Mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan, dan bertahan di tengah ketidakpastian, Walls Akhir Zaman ini menjadi simbol komitmen untuk tetap bersama meski dunia terasa sedang tidak baik-baik saja. Naik 2 trap dari pekan lalu, teman Pro 2, yang artinya kemarin itu ada di posisi 14 dan sekarang ada di posisi 12. Kita lanjut di posisi 11.

Posisi 11 ada Tulus dengan singlenya Teh Hijau yang dirilisnya di akhir Juni 2026, sehingga ini menjadi karya terbarunya setelah 4 tahun sejak album Manusia nih teman Pro 2. Lagu ini mengangkat makna tentang kesederhanaan dan mengajak kita untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup serta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Naik dari posisi 12 teman Pro 2 sekarang menempati posisi 11. Sebelum masuk ke 10 besar, kita recap dulu ya. Dari posisi 20 tadi ada Roni Parulian dengan single barunya Februari. Lalu di posisi 19 ada Vanessa Zee dengan singlenya Menjauh. Di posisi 18 ada Raim Laude dengan singlenya Dunia Yang Nanti. Posisi 17 ada Roni Parulian, Vanessa Zee dengan Takkan Terulang. Lalu di posisi 16 ada Selesai dari Sabrina Leonor. Posisi 15 ada My Mind Gue dari Naikila. Di posisi 14 ada Ini Abadi dari Perunggu. Lalu di posisi 13 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Posisi 12 ada Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan di posisi 11 ada Teh Hijau dari Tulus. Itu tadi teman Pro 2 dari posisi 20 sampai posisi 11. Dan sekarang kita masuk yuk di posisi 10.

Posisi 10 teman Pro 2 ada Ghea Indrawari yang kembali meluncurkan lagu barunya berjudul 1000 Kali. Lagu ini resmi dirilisnya di awal tahun ini dan langsung menarik perhatian banyak pendengar khususnya di sosial media ya teman Pro 2. Ini lagu nuansanya romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh. 1000 Kali menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan kesetiaan pada seseorang. Popularitas 1000 Kali ini juga tak lepas dari liriknya yang romantis serta aransemennya yang terasa ringan dan mudah didengar. Sayangnya lagu ini turun dari posisi 7 di pekan lalu. Turunnya 3 drop banget nih teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 9 ya sekarang.

Teman Prodo di posisi 8 ada Liodra dengan singlenya Pura-Pura. Tadi sebelum Liodra ada Adrian Khalif ya dengan singlenya 2001 kali Teman Prodo, yang mana lagu dari Adrian Khalif tadi itu tuh sempat viral di berbagai platform media sosial, terutamanya di TikTok. Kalau lagunya Liodra yang berjudul Pura-Pura ini lagu tuh mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dia cintai. Kehadirannya pun menambah daftar lagu patah hati dari Liodra ya. Setelah lagu Teganya Kau, terus juga ada lagu Bodohnya Aku yang itu sudah berhasil meraih jutaan streaming dan pastinya udah berhasil trending di mana-mana deh Teman Prodo. Dari lagu Liodra Pura-Pura, ini lagu berhasil naik dari posisi 9 dari pekan lalu, naik satu trap aja ya. Kita lanjut di posisi 7.

di posisi 7 ada Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Duet jadinya ya sama Pamungkas. Ini lagu sayangnya turun dari posisi 5 teman Pro 2. Dan lagu ini ditulis sendiri sama Pamungkas ya, tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang gak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam banget, ini adalah salah satu lagunya Pamungkas yang aku favorit banget teman Pro 2. Mulai dari apa nih liriknya, terus juga dari aransemennya, lalu dari musiknya, semuanya deh pokoknya. Love banget sama lagu ini, tapi agak sedih karena turun nih lagu. Tapi masih bisa kalau kamu request di Pro 2 Hitlist. Kita lanjut di posisi 6 ya teman Pro 2.

sesuai sama liriknya teman Pro 2, judul lagunya sederhana dari Sheila on 7. Ini lagu menceritakan tentang perjalanan seseorang yang itu sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota namun kehilangan arah. Nah, lagu ini tuh ngajak kita untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan. Lagu ini naik dari posisi 8 di pekan lalu teman Pro 2, congratulations buat Trap loh naiknya, sekarang ada di posisi 6. Kita udah mulai masuk di posisi 5 besar teman Pro 2, langsung aja ini dia.

lagu dari Salma Salsabil, teman Pro 2, judulnya Hachu ya. Jangan salah dengar. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema lagu ini dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan mengejar mimpi. Pengennya sih gak usah kerja tapi punya duit banyak gitu ya. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 4 sekarang ya.

Posisi 4 teman Pro 2 adalah Nabila Takia dengan Cegilnya. Ini lagu dirilisnya di awal tahun 2025 dan lagu ini ceritanya itu tuh tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta, bukan sekedar perasaan suka aja ya. Cegil ini juga menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang serius dan harapan untuk menua bersama. Makanya tadi di liriknya tuh ada kata menua bersamanya. Nah, segitu dia. Itu dia pokoknya. Kalau lagi butterfly era mah ya, udah mikirnya baru juga di chat hi gitu. Udah mikir, ah besok pakai adat apa ya nikahnya gitu. Kita lanjut yuk teman berdua di posisi 3 ya.

Congratulations deh buat Bernadia ya, dengan senggangnya kita buat menyenangkan yang berhasil berada di posisi 3. Tapi sayangnya posisi 3 ini berkat dia turun dari posisi 1. Sedih, tapi pelan-pelan berarti turunnya ya teman Pro 2, enggak yang langsung jerk gitu di posisi 10. No no. Dia masih menempati posisi 3. Di mana lagu ini rada-rada beda sama lagu-lagu Bernadia sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu dia membawa emosi penggemar jadi galau, tapi di lagu ini nih membawa kita sebagai pendengarnya untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati bahagia dalam hidup ini. Kalau udah di posisi 3, ya itu artinya aku waktunya ngasih tahu kamu siapa yang jadi runner up alias di posisi 2 di pekan ini.

Selena Grace dengan singlenya Sumpah Mati ya. Ini adalah winner song dari Selena Grace sebagai juara Indonesian Idol di season 14 teman Pro 2. Lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya, bukan karena berharap perubahan sang kekasih, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Tema ini juga kuat menggambarkan konflik batin antara harapan dan juga realita yang dihadapi hidup ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya dari posisi 20 sampai posisi 2 udah aku kasih tahu semuanya ke kamu. Sebelum aku kasih tahu siapa yang jadi juara kita di pekan ini, aku recap dulu ya. Dari posisi 10 tadi ada Gia Indrawari dengan singlenya 1000 kali, lalu Adrian Khalif di posisi 9 dengan 2001 kali, ada Liodra di posisi 8 dengan singlenya Pura-pura. Di posisi 7 ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Di posisi 6 ada Shilon Seven Sederhana. Di posisi 5 ada Salma Salsabil dengan singlenya Hachu. Di posisi 4 ada Nabila Takia dengan singlenya Cegil. Di posisi 3 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 ada Selena Grace dengan singlenya Sumpah Mati. Dan tentu saja teman Pro 2, sebelum aku kasih tahu kamu yang jadi juara di pekan ini, aku juga mau ngucapin thank you so much buat MD kita Aisyah Amalia yang sudah menyusun di top Indo 20 edisi 5 September 2026. Thank you juga untuk seluruh label-label musik yang sudah mensupport lagu-lagu hitsnya. Udah waktunya aku buat ngasih tahu kamu yang jadi juara di pekan ini ada siapa. Langsung aja deh teman Pro 2, ini dia nih.

Yang jadi jawara ada Angie Carvalho ya, teman Pro 2 dengan singlenya Remuk. Congratulations Angie. Lagu yang menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan kalau orang yang dicintainya udah memilih orang lain dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimilikinya lagi. So, teman Pro 2, posisi 20-1 udah aku kasih tahu semuanya ke kamu. Yang itu artinya aku harus pamit dari Top Indo 20 di edisi 5 September 2026. Tapi abis ini masih lanjut lagi di Top Manca 20 ya, barengan sama Vita. Jadi kamu stay tune aja terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Pro 2, Devi Ulan dari pamit. Bye. Bye.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat sore teman Pro 2, sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Malaysia deklarasi status darurat di Sarawak usai karhutla di RI memburuk. Megawati absen di Asian Games, PBVSI siapkan regenerasi timnas voli putri. Operasional bus terminal Tawang Alun dialihkan ke Ambulu saat Tajemtra. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, pemerintah Malaysia secara resmi mendeklarasikan status keadaan darurat di Distrik Serian Negara Bagian Sarawak akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla asal Indonesia yang kian memburuk. Dan langkah ini diambil setelah indeks pencemaran udara di wilayah tersebut melonjak hingga menyentuh level membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan publik. Informasi kedua, Timnas Voli Putri Indonesia akan tampil di Asian Games 2026 tanpa offside andalan Megawati Hangestri. Absennya Megawati menjadi perhatian karena selama ini ia menjadi salah satu mesin poin utama Indonesia. PPPB VSI menyebutkan bahwa keputusan tersebut juga diambil Megawati untuk fokus pada pemulihan kondisi fisiknya. Megawati juga ingin menjaga kebugaran agar bisa tampil optimal bersama dengan klubnya di kompetisi Korea Selatan. Informasi ketiga, operasional bus di Terminal Tipe A Tawang Alun Jember akan dialihkan sementara ke Terminal Ambulu selama pelaksanaan gelar Gerak Jalan Tanggul Jember atau Tajamtra 2026. Pengalihan tersebut juga berlaku tepatnya pada Sabtu hari ini mulai dari pukul 10 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat, yang hal ini dilakukan karena akses menuju Terminal Tawang Alun terdampak penutupan rute utama selama pelaksanaan Tajamtra. Kepala Terminal Tipe A Tawang Alun Jember, Muhammad Teguh Yanuar Pribadi, mengatakan bahwa keputusan ini telah dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan termasuk juga Polres serta Dinas Perhubungan. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lanjut lagi barengan sama aku Vita Karina. Kembali kasih untuk info tanggal lagu buat kamu, tapi khusus untuk mancanegara. Top Manca 20 untuk edisi hari ini 5 September 2026. Kita bakal lanjut ya teman Pro 2, langsung aja menuju ke urutan 20 sampai dengan urutan 1. Ada siapa sajakah mereka teman Pro 2? Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Still with me Vita Karina di temannya 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, nah teman Pro 2 harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita untuk minggu ini. Yap, minggu ini yang harus keluar dari chart kita ada lagunya BTS dengan lagu mereka judulnya Swim. Tapi tenang aja teman Pro 2, kamu masih bisa dengerin lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist. Oke deh teman Pro 2, kita cek langsung aja ya di posisi 20 ataupun new entry kita untuk minggu ini. Ada siapa kek di urutan 20 untuk pekan ini di Top Manca 20 Pro 2 FM RRI Jember. Ini dia. Number 20.

Di posisi 19, lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song naik dari posisi 20. Wah, ada aja ya gebrakannya dari Olivia Rodrigo. Kalau sebelumnya Teman Pro 2 udah menikmati beberapa karyanya, tapi sekarang ada lagu terbarunya Teman Pro 2 yang baru aja rilisnya itu di bulan Juni 2026 tahun ini. Jadi salah satu lagu dalam album terbarunya, You Seem Pretty, Set for a Girl So In Love. Lagu ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang begitu kuat. Sampai-sampai seseorang tuh bisa merasa kehilangan kendali dan terus memikirkan orang yang disukainya. Waktu makan inget dia, mau mandi inget dia, mau tidur aja inget dia. Kayak gitu deh pokoknya ya, kalau orang lagi kasmaran. Kayak lagu ini Teman Pro 2. Olivia juga merasa bahwa lagu cinta apapun sebenarnya gak akan pernah cukup untuk menggambarkan sebesar apa perasaan yang lagi kita rasakan. Number 18.

Di posisi 18 lanjut lagi masih di Olivia Rodrigo ya, ternyata lagunya dengan Drop Deep turun dari posisi 13. Berurutan banget kalau tadi ada lagunya Olivia Rodrigo yang baru, sekarang yang baru lagi.

kan banyak banget ya karyanya di tahun ini tuh One Pro 2. Lagu ini menjadi lead single serta juga title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulan ini. Drop Dead bercerita tentang perasaan yang masih jatuh cinta secara tiba-tiba, intens dan sedikit menggebu-gebu ketika bertemu seseorang yang menarik bagi dirinya. Number 17.

0: Di posisi 17 lagu dari Jennie dengan Less Than A Lover naik dari posisi 19. Lagu yang satu ini benar-benar bisa kita nikmati ya ketika kita itu ada pada kebersamaan tanpa tekanan status. Tokoh dalam lagu ini merasa kedekatan batin mereka itu udah kayak kuat banget gitu teman Pro 2, tapi sengaja dibatasi supaya tidak terjebak komitmen pacaran yang begitu berat. Namun dibalik itu ada dilema tentang kejujuran perasaan sampai membuatnya ragu apakah hubungan tanpa status ini benar-benar bisa bertahan. Bahasa trennya itu sekarang hubungan tanpa status tuh HTS ya teman Pro 2. Aduh kayaknya berat sih kalau kayak gitu.
1: Number 16.

0: Sebelum kita di posisi 15 besar minggu ini teman Pro 2, kita mampir dulu yuk ke posisi 16. Yang kali ini ada lagunya Cat's Eye dengan Animal naik dari posisi 17. Cat's Eye comeback dengan merilis sebuah single berjudul Animal ya, tepatnya di tahun ini. Dan lagu Animal ini hadir dengan nuansa pop modern yang dipadukan dengan beat intense. Dan rilisan ini juga melibatkan penyanyi serta juga ada penulis lagu sekaligus produser asal Britania Raya, ada Ed Sheeran, dalam proses produksinya. Dan lagu ini membawa sebuah konsep yang lebih berani dan juga lebih penuh energi.
1: Number 15.

Di posisi 15 besar minggu ini teman Pro 2 ada lagunya Ariana Grande dengan Pitel naik dari posisi 16. Lagu satu ini menceritakan tentang seseorang yang hidup dalam sorotan serta juga kesuksesan. Atau mungkin dari ini ya, sorotan wartawan ya, public figure gitu. Namun justru merasa hampa secara emosional di mata banyak orang, ternyata kehidupannya terlihat sempurna seperti sebuah paradise. Sehingga rasa sakit serta juga patah hati yang ia rasakan dianggap tidak nyata. Meskipun dikelilingi berkat, uang, dan juga tepuk tangan, dia justru merasa terjebak dalam citra publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebenarnya. Number 14.

posisi 14 lagu dari Sienna Spiro dengan Great Expectation, naik dari posisi 15. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang lagi jatuh cinta pada pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan gugup, penasaran serta juga nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh ketidakpastian. Wah, walaupun gak pasti ya, tetap ditunggu. Secara keseluruhan, ternyata lagu ini menggambarkan gadis yang sedang dimabuk cinta, ada nekatnya juga, dan dia tuh mengejar seseorang yang membuatnya merasa hidup, meskipun itu berarti keluar dari zona nyamannya. Number 13, no matter what.

Posisi 13 lagu dari Lady Gaga featuring Duichi dengan Runway turun dari posisi 10. Penyanyi Lady Gaga telah merilis lagu bertajuk Runway tepatnya pada tahun ini dan karya ini juga merupakan hasil kolaborasinya bersama dengan rapper Duichi. Dan lagu ini juga merupakan bagian dari original soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Dan lagu Runway sendiri karya dari Lady Gaga dan juga Duichi ini teman produa merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi serta juga kekuatan untuk tampil apa adanya. Number 12.

posisi 12 lagu dari Malcolm Toots dengan Earrings. Naik dari posisi 14. Lagu satu ini teman Pro 2 mengajak kita untuk masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan atau yang sering disebut dengan honeymoon phase. Dengan musik indie serta juga R&B yang santai serta easy listening banget ya, kita dengerin lagu ini menggambarkan rasa kagum, rasa nyaman, sekaligus juga ada sedikit rasa takut ketika mulai jatuh cinta pada seseorang. Kenapa tuh? Karena trauma mungkin ya. Jadi teman Pro 2 lewat metafora sepasang anting yang tertinggal di tempat tidur, benda sederhana ini justru menjadi simbol dari kenangan serta juga perasaan yang masih terus teringat. Menariknya lagi, lagu ini ternyata teman Pro 2 juga menunjukkan kalau rasa senang serta juga rasa insecure ternyata bisa datang bersamaan ketika seseorang mulai jatuh cinta terlalu dalam. Number 11.

Di posisi 11, lagu dari Curtis dengan Red Red naik dari posisi 12. Lagu Red Red dari Curtis ini sebagai single pra-release sekaligus juga lagu utama untuk mini album Green Green. Kenapa kayak pengulangan kata ya, merah-merah yang satu kemudian hijau-hijau. Nah, lagu ini menandai comeback dari Curtis dengan menampilkan arah musical serta juga identitas artistik mereka yang semakin kuat. Menariknya, lirik lagu dari Red Red turut ditulis oleh para membernya sehingga lagu ini juga lebih personal serta mencerminkan warna musik khas dari Curtis sendiri. Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Setelah tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Curtis, kita lanjut di posisi 10 besar minggu ini. Number 10.

Posisi 10 Temper City dengan Self Aware turun dari posisi 6. Lagu ini punya makna yang ternyata menggambarkan hubungan yang penuh chemistry, tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Ada rasa suka, ada momen manis, bahkan juga ada ungkapan cinta, tapi dibalik itu semua ternyata tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tidak akan bisa jadi sesuatu yang lebih serius. Number 9.

0: Posisi 9 ada lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, naik dari posisi 11 setelah sekian lama ya naiknya perlahan-perlahan tapi pasti. Nah, tahu gak sih ternyata teman Pro 2, lagu ini tuh lagu lawas yang udah rilis tepatnya di tahun 2000-an yang ternyata kembali viral karena dipakai dalam tren video Bang Single Sold B1 yang ternyata lagi banyak banget berseliweran di FYP ya. Ternyata lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dalam sebuah hubungan. Dan dia merasa selama ini terlalu sibuk untuk mencoba menjadi sosok yang diinginkan orang lain sampai akhirnya justru menyakiti orang yang dia cintai.
1: Number 8.

Posisi 8 lagu dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know You naik dari posisi 9. Lagu ini terasa teristimewa sekali gitu ya, istimewa banget deh pokoknya, yang menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack ya, terinspirasi dari karakter Jesse. Lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5. Secara keseluruhan juga, ternyata lagu ini menceritakan tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat. Jadi kayak flashback lagi gitu ya, bukan hanya flashback dengan kenangannya aja, tapi justru ketemu lagi sama orangnya. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, meskipun udah lama berpisah, ternyata kenangan serta juga perasaan lama ternyata tidak hilang begitu saja. 7.

Di posisi 7 lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure naik dari posisi 8. Tuh kan karyanya banyak ya. Kalau tadi sebelum-sebelumnya di posisi-posisi belakang ya, ada 2 lagunya Olivia Rodrigo. Ternyata di posisi hampir teratas, tepatnya di posisi 7, ada lagunya Olivia Rodrigo lagi. Nah, hal ini teman Pro 2 yang memang menyampaikan kesadaran dari Olivia dari lagu tersebut bahwa memiliki pasangan yang baik itu tidak selalu bisa menjadi obat ataupun menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada di dalam dirinya. Dan lagu The Cure ini menjadi bentuk pendewasan dari seorang Olivia Rodrigo di mana dia menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri harus datang dari dalam dirinya sendiri. Number 6.

Posisi 6, Justin Bieber and Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat turun dari posisi 1. Lagu ini tepatnya udah ada sejak tahun 2012 ya, dan secara garis besar lagu ini menceritakan tentang keinginan untuk bersenang-senang bersama dengan kekasihnya. Lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan serta juga tuntutan dunia. Lirik seperti "We gonna party like it's 3012 tonight" ini menunjukkan suasana pesta yang sangat meriah serta juga tidak terlupakan. Kita masih di top 20 manja dan kita berlanjut lagi di posisi 5 besar minggu ini. Number 5.

jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

ini ada lagu dari Nona dengan Rollerblade, naik dari posisi 7, naik 2 trap ya teman Pro 2. Ini lagu yang viral banget di media sosial dan ternyata sudah menduduki posisi 5 besar. Dan sebagai girl group global asal Indonesia, Nona selalu menonjolkan unsur lokal di dalam lagu-lagu mereka. Tidak terkecuali teman Pro 2, lagu Rollerblade ini juga menceritakan tentang seseorang perempuan yang punya kepercayaan diri tinggi. Dia juga menikmati kehidupannya yang begitu bebas, jadi pusat perhatian serta juga trendsetter bukan follower. Repetisi liriknya yang begitu catchy, ditambah musiknya yang cocok untuk party banget ya teman Pro 2. Dan lagu ini gampang banget nempel di telinga kita, apalagi durasinya cuma dikit aja. Number 4.

Kali ini di posisi 4 teman pro 2, lagu dari Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me naik dari posisi 5. Sebagai pembuka album barunya tepatnya pada tahun 2025 waktu lalu, lirik lagu ini ditulis olehnya sendiri. Secara tema juga lagu ini bercerita tentang rasa lelah tapi gak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande merasa cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat. Dia sadar bahwa pesonanya membuat orang mudah jatuh hati, tapi di saat yang sama dia merasa hubungan ini tidak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia utuh.

Yap, Suman Pro 2 kali ini kita sudah di posisi 3 besar minggu ini. Lagu dari Katy Perry dengan The One That Got Away naik dari posisi 4. Lirik lagunya memang emosional serta juga puitis banget ya kalau kita dengerin, teman Pro 2. Dan lagu ini membuat pendengarnya bisa bernostalgia tentang cinta di masa lalu, membayangkan bagaimana jadinya masa depan mereka jika tidak pernah berpisah dan bertahan sampai dengan akhir. Itu sih harapan bagi banyak orang ya. Nah, teman Pro 2, kita tinggalin satu lagu dari Katy Perry. Kita lanjut lagi dengan runner up kita minggu ini. Ada siapa nih kira-kira?

0: Lagu-lagu orang atau gimana?
1: Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Mm-hmm. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
2: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
2: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua, dan seterusnya.
0: Paham. Iya.
2: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak, tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti?
1: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa, ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
1: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang juk kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
1: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
1: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
1: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
1: Para rebellion lah kira-kira ya,
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
1: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
1: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
1: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
1: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
1: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
2: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
1: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
2: membuat
1: bikin lagu.
2: Komposer semua ini.
1: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama genre dijanyiin
0: Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
2: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
1: Ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
2: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
1: Itu dia.
2: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow.
2: Nah, sekarang

0: ada versi barunya lagi namanya Gentry.
1: Nice, seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa ya.
0: Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ada
0: fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah Tuhan kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu.
0: Ya keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh, nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling nyaman
0: juga.
1: Ya. Gitu
2: itu ya. Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya.
2: Enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke.
2: Sion Dion.
0: Show must go on. Oke, okay, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi akhirnya ya. satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, akhirnya jadi menuju lakban itu, selotip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain pakai
2: alat
1: penelitiannya
2: ya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Wah, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara. Paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah.

0: push to the limit gitu ya.
1: Nice.
0: Naikin aja tuh limitnya sampai yang gak terbatas, yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
1: Iya.
0: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
1: Iya benar sih.
0: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang tidak maksimal, tidak terbatas.
1: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
2: Gue juga baru denger ini.
0: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
1: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya, teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
0: Iya.
1: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
0: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
1: Nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
2: Belajar dari mana ini?
0: Dari vokalis yang sari.
1: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
2: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
0: Belum ngomong aja.
3: Hah? Aman pokoknya semuanya.
2: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
1: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
1: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
1: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti?
4: Baru.
1: Kenapa waktu itu

0: emak-emak di hati pendengar. Meskipun tren musik terus berubah. Terima kasih.
1: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
1: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
1: Iya, thank you ya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Hmm. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Hmm. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
1: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke, sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan, udah nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Pastinya masih bersama Genre Band. Oke, okay, nomor 2 pastinya kita masih sama Genre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik rock. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kita masih 17-an
0: kan? Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus ya, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah jadi... kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Genre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Genre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parade kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu, nama gue Davi Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Genre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Genre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

Teman Pro 2 baru saja kamu ikuti Music Planner bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember.

Vita Karina kembali menemani kamu ya. Sekarang sudah menunjukkan di jam 5 lebih, jam 5 sore lebih ya. Untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM, kita waktunya ada di sesi siaran edukasi anak muda. Jadi kamu bisa simak beragam informasi terup to date yang bakal aku share di ruang dengar kamu, plus juga menemani waktu libur akhir pekan yang benar-benar sekarang tuh kayaknya bingung ya mau kemana ya. Karena mengingat sekarang tuh waktunya tajem tra, atau ya mungkin teman Pro 2 udah tahu ya singkatannya Tanggul Jember. Nah mungkin teman Pro 2 juga ikut serta, ada yang ikut serta, ada juga yang diem di rumah gak bisa kemana-mana karena takut kejebak macet lah, atau mungkin males dengan kepadatan lalu lintas gitu ya teman Pro 2 di beberapa titik aja. Tapi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang mungkin hari ini udah punya agenda libur akhir pekannya mau kemana, atau malam minggu mau kemana nanti, atau hari ini aja harus di skip aja, ganti malam minggunya di rumah aja. Oke deh, aku bakal menemani kamu teman Pro 2 dengan menghadirkan lagu-lagu dan juga update informasi yang benar-benar bisa kamu dengerin ya. Bisa kamu perhatikan juga update informasinya seputar apa aja. Jadi untuk kamu teman Pro 2 tetap di sini aja, atau kamu bisa download aplikasi RRI Digital yang tentunya kamu bisa jangkau update informasi bukan hanya wilayah Kota Jember, tapi kamu lebih luas lagi update informasinya di kota-kota lainnya di seluruh Indonesia dengan cara download aplikasi RRI Digital yang tersedia dari Play Store ataupun App Store.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
3: Namanya juga emosi, Bu. Wah, wow!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online,

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, iya tadi tuh aku salah ya nyebutinnya ya, bukan sesi skena, tapi kita itu udah memasuki di sesi Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan. Ini udah gak salah lagi udah ya. Maklum, penyiar magang di sore hari teman Pro 2, karena kan biasanya kan aku di pagi hari, anggap aja lagi magang gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk kamu nih yang mungkin sering banget berhadapan dengan banyak orang, dengan berbagai karakter, dengan berbagai ciri khasnya dari masing-masing orang ya. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh berhadapan dengan seseorang yang rasanya selalu ingin jadi pusat perhatian, susah menerima kritikan, atau setiap masalah ujung-ujungnya terasa seperti kesalahan orang lain? Ada gak tuh yang kayak gitu teman Pro 2? Aduh gemes ya rasanya teman Pro 2 kalau kamu nemuin orang yang seperti ini. Tapi ya mau gak mau kita harus sabar, banyakin sabarnya gitu. Nah ketika kita menghadapi perilaku seperti ini teman Pro 2, kita mungkin jadi bingung, harus dilawan, harus diikuti, atau justru harus dijauhi. Nah sebenarnya yang harus diluruskan dulu, gak semua orang yang suka dipuji ataupun terlihat egois itu berarti punya NPD. Tahu NPD apa artinya? NPD, Narcissistic Personality Disorder, atau yang disebut dengan NPD seperti yang tadi aku bilang ya. Hal ini juga merupakan kondisi kesehatan mental yang hanya bisa dinilai ataupun didiagnosis oleh tenaga profesional aja teman Pro 2. Jadi bukan kamu yang menilai, tapi kebanyakan ketika orang lain itu sudah menunjukkan ciri-cirinya, itu udah pasti ya. Beberapa orang lainnya, lawan bicaranya bakal menilai, ah ini nih NPD nih dia, atau Narcissistic Personality Disorder nih dia. Langsung seperti itu, padahal yang menilai sendiri bukan tenaga profesional ya. Nah teman Pro 2, dan gak kalah penting juga ya, tetap harus punya batasan. Kamu juga berhak untuk mengatakan tidak ketika ada perlakuan yang membuat kamu gak nyaman. Nah sekarang teman Pro 2, di topik Cang Cimen, aku juga bakal ajak kamu nih teman Pro 2 untuk kasih komentar, kasih pendapat, ataupun ngerespon topik yang barusan udah aku sebutin ya. Coba bayangin kalau kamu punya teman, punya rekan kerja, atau mungkin orang sekitar kamu yang komunikasinya itu selalu bikin kamu tuh terkuras. Kamu biasanya memilih menghadapi atau menjaga jarak, salah satunya ketika kamu berhadapan dengan orang NPD. Seperti apa teman Pro 2 dari sikap yang bakal kamu timbulkan? Apakah kamu bakal menjauh, jaga jarak, atau justru benar-benar seperti musuh akhirnya? Jangan sih ya kalau kayak gitu ya, ntar kamunya malah gak punya teman-teman Pro 2. Nah kamu bisa untuk ikut bergabung, bisa untuk berkomentar juga, langsung kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950, atau kamu juga bisa untuk ikut bergabung juga dari Instagram Pro 2 Jember. Selalu aku sematkan ya, bentar lagi aku bakal sematkan topiknya apa, nanti kamu juga bisa berkomentar dari question box Instagram Pro 2 Jember, dan aku tunggu gabungan kamu teman Pro 2.

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, gibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

0: terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ternyata teman Pro 2, setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda ya ketika kita itu menghadapi dengan perilaku orang-orang yang narsistik ataupun hubungan yang terasa tidak sehat. Ada yang ngerasanya sih biasa aja, ya udah dimaklumi. Ada juga yang ngerasanya nggak nyaman karena hal itu tuh muncul ketika ada di circle kamu atau sehari-hari memang ya orang itu tuh narsistik banget gitu. Ada yang sampai risih banget gitu teman Pro 2. Tapi aku pengen tahu bagaimana respon kamu ketika ada orang di sekitar kamu atau bahkan orang yang ada di circle kamu itu adalah orang yang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Oke, yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 dulu ya, yang aku bacain dulu. Ini dari Kak Raka. Kalau masalahnya bisa dibicarakan, aku ajak ngobrol baik-baik. Tapi kalau terus berulang, aku mulai menjaga jarak. Jadi pertama kali itu pasti kayak kita itu ngebiarin aja dulu atau bisa diomongin baik-baik aja dulu. Kalau orang itu gak bisa berubah, baru deh kita yang menjaga jarak gitu. Biar kita pun juga gak terkuras energinya. Karena setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing ya untuk bisa berteman dengan baik. Ada juga mungkin udah berteman dengan baik tapi ternyata kok orang ini kayaknya gak bisa dibilangin nih. Atau kayaknya udah terlanjur menguras energi banget. Jadi ya mau gak mau harus dikasih jarak gitu. Bukan berarti akhirnya musuhan, tapi ada juga yang akhirnya musuhan. Karena ya awalnya tadi jaga jarak dan kayaknya lebih nyaman untuk masing-masing aja. Ada yang seperti itu ya teman Pro 2. Kemudian dari Meisha, selamat sore menjelang malam. Aku berusaha gak mengambil semua perkataan mereka secara pribadi. Kalau ada kritik, aku lihat dulu apakah memang ada yang harus diperbaiki. Oke, kalau ini dari sudut pandang kamu tuh dapat kritikan dari orang narsistik gitu ya. Jadi kalau orang narsistik kan biasanya gak bisa dikritiki. Tapi kalau dia yang ngeritiki, biasanya ada juga bahasanya yang pedes atau mungkin yang lebih mengunggulkan dirinya sendiri gitu ya. Kembali lagi nih, benar kata Kak Misha, kembali lagi dengan apa yang dikatakan. Kalau misalnya itu adalah perkataan yang kritikan bagus, bisa membangun, maka bisa untuk perbaikan dalam diri kita gitu ya. Kayak misal mengubah sikap kita, kemudian mengubah tingkah laku kita, jadi disesuaikan aja. Tapi lagi-lagi kalau kritikan itu adalah kritikan yang menjatuhkan atau membuat kita down, lebih baik tinggalkan saja teman Pro 2 ya, nggak usah diribetin deh. Ambil simpelnya aja, ya udah didengerin tapi nggak kamu pakai kata-katanya. Selanjutnya, salam kenal buat semuanya dari Salsa. Kalau sudah bikin aku ngerasa gak dihargai secara terus menerus, aku berani bilang stop. Menjaga diri juga penting. Betul, hampir sama dengan masalah yang tadi udah disampaikan oleh salah satu teman Pro 2 di awal tadi gitu ya. Bahwa kalau misal udah dikasih tahu, udah dibilangin tapi kayak masih tetap aja, ya udah kita yang harus jaga diri ataupun jaga jarak. Atau kalau enggak teman Pro 2 bilang aja, udah kamu enggak usah bla bla bla gitu ya. Enggak usah banyak ngomong atau mungkin enggak usah banyak kritikan, enggak usah banyak ABCD lah banyak ya teman Pro 2, tergantung bagaimana kamu menyampaikannya. Tapi menyampaikannya harus cara yang baik-baik gitu teman Pro 2. Kemudian yang terakhir masih di gabungan WhatsApp ya, dari Kak Bagas. Selamat sore semuanya. Untuk Kak Vita, selamat bertugas. Kalau aku menanggapi hal tersebut, aku sudah merasa hubungan itu benar-benar menguras energi. Kalau aku sudah merasa hubungan itu benar-benar menguras energi, aku cerita ke orang yang aku percaya supaya dapat sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi bisa dari pendapat orang lain dulu ya. Kalau misal kamu mau ngejauhi orang itu atau mungkin mau jaga jarak, kamu tanya dulu nih ke teman kamu, eh dia kayak gini, lebih baik apa nih yang harus aku lakukan. Bukan berarti kamu ngegibahin ya, tidak ya teman Pro 2 ya, tapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda lagi dari teman kamu. Mungkin aja teman kamu nanti bilangnya gak usah jaga jarak, dia itu sebenarnya baik, cuma minusnya hanya itu. Nah kemudian kamu punya
cara untuk bisa memakluminya gitu teman Pro 2. Tapi kalau udah yang keterlaluan, bahkan juga mengusik kehidupan kamu atau mungkin menguras energi gitu ya, bisa aja mungkin yang diberi oleh sudut pandang teman kamu nih yang ngasih masukan bisa aja menyetujui kalau kamu mau menjauh dari orang yang narsistik itu tadi teman Pro 2. Ya memang kadang kita tuh harus bijak gitu ya dengan sikap kita. Apakah kita akan tenang, apakah kita akan punya batasan, atau tahu kapan waktunya kita untuk mengambil jarak teman Pro 2. Semuanya itu kembali lagi dengan prinsip kita. Kalau kita pengen berteman dengan teman-teman yang baik-baik saja, ya mungkin teman Pro 2 bisa memfilter gitu ya teman yang seperti apa. Atau kebalikannya, mungkin teman Pro 2 ada yang mungkin walaupun teman-teman itu berpengaruh negatif, tapi kamu merasa aman, nyaman, ya udah, nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi ada resiko pastinya. Jadi kalau kita ngebahas soal pertemanan ataupun lingkungan kamu bersosial, ya tidak selalu dengan orang-orang yang baik-baik saja. Pasti dengan berbagai macam karakter yang tentunya harus bisa kamu sikapi dengan baik semuanya teman Pro 2, entah itu menjauh, mengalah, atau bahkan justru memaklumi ya teman Pro 2. Tapi tentunya aku masih bakal ajak kamu untuk ikut bergabung ya, sekaligus juga nanti aku bakal kasih tips bagaimana cara kamu bisa menghadapi orang-orang yang punya sikap NPD atau emang udah dasarnya gitu ya narsistik gitu. Caranya gimana? Bentar lagi teman Pro 2 kamu bisa simak satu informasi ini sesaat lagi setelah lagu-lagu berikut ini teman Pro 2.

0: so well.
1: Tahun 1972, sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian, tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tuan Pro 2 dengan pembahasan kita di Chang Cimen ya, memang sedikit harus bijak ya ketika kita harus berhadapan dengan orang yang dengan berbagai macam karakter. Sekarang kita rangkum nih Tuan Pro 2 beberapa hal yang bisa kamu lakukan ketika berhadapan dengan seseorang yang perilakunya terasa sangat narsistik ataupun merasa membuat hubungan menjadi tidak sehat. Yang pertama yang memang harus kamu lakukan, jangan buru-buru memberikan label, karena seperti yang tadi udah aku informasikan di awal ya, yang bisa mengidentifikasi ataupun juga melihat ataupun melabeli NPD itu adalah tenaga profesional. Hindari mengatakan seseorang pasti dengan NPD hanya karena dia suka mencari perhatian, ingin dipuji, ataupun sulit menerima kritikan. Kemudian teman Pro 2 buat batasan yang jelas. Kalaupun kamu boleh mengatakan tidak, menolak perlakuan yang gak nyaman dan juga menentukan batas dalam komunikasi itu bisa kamu lakukan teman Pro 2 ya. Yang penting batasannya adalah batasan yang jelas. Arahnya seperti apa itu adalah arah yang jelas. Jangan terpancing setiap konflik teman Pro 2. Kalau situasinya mulai memanas, kamu boleh untuk mengambil waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pembicaraan. Jadi kasih jeda dulu aja untuk diri kamu lebih tenang lagi menghadapinya. Dan kemudian kamu bisa menyelesaikan konflik ataupun masalah dengan kepala dingin ataupun lebih jernih lagi. Dan selanjutnya ya teman Pro 2, fokus pada perilakunya aja. Jadi daripada kamu mengatakan kamu tuh emang orang narsis gitu, biar dia sadar gitu ya teman Pro 2. Tapi hal itu ternyata kurang baik ya teman Pro 2. Lebih baik membicarakan tindakan yang memang membuat kamu merasa gak nyaman. Jadi kamu harus bisa menyampaikan apa yang membuat kamu tidak nyaman, daripada teman Pro 2 ngejudge ataupun juga membuat dia sadar kalau dia itu narsistik, itu adalah hal yang salah ya. Lebih baik fokus dengan apa yang membuat kamu tidak nyaman saja teman Pro 2. Kemudian jangan menghadapi semuanya sendirian. Kalau hubungan tersebut membuat kamu merasa sangat tertekan atau bingung, ceritakan kepada orang yang lebih dewasa dan orang yang kamu percaya. Jadi dari sini kamu punya sudut pandang yang lebih baik mungkin, punya saran yang lebih baik, arahnya juga lebih baik ya. Dan otomatis itu yang akan membuat kamu lebih punya kesimpulan kamu harus seperti apa sikapnya. Oke, ada dua yang sudah ikut bergabung lagi ya. Aku cek dulu dari gabungan yang udah masuk dari Instagram Pro 2 Jember. @Aldi_Pratama, aku biasanya fokus ke masalahnya aja, bukan menyerang orangnya. Jadi pembicaraannya nggak berubah, jadi saling menyalahkan. Ya, sama seperti tips yang barusan ya. Berarti sepakat sih aku teman Pro 2. Jadi jangan hanya fokus dengan masalahnya aja. Benar ya, fokus sama masalahnya, tapi tidak menyerang orangnya, itu maksud aku. Alangkah lebih baiknya teman Pro 2 untuk kamu menyelesaikan satu masalahnya saja, fokus dengan masalahnya, kemudian kamu harus lebih bijak lagi perilaku kamu kepada orang itu harus bagaimana. Ada juga dari @Fajar_45. Aku lebih memilih kasih batasan yang jelas. Kalau sudah mulai kelewatan, aku bilang terus terang apa yang bikin aku risih selama ini. Ya, itu adalah sikap yang paling tegas ya dari kita. Jadi gak usah sungkan, gak usah takut nanti dinilai seperti apa ya. Intinya kamu harus terbuka dan jujur apa yang sedang kamu rasakan terhadap orang tersebut ataupun juga dampak dari perilaku orang tersebut gitu. Jadi apa yang membuat kamu tidak nyaman, risih, itu sampaikan aja. Jadi siapa tahu nantinya bisa jadi bahan evaluasi buat dirinya sendiri nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau hari ini kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang komunikasinya terasa melelahkan, ingat nih teman Pro 2, kamu gak harus memenangkan setiap perdebatan. Kadang pilihan yang paling bijak itu adalah tetap tenang, punya batasan, dan tahu kapan waktunya mengambil jarak. Dan semoga ya teman Pro 2
kedepannya lebih bijak lagi, lebih bisa tenang untuk menghadapi berbagai macam karakter orang-orang yang ada di sekitar kamu. Salah satunya ketika kamu bertemu dengan orang yang memiliki sikap NPD atau Narcissistic Personality Disorder.

0: Sorry. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Bukan mitos kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar

0: ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Sore Ceria. Cerain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Sekarang tuh kalau teman Pro2 mau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, salah satunya di perguruan tinggi, kamu pun selain harus bisa menyesuaikan dengan keahlian kamu, bidang kamu, passion kamu, ya mungkin teman Pro2 harus ngedapetin banyak-banyak informasi seputar jurusan yang bakal jadi incaran kamu nih teman Pro2. Bahwa ternyata ini ada beberapa jurusan kuliah yang paling menjanjikan di era AI 2026. Ada beberapa jurusan ya yang mungkin aja sesuai dengan bidang kamu nih. Karena memang kita lihat perkembangan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI, ini sudah mengubah wajah dunia kerja secara signifikan. Berbagai perusahaan kini juga sudah memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional hingga mempercepat proses bisnis. Namun kondisi ini teman Pro2 membuat kamu sebagai calon mahasiswa ataupun lulusan perguruan tinggi harus lebih cermat dan juga memilih bidang studi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan kamu. Apalagi ya sekarang itu yang kita lihat tren penggunaan AI itu terus meningkat teman Pro2 di berbagai sektor terutamanya. Bahkan sejumlah laporan juga sudah menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan global ini sudah mulai mengintegrasikan AI ke dalam aktivitas bisnis mereka. Situasi ini juga memunculkan pertanyaan besar di kalangan generasi muda. Jurusan kuliah apa ya yang masih memiliki prospek cerah dan juga tidak mudah tergantikan oleh AI? Penasaran gak sih teman Pro2? Jadi buat kamu nih yang sudah menantikan satu informasi ini dan kayaknya penting banget ya untuk masa depan kamu, atau bahkan teman Pro2 yang sekarang udah di bangku SMA kelas 3, kamu juga sudah merencanakan kira-kira nanti di perguruan tinggi mau cari jurusan apa yang sesuai dengan bidang kamu, bahkan yang memiliki peluang emas untuk masa depan. Sesaat lagi teman Pro2, jangan skip informasinya biar nanti kamu bisa menambah wawasan kamu dan juga bisa jadi rencana kamu ke depannya. Sumpah kita gendong banget ya sih.

0: Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh kita. Air putih membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari melancarkan metabolisme sampai bantu membersihkan sisa-sisa dalam tubuh. Apalagi kalau airnya cukup, ibarat air yang ngalir deras waktu cuci piring. Semuanya kan jadi terasa lebih gampang. Sementara minuman berwarna kadang justru nambah beban nih yang harus diproses lagi sama tubuh. Jadi kalau sesekali minuman manis ya boleh, tapi jangan lupa yang paling dibutuhin tubuh itu tetap sederhana, air putih yang cukup.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun Pro 2 ada beberapa jurusan kuliah yang memang dinilai memiliki prospek menjanjikan di era kecerdasan buatan. Nah, yang pertama ada ilmu komputer, teman Pro 2, di mana ilmu komputer ini menjadi salah satu jurusan paling relevan dalam perkembangan AI. Bidang ini mempelajari berbagai aspek penting seperti pemrograman, kemudian juga algoritma, struktur data, dan rekayasa perangkat lunak ini bisa dipelajari di jurusan ini. Nah, biasanya lulusan ilmu komputer itu punya peluang besar untuk berkarir sebagai software engineer atau AI engineer, machine learning specialist, hingga juga sistem arsitek. Di mana perusahaan saat ini juga tidak hanya mencari programmer yang mampu menulis kode, tapi industri membutuhkan tenaga ahli yang mampu untuk menghubungkan kemampuan teknis dengan kebutuhan dunia nyata. Nah, kemudian pemahaman terhadap bisnis, perilaku pengguna, serta juga implementasi teknologi menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi lulusan ilmu komputer. Nah, jadi kalau kamu udah punya bakat ya di ilmu komputer atau bidangnya kamu ilmu komputer, bisa dicoba nih satu jurusan ini, teman Pro 2. Tapi tidak berhenti satu jurusan aja, ada jurusan yang selanjutnya yang peluangnya juga sangat menjanjikan. Ada juga jurusan ilmu data. Jadi seiring meningkatnya penggunaan AI, kebutuhan terhadap data juga semakin besar. Inilah yang membuat jurusan ilmu data menjadi salah satu pilihan paling menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan ya pastinya. Ilmu data menggabungkan statistik, matematika, ilmu komputer, serta juga ada pemahaman bisnis untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi lulusan dari bidang ini tentunya bisa berperan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta juga menginterpretasikan data dalam jumlah yang besar. Bahkan di lingkungan kerja modern, ilmuwan data menjadi sosok penting yang membantu untuk melatih model AI, mengembangkan algoritma rekomendasi, sampai dengan mengevaluasi performa sistem kecerdasan buatan yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian kalau teman Pro 2 punya bakat jadi guru, ini bisa nih teman Pro 2 dari jurusan pendidikan, entah itu pendidikan khusus ataupun juga pendidikan PAUD. Banyak yang menganggap profesi pendidik akan tergeser oleh kemajuan teknologi, padahal justrunya tidak, teman Pro 2. Kenyataannya, dunia pendidikan justru menjadi salah satu sektor yang relatif aman dari ancaman otomatisasi AI. Dan peran guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tapi juga membangun karakter, memberikan motivasi, serta juga memahami kebutuhan emosional peserta didiknya. Nah, selain itu, aspek-aspek tersebut juga masih sangat sulit untuk digantikan oleh teknologi. Kemudian kalau kita lihat dengan saat ini, teman Pro 2, para pendidik juga dituntut untuk mampu memanfaatkan AI sebagai alat bantu pembelajaran. Penggunaan teknologi bisa membantu untuk menciptakan metode belajar yang lebih personal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi, walaupun memanfaatkan kecerdasan buatan, tidak menggeser peran ataupun juga guru yang tentunya masih dengan aspek-aspek yang sama ya teman Pro 2, tidak bisa tergantikan oleh AI.

Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus melangkah hingga garis finish.

0: Bang Dik, kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku. Plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, Tuan Pro 2, setelah tadi ngebahas beberapa jurusan yang ternyata bisa jadi peluang emas buat kamu di masa depan, intinya Tuan Pro 2, di era AI seperti sekarang ini, memilih jurusan kuliah bukan hanya tentang jurusan mana yang sedang populer, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia kerja. AI mungkin bisa membantu banyak sekali pekerjaan, tapi kemampuan manusia seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kemampuan beradaptasi, dan memahami kebutuhan orang lain tetap punya peran penting ya, atau peran-peran penting ini yang sulit untuk didapatkan oleh AI ataupun dari AI. Jadi buat kamu Tuan Pro 2 yang sedang menentukan jurusan kuliah, jangan cuma ikut trennya aja. Kenali minat kamu, kenali kemampuan kamu, atau bahkan peluang yang ingin kamu bangun. Karena jurusan yang menjanjikan bukan selalu yang ramai untuk dipilih, tapi yang bisa membuat kamu terus berkembang di masa depan. Dan sesaat lagi Teman Pro 2, Vita bakal ajak kamu ya bergabung ke program acara selanjutnya bersama dengan Pro 2 Sumenep yang nantinya bakal melangsungkan music live chat berjaringan se-Korwilnus Jawa Timur. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM, nantikan ya, nanti bakal ada gue star siapa, bakal ngobrol bareng sama siapa. Tetap di sini aja Teman Pro 2, dan semoga bermanfaat informasi yang udah aku sampaikan tadi ya, dan juga informasi-informasi yang udah aku update tadi juga bisa jadi salah satu inspirasi atau bahkan inovasi buat kamu Teman Pro 2. Aku Vita Karina harus pamit undur diri, terima kasih buat kebersamaannya and bye-bye.

0: RI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar BMKG deteksi 2671 titik panas di Sumatera. Riau capai 235 hotspot. Kapolres Bondowoso pimpin langsung pemadaman karhutla di Ijen. Serta juga informasi, yakni operasi khusus India, lebih dari 3.800 pekerja anak diselamatkan. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatatkan berdasarkan pembaruan data, tepatnya pada Jumat kemarin. Dan perakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan. Informasi kedua, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo memimpin langsung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Jampit, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Kebakaran di kawasan hutan tersebut ditangani oleh tim gabungan yang terdiri atas personel Polres Bondowoso, Polsek Ijen, Koramil Ijen, dan Perhutani. Petugas berjibaku untuk memadamkan sejumlah titik api agar kebakaran tidak meluas ke kawasan hutan lainnya. Informasi ketiga, Komisi Nasional Perlindungan Hak Anak atau NCPCR India berhasil untuk menyelamatkan lebih dari 3.800 anak di bawah usia 14 tahun dari praktik pekerja anak dalam kurun waktu 2,5 bulan terakhir melalui kampanye khusus yang digagas pemerintah pusat. Pemerintah India juga mengkonfirmasi bahwa lebih dari 575 laporan polisi resmi atau FIR telah diterbitkan untuk menjerat para pemberi kerja yang terbukti mempekerjakan anak-anak di bawah umur tersebut. Dilansir dari informasi yang rilis resmi dari pemerintah tepatnya pada Jumat kemarin. Berdasarkan Undang-Undang Pekerja Anak dan Remaja atau pelarangan dan pengaturan batas usia legal minimum untuk bekerja di India ditetapkan pada usia 14 tahun. Oke, teman Pro 2, tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dan saat lagi aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Sumenep untuk bisa kamu ikuti Music Live Chat sesaat lagi.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke deh teman Pro 2, balik lagi barengan Ria di Music Live Chat ya. Dan kali ini kita udah bareng musisi kita nih teman Pro 2, guest star-nya kita, yakni Kak Faris Noval. Halo Kak Faris.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam. Nah, ini kita enaknya manggil apa nih Kak Faris?
2: Manggil ya.
1: Wah, ini kayaknya double deh Kak Faris.
2: Enak-enak. Ini suara gimana ini? Suara.
1: Iya, double nih dari kita. Gimana? Aman? Oh, aman. Tapi masih
2: aman.
1: Tetap double.
2: Suaranya aman enggak?
1: Tapi enggak apa-apa sih Kak Kak Faris. Kak Faris apa Kak Novel nih kita panggilnya?
2: Di langit nih biasanya Novel.
1: Oh, Novel.
2: Di teman sekolah dulu. Okay. Ya bebas sih. Ya bebas enggak apa-apa.
1: Oke, okay, enaknya Ria ya panggilnya apa nih?
2: Ya.
1: Nah, buat Kak Faris aja deh Ria panggilnya. Nah, buat Kak Faris gimana kabarnya hari ini? Sehat dong?
2: Alhamdulillah, meskipun dua hari ini agak kena batuk-batuk ya kan.
1: Iya, memang memang iya ya, angin di Sumenep, cuaca di Sumenep ini rada-rada ya.
2: Ya, betul.
1: Iya, hujan tapi enggak ada hujan ya, cuma hujan debu.
2: Hujan debu.
1: Iya, hujan debu ya. Kak Faris nih, boleh kenalan lebih jauh dong sama teman-teman Pro 2 karena teman-teman Pro 2 di sini kita disiarkan langsung dari Korwil 10 Jatim nih, dari Malang, Madiun dan juga Surabaya. Mungkin bisa kasih tahu nih background-nya Kak Faris sendiri, sebenarnya siapa sih Kak Faris di luar dunia musik?
2: Waduh.

0: ya di langit ini kayak gitar ini. Memang dari awal saya suka gitar ya, ya. Remaja, remaja waktu di dulu sekolah memang saya suka pegang gitar, jadi kebetulan ya. Aman nggak suara?
1: Double. Pasti double nih.
0: Ini gimana ini caranya?
1: Mungkin
0: ini dari saya atau dari
1: nah ini di sini kita masih nyeting-setting ya Kak Faris terkait double nah, ini suaranya dubbing ya. Iya lumayan ini.
0: Lumayan nih.
1: Lumayan ya?
0: Lumayan. Enak okay. Ini kayaknya nih.
1: Tapi
0: ya memang dari dulu saya suka gitar. Di musik itu saya kalau mau nyanyi kan memang dominan di gitar sih. Kalau di kampung itu kayak di rumah saya itu kan kalau enggak megang gitar mau megang apa lagi, piano enggak mungkin gitu kan.
1: Nah, kalau boleh tahu, belajar gitarnya ini dari kapan sebenarnya? Dari usia berapa?
0: Saya kenal sama alat musik itu sejak sekolah SD mungkin. Tapi kenal, sebatas kenal. Artinya bukan belajar. Saya megang alat itu SMP mungkin.
1: SMP? SMP?
0: Ya.
1: Udah menekuni anggaplah belajar ya, mulai belajar.
0: Iya, belajar. Belajar, memulai.
1: Nah.
0: Mulai megang.
1: Kalau dari musiknya sendiri?
0: Apanya nih aliran
1: mulai kesukaan? mulai tertariknya dari kapan? Kalau Ria sih biasanya dari kecil, dari SD.
0: Oh iya, kalau tertarik memang dari kecil itu Kak. Jadi panggilnya enaknya Mbak ini ya.
1: Enggak apa-apa lah, panggil Kak, panggil Adik enggak apa-apa.
0: Iya. Jadi tertariknya sama musik itu memang sejak kenal dunia mungkin ya, sudah tertarik gitu ya kayak. Siapa sih enggak senang sama musik gitu. Kayaknya orang aneh aja. Menurut saya.
1: Nah, yang membuat Kak Faris akhirnya memutuskan untuk benar-benar serius menekuni musik terutama gitar nih, kenapa? Alasannya?
0: Takdir ya.
1: Kok takdir?
0: Jadi memang dari awal saya punya obsesi pengen banget main gitar, bukan cuma di kejireng-kejireng di rumah gitu ya. Saya pengen main gitar ya di tempat umum, pengen lebih belajar serius ya, karena kebetulan banyak teman-teman yang support ke arah sananya juga gitu ya. Ya saya banyak ambil kesempatan-kesempatan dalam hidup saya ya, punya gitulah. Akhirnya saya menemukan. Ya, akhirnya sampai di titik ini gitu.
1: Kalau dari background-nya Kak Faris sendiri, katanya Kak Faris ini punya satu buah single.
0: Kata siapa?
1: Bener enggak dulu?
0: Mungkin dulu udah lupa juga ya singlenya yang mana nih. Yang mana nih?
1: Karena menurut informasi ya,
0: kalau lagu yang saya buat memang banyak. Kalau yang dipublish mungkin ada ya beberapa, cuman saya lupa yang mana ya.
1: Lah kok malah nanya ke Ria. Waduh, Kak Faris lucu ya orangnya. Ini mungkin saking Ria sampai agak serak nih. Mungkin saking enggak, banyaknya
0: gitu.
1: Ya.
0: Bukan ya. Gitu.
1: Gimana?
0: Ada beberapa lagu mungkin. Ya dianggap sama publish single karena saya betul-betul enggak ngupload sendiri atau enggak publish sendiri gitu, mungkin atas bantuannya beberapa teman-teman kali ya. Gitu. Jadi saya agak ingatan saya berkurang gitu karena itu mungkin dulu gitu. Saya lama di ada beberapa band sebelum Langit ini, ada juga beberapa band juga ya. Saya tekuni pada waktu itu. Dan sampai di titik ini saya ada di Langit ini.

0: Ya, jadi agak ini sih ingatan saya. Yang mana gitu? Ada memang, ada mungkin kan.
1: Oke. Okay. Okay. Apa mungkin sedikit Ria bisa puter nih? Gimana?
0: Enggak apa-apa.
1: Gimana?
0: Oke.
1: Boleh.
0: Oke, enggak apa-apa. Biar
1: boleh
0: biar
1: dong.
0: Penasaran juga
1: boleh
0: saya
1: dong.
0: Gitu ya.
1: Di sini
0: judulnya mungkin
1: udah ada berapa? Kalau enggak salah, Kak Faris sendiri ini salah satu dari band Langit Nik ya? Nah, ini Ria udah ada beberapa sih spill lagu-lagunya nih. Ada Jawaban Adalah Cahaya.
0: Oh, kalau di Langit Nik ya.
1: Nah, ya.
2: Satu lagi.
1: Ini gimana bacanya ya, Ria? Dharma Kelana.
0: Dharma Kelana. Itu sejujurnya
1: gimana?
0: Lirik. Itu Mas Rita. Ya. Kita di Langit Nik itu buat lagu, Pak. Ada beberapa hal sebenarnya. Ada beberapa proses. Jadi enggak asal satu orang aja gitu kadang ya. Kadang Mas Rita kita ngobrol dulu. Ngobrol tentang kehidupan, tentang perjalanan hidup gitu. Karena dia memang orangnya pemikir. Kita kadang tukar pendapat, tukar apa ya, tukar jurus lah gitu ya. Akhirnya dia suka nulis, jadi sebuah teks Dharma Kelana itu. Jadi prosesnya Dharma Kelana kayak gitu. Jadi bukan pure saya
1: yang gitu. Nah, siapa tuh yang ciptain?
0: Rifan, Mas Rifan tuh ya. Kalau Dharma Kelana ya, single ya Dharma Kelana. Tapi musik mungkin dominan saya, dominannya.
1: Musiknya. Nah,
0: kalau nggak salah,
1: kan,
0: gitu.
1: Tapi kan yang namanya yang lagu namanya itu nggak bakal itu hidup kalau nggak ada musiknya.
0: Iya benar. Tapi juga Mas Rifan juga beberapa di musiknya itu ngeramu juga dengan sesuatu yang sentuhannya dia. Artinya kalau misalnya musiknya itu dominan saya juga, itu enggak bakalan gitu, Pak. Langit Nik mungkin enggak gitu tanpa Rifan. Mungkin bisa lain gitu. Artinya Dharma Kelana itu hasil ramu racikan kita berdua gitu. Sambil minum ya, enggak apa-apa ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Karena sekarang kan cuacanya lagi panas. Takut dehidrasi.
0: Takut batuk lagi.
1: Iya, ini Ria udah dari tadi serak. Tapi Kak kalau sama siapa tadi yang udah Kak disebutin? Yang di lagunya
0: Mas Rifan.
1: Mas Rifan. Boleh dong kita spill sedikit lagunya. Gak masalah. Atau di bandnya? Di band Langit Nik nih.
0: Iya, mau diputerin apa? Gimana?
1: Iya, di sini kita kan udah download sih. Udah download.
0: Boleh. Oke,
1: kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Siapa tahu nih teman Pro 2 penasaran sama lagunya nih. Kalau dari sumber A1-nya kita yang paling enak itu katanya Ritus Cermin Semesta.
0: Ritus Cermin Semesta judulnya.
1: Iya.
0: Kalau itu dalam album sih, Pak.
1: Dalam albumnya
0: ya. Iya, dalam album Lau.
1: Oke. Boleh dong kita spin.
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Oke, deh teman Pro
0: 2.
1: Oke. Nah, kita habis ini bakal bedah nih teman Pro 2. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng lagu dari Langit Nik di teman Pro 2, judulnya Ritus Cermin Semesta.

0: Oke, di tempat 42 itu dia nih salah satu lagunya dari band mereka di tempat 42, bandnya Kak Faris ya, bandnya Kak Faris. Kak Faris? Oh, nggak masuk ya? Oke. Itu ya, salah satu lagunya ya Kak.
1: Iya.
0: Nah, boleh dong cerita sedikit nih lagunya tentang apa sih ini sebenarnya Kak? Ritus Cermin Semesta.
1: Ya, bisa diartikan sebagai sebuah perjalanan hidup ya. Ceritakan sebuah perjalanan hidup. Yep. Manusia punya garis dan kehidupan yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Jadi artinya ya dari judulnya aja kita bisa dilihat Ritus Cermin Semesta. Memang agak puitis dan
0: iya dong.
1: Memang agak ruwet sih.
0: Iya dong. Ya, namanya lagu kalau enggak puitis itu kayaknya bukan lagu. Gimana nih?
1: Yeah.
0: Gimana nih?
1: Ya, ya enggak juga. Ada beberapa lagu yang memang polos-polos aja sih.
0: Mm-hmm.
1: Memang sengaja sama penciptanya yang menceritakan sesuatu yang polos. Ada banyak. Tapi yang jelas Ritus Cermin Semesta ini adalah sebuah perjalanan cerita hidup dari lahir manusia sampai ya akhir hayat. Tujuannya itu.
0: Oke. Nah,
1: ini sebenarnya yang bisa melengkapi penjelasan ini Mas Rifan nih, biasanya harusnya sih.
0: Oh, dia yang nyiptain ya? Nyiptain ya?
1: Ya. Dia yang buat lirik.
0: Oh, dia yang buat lirik. Nah,
1: tanggungan sebagai aransemen aja waktu itu.
0: Oke, nah kalau di band sendiri nih Kak Faris, lebih banyak di mananya nih? Apa aransemennya Kak? Atau kalian ini? Apa gotong royong gitu?
1: Ya, kebanyakan gotong royong ya. Kecuali meskipun juga nemu ramuan-ramuan beberapa lick gitar atau beberapa intro. Jadi ini ditawarin dulu sama teman-teman gitu. Ini asik enggak? Jadi kalau misalnya diterima itu baru nanti kita nerusin beberapa halnya gitu.
0: Ya,
1: tinggal ya gitu. Jadi kebanyakan memang kita gotong royong.
0: Oke. Jadi ya budayanya yang orang Indonesia pasti Indonesia. Gotong royong ya.
1: Iya, ya memang gitu. Nah, ya kalau nggak gotong royong soalnya gini, Pak.
0: Gimana?
1: Nggak mungkin rasanya itu beda. Pasti itu kalau misalnya ciptaannya saya, terus dominannya saya, ya nggak langit nih, gitu. Ya pasti saya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin Langit Nik ini, pertama kali nih, gimana sih ceritanya bisa bergabung atau terlibat bersama Langit Nik? Atau Kak Faris sendiri ini yang menciptakan band ini? Atau siapa?
1: Oh, bukan. Langit Nik itu sebenarnya udah lama. Saya masuk, lupa lagi. Tahun berapa?
0: Di tahun berapa itu?
1: Kisaran 2000 berapa ya?
0: 2000 berapa?
1: Bentar. Intinya lagi ini sebelum saya itu udah lama, Mbak.
0: Udah ada.
1: Dulu ini bandnya saya yang saya tahu ya besar. Ada beberapa musisi bukan. Ini musik yang betul-betul musisinya banyak sebenarnya dulu itu ada beberapa apa siapa personil yang memang agak lama juga di musik sebelum saya. Saya masuk di Langit Mik itu sekitaran tahun berapa? 2009 apa kayaknya ya?
0: Wah, 2009 ya.
1: Oh, enggak. 2000 berapa ya? Lupa saya.
0: Oke lah, kalau masalah tahun oke lah ya lupa.
1: Nah bisa kalau, dimaafin kan ya?
0: Bisa dimaafin. Yang penting kan masih bagian dari Langit Mik kan.
1: Soalnya ini udah berkepala botak.
0: Nah genre musiknya sendiri, genre musiknya Langit Mik sendiri.
1: Kalau genre musik tuh. Langit Mik itu avant folk mungkin kalau bisa dibilang.
0: Kenapa?
1: Dan itu pun avant folk. Avant folk. Susah banget ya bilangnya. avant folk.
0: Orang kampung.
1: Susah ngomong bahasa Inggris memang.
0: Bukan orang kampung. Orang Madura.
1: Iya benar. Udah Madura, orang kampung lagi.
0: Iya.
1: Madura agak ke kota itu mendingan. Kalau orang Madura terus di kampung, itu lebih parah lagi tuh.
0: Tapi enggak masalah lah. Lagatnya orang Madura itu pasti dikenal di mana-mana.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini banyak banget ya pembahasan kita di bandnya Langit Mik ya kak. Nanti kita bakal ulik lagi nih bandnya kakak, boleh dong?
1: Boleh.
0: Nanti juga kita minta ilmu-ilmu sedikit nih dia tentang ceritanya Kak Faris sendiri, tentang gitarisnya gimana, ceritanya gimana. Dan kita rehat dulu nih, break dulu ya Kak. Kita nafas dulu sebentar di tempat produa karena ada yang boleh
1: share
0: lagi.
1: Siap. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke deh teman Pro 2, balik lagi di Music Live Chat berjaringan Kak Royal 10. Dan kita masih bareng Kak Faris nih teman Pro 2. Oke, nah ini
1: gimana, enak suaranya?
0: Udah enak. Udah enak kok Kak. Nah ini kita ngomongin pengalamannya Kakak di band Langetnik nih Kak. Yang paling berkesan selama menjadi bagian dari mereka apa nih?
1: Yang paling berkesan, nggak ada yang paling berkesan, tapi gimana? Berkesan terus.
0: Jadi semua
1: dari awal memang sudah berkesan.
0: Okay. Nggak
1: ada yang paling berkesan. Saya Langetnik itu adalah sebuah apa ya, bagian dari perjalanan musik saya, tempat menuangkan perasaan yang memang seharusnya dituangin ya di Langetnik gitu. Ya artinya nggak ada hal yang nggak berkesan. Jadi kesannya luar biasa terus gitu kalau di Langetnik. Ya bukan berlebih-lebihan, saya bukan melebih-lebihkan ya. Artinya saya punya pengalaman. Nggak ada lagi pengalaman yang memang seterkesan ini gitu di musik gitu, karena ini titik awal karir yang menurut saya ya sampai membawa saya ke titik ini gitu. Gitu Mbak.
0: Oke. Gitu. Nah kalau menurut Kak Farisnya sendiri sebenarnya seperti apa sih rutinitas seorang gitaris nih? Kak Faris kan seorang gitaris ya, dalam mempersiapkan sebuah penampilan nih, apalagi bareng Langetnik nih.
1: Pas mau manggung gitu ya ceritanya. Ya
0: pas mau tampil
1: ya, ya biasa seorang musisi yang gak lepas dari latihan lah Mbak. Nggak lepas dari latihan, terus beberapa hal yang juga ya yang disiapin ya mungkin kesehatan, terus mental fisik. Juga fisik jelas gitu. Mungkin diantaranya lagi konsep ya, konsep beberapa panggung kadang konsepnya minta ini minta itu, jadi kita harus siap yang seperti itu.
0: Nah, pernah sulit nggak sih, misalkan ada konsep dari yang minta nih, terus kalian ini kesulitan ngikutin konsep dari mereka?
1: Kalau kesulitan konsep sih enggak sih, karena kita bukan artis-artis kayak udah gede gitu ya, jadi nurut aja. Artinya memang setiap permintaan dari panitia konser atau panitia acara gitu ya, memang ada-ada aja yang ini tampilnya. Misalnya yang paling ribet ini Mbak,
0: apa?
1: Kita dimintai waktu ada jeda. Jadi kita karena personelnya kita udah tua-tua gitu ya.
0: Paling tua?
1: Umur 30.
0: Paling tua
1: 30
0: usia berapa?
1: Ke atas ini udah. Saya?
0: Enggak.
1: Saya lah,
0: personelnya. Lahir 88. Personelnya Langetnik nih. Kan Kak Fari sendiri bilang, katanya udah tua-tua. Paling tua usia berapa nih?
1: Paling tua ya saya mungkin. Paling
0: usia,
1: tua saya.
0: Usia berapa? Boleh dong
1: 88. Kita.
0: Oh, tahun 88. Nah, Ria masih mau ngitung nih.
1: Lumayan kan? Lumayan itu loh.
0: Oke. Tapi yang namanya musik itu enggak mengenal usia loh, Kak.
1: Benar. Tapi karena umur, jadi kita sering kebanyakan lupa kadang. Lupa. Itu.
0: Itu faktor U itu ya berarti ya.
1: Itu betul-betul hal yang fatal. Jadi kita merawat apa namanya ya, biar nggak lupa itu apa namanya Mbak?
0: Apa?
1: Makanya kita nanya.
0: apa? Kalau setahu Ria sih ya, kita melatih daya ingat kita ya, kita buka-buka lagi nih album-album yang lama lagi nih.
1: Jadi kalau misalnya di panggung itu ada jeda-jeda beberapa jeda, jadi acaranya ada space acara lain gitu ya. Jadi kita kebanyakan lupa gitu. Nah, mau bawain apa nih?
0: Terus ngomongin soal lupa.
1: Playlist lagunya tuh, playlist lagunya tuh nggak ada. Itu parah itu.
0: tapi ngomongin soal lupa nih kak Faris, pernah lupa nggak salah satu kunci dari lagu A misalnya?
1: Oh sering.
0: Kalau pas lagi manggung,
1: Iya benar.
0: Nah itu gimana itu caranya tapi, kalian ngatasin?
1: Tapi kadang penonton nggak sadar sih ya.
0: Oh nggak sadar ya?
1: Misalnya kebanyakan nih, saya akui nih, di saya memang kebanyakan kadang ya nggak selalu saya juga sih, yang lain juga semuanya kadang memang gitu. Lupa lirik kadang atau si vokalisnya Riang tuh. Kadang juga ada beberapa petikan pianonya Rifan yang agak miss sedikit gitu karena lupa kunci.
0: Tapi Kak Faris sendiri bisa dong nyanyi?
1: Bisa, cuman gak mungkin enak.
0: Tapi gak apa-apa, gak apa-apa dong kita dengerin lagunya, kok lagu sih, nyanyiannya dari Kak Faris sambil ditemerin gitarnya nih. Apalagi Kak Faris kan seorang gitaris nih. Biasanya kalau seorang gitaris setahu Ria sih ya, di bayangan Ria tuh enak ya, dia udah tahu gitar nih, tahu main gitar. Berarti dia tinggal main gitar terus nyanyi, bisa dong.
1: Aduh batuk.
0: Ah gak masalah. Mainnya dari tadi ya? Minum kok. Gak apa-apa ya, Terserah Kak Faris sih, yang Kak Faris sendiri kuasai lagu apa nih? Boleh dong di spill sedikit suara emasnya nih ke kita.
1: Suara emas, jangan suara emas lah.
0: Ya, suara seorang gitaris dari Langit Nik.
1: Suara perak aja lah.
0: Oke, yuk kita dengerin apa bareng-bareng ya?
1: Apa ya, lagu apa ya?
0: Yang sering Kak Faris nih nyanyikan atau enggak mainin nih?
1: Ya semuanya mbak, ya, cuman semuanya. Saya kan apa ya, bentar, lagi nyari-nyari nih. Bentar. Ya mungkin lagu-lagu yang pernah saya ciptain mungkin ya.
0: Boleh.
1: Dikit aja.
0: Ya,
1: jangan lama-lama. Nanti saya grogi ntar kelengar lagi di sini nih.
0: Saya nggak bisa tolongin loh.
1: Gitarnya kedengeran nggak?
0: Kedengeran kak.
1: Nggak ada mic-nya soalnya.
0: Aman, kedengeran.

0: Itu.
1: Nah, itu tentang lagunya tentang apa nih? Boleh di spill dong ke kita.
0: itu judulnya Jawaban Adalah Cahaya.
1: Jawaban adalah cahaya, bukan jawaban adalah doa.
0: Ya, intinya mungkin ke sana, cuman beda beda arahan aja, beda pengucapannya aja. Tapi yang dimaksud dengan lagu itu adalah banyak hal lebih luas lagi gitu daripada doa aja.
1: Oke.
0: Agak berat sih ngejelasinnya gimana ya.
1: Tapi Kak Faris, Ria mau nanya nih. Ini yang menurut Ria tuh penasaran dulu. Ria memang punya beberapa teman gitaris anak band. Mereka tuh kayak kalau punya waktu luang pasti mereka tuh nyiptain lagu. Memang begitu ya Kak Faris?
0: Ya kalau aku ya pribadi ya. Ya mungkin ya. Aku dulu pas progres-progresnya iya, tapi ketika seseorang itu sudah dihadapkan dengan permasalahan duniawi, nah itu kadang kesempatan itu jarang, itu mulai berkurang. Tapi namanya juga seorang musisi itu tetap harus tetap progres, gitu. Kadang ya datang dari habis kerja gitu ya, tetap nyari gitar, tiduran sambil ketiduran
1: pegang gitar.
0: Iya gitu, memang ya wajar aja sih kalau menurut saya. Itu bisa-bisa ke kamar mandi bawa gitar kadang.
1: Wah, itu gimana tuh ke kamar mandi bawa gitar tuh. Iya, tapi ini gitu. Ada yang request nih Kak, Kak Faris, Bang, request Setia Bonar, Cinta Terakhir.
0: Well.
1: Siapa tuh?
0: Jangan-jangan
1: ini salah satu personelnya Langit Nik ya?
0: Akun berdua. Nggak tahu
1: akunnya berdua itu Kak, kata akunnya berdua berarti yang punya dua orang bukan satu orang
0: ya kayaknya.
1: Tapi BTW
0: iya,
1: nih
0: jadi, iya benar, jadi dua orang mungkin suami istri nih atau pacaran.
1: Oh, aku requestnya ke hostnya BTW. sabar ya, bukan jam request kali ini. Sabar ya guys. Oke, balik lagi deh Kak Faris. Selama menjalani perjalanan di dunia musik ini, selama ini pernah gak sih ngalamin masa-masa ketika Kak Faris ini jenuh, pengen berhenti gitu? Pernah gak?
0: Kalau di musik kejenuhan gak ada sih, cuman ngadepin sesuatu atau dengan permasalahan di musik itu mungkin iya.
1: Gimana misalnya, tuh masalahnya?
0: Misalnya kita ngadepin dengan sesuatu yang membuat kita stuck tuh. Kita stuck dalam suatu permasalahan yang gak pecah-pecah tuh. Misalnya nyiptain lagu, terus musiknya gak nemu, terus ini harus kayak gini jadinya gitu, tapi kita mentok. Itu mungkin jenuh mencarinya, tapi butuh beberapa waktu untuk istirahat. Kalau saya pribadi itu musik gak ada jenuh-jenuhnya sih. Pengen berhenti, ya gak mungkin lah.
1: Ya gak mungkin.
0: Kalau saya
1: lah
0: pribadi,
1: ya
0: gak tahu yang lainnya.
1: Karena yang saya rasain. Menurut Kak Faris ini sudah passionnya Kak Faris ya, sudah dunianya Kak Faris di musik.
0: Passion ya. Ya, kayak gitu mungkin persisnya gitu.
1: Nah, kalau dari anak mudanya Sumenep nih terutama, kalau dari anak mudanya Sumenep, menurut Kak Faris gimana nih bakat anak muda Sumenep atau enggak? Kalau Ria sih gak tahu sih ya zamannya Ria, karena zamannya sekarang tuh sama zamannya Ria dulu tuh mungkin Ria udah banyak bergelut sama teman-teman, mungkin banyak bergaul. Kalau Kak Faris sendiri melihat anak muda sekarang sama anak muda zamannya kakak dulu, ketertarikan mereka menggeluti dunia musik ini masih sangat banyak kah atau gimana?
0: Sekarang gen apa nih?
1: Gen Z lah. Gen Alpha sudah keluar sih sebenarnya, sudah Alpha rilis.
0: Keluar tapi ya rilis juga, tapi kebanyakan gen bermusik.
1: Gen Z lah. Yang lebih banyak bergelut ya.
0: Iya. Kalau Gen Z itu sebenarnya, Mbak, anak-anak Gen Z itu pinter-pinter. Jadi nekuni saat belajar musik misalnya. Dia bisa jadi artinya luar biasa. Sekarang coba lihat di YouTube Gen Z sekarang. Aduh, luar biasa, Mbak. Luar biasa sekali. Cuman kalau kita mau lebih mengkerucut lagi di Sumenep, saya menyayangkan sekali mungkin, padahal anak-anak Sumenep ini luar biasa ya bermusiknya gitu. Cuman dia nggak ke karya gitu, Mbak. Jadi dia ngandalin beberapa skill dia belajar. Ya itu bagus sih. Cuman dia nggak mikirin gimana caranya berkarya gitu ya. Nggak memanfaatin hal yang jadi peluang di depan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang sangat saya disayangkan.
1: Yang sangat disayangkan lah ya. Padahal di dunia musik ini banyak sekali yang bisa kita dapat dan juga kita pelajari ya, Kak.
0: Iya, banyak hal, Mbak. Okay. Ya dari spiritual, banyak hal lah pokoknya itu. Soalnya musik itu bukan cuma sesuatu atau hiburan aja loh, Mbak. Itu yang nyiptain ini itu keluar dari hati, Pak. Dari hati, dari perasaan. Itu kan ya.
1: Emang kalau main musik itu enggak pakai perasaan bisa ya, Kak?
0: Bisa-bisa aja, cuman kan jadinya kan enggak ada soul-nya.
1: Oke, soul. kayak enggak ada itu nyawanya paling... ya.
0: Benar
1: nih bedanya ya teman Pro 2, bilang benernya sama seorang musisi sama yang ria, yang orang awam nih beda. Bunyinya gimana benernya bedanya? beda, lebih benernya jawabannya kak Faris.
0: Waduh.
1: tapi ya. Kalau terakhir deh kak, karena waktu kita sudah mepet nih ya, terakhir boleh kasih dong satu pesan nih buat teman-teman Pro 2 kita se-Jawa Timur nih yang malam ini sudah menemani obrolan kita tentang apapun lah, tentang musik lah, tentang band kah, atau enggak solidaritas kalian nih sama musisi gimana?
0: Dari mana nih? Mau bilang dari apa nih? Dari pesan ke apa?
1: Pesan.
0: Okay. Pesannya. Mungkin pesannya buat Pro 2 nih ke depannya ya. Mudah-mudahan lebih kreatif lagi ke depan ya. Menyajikan beberapa hal dengan musisi, mengangkat musisi-musisi daerah yang masih belum terlihat gitu, supaya dilihat gitu ya. Mungkin itu sesimpel itu sih. Kayaknya memang dari tahun-tahun dulu, dari tahun 90-an, 80-an mungkin, kalau gak ada radio tuh, Pak, musik itu gak bakalan
1: dikenal,
0: terdengar sampai ke seluruh dunia gitu kan.
1: Betul. Jadi
0: tepuk tangan untuk radio internasional
1: RRI dong.
0: Seperti Pro 2 RRI dong. Gitu.
1: Iya dong, karena kita loh yang menyiarkan pertama kali ya. Deklarasi kemerdekaan kita. RRI.
0: Jadi harapannya itu semakin semakin kreatif.
1: Mengudara.
0: Semakin kreatif mengangkat anak-anak musisi-musisi yang memang berbakat gitu ya.
1: Betul.
0: Yang atau ngadain event mungkin ke depannya biar muncul lagi tuh aura-aura musiknya anak-anak Sumenep, biar semangat untuk berkarya gitu.
1: Wah. Gitu. Wah, luar biasa lagi sekali ya? Nih pesannya Kak Faris nih. Terima kasih sekali nih, mendalam sekali pesannya Kak Faris buat anak-anak mudanya kita, biar semakin semangat lagi berkarya ya Kak Faris. Nah, ini udah kita dapat dari perjalanan sang Kak Faris, sang gitarisnya Langetnik nih teman Pro 2. Mulai dari bagaimana dia mengenal musik, belajarnya, juga bangun chemistry antara personel ya Kak, kelompok musiknya, bahkan kesan pesannya Kak Faris sendiri buat anak mudanya Sumenep nih teman Pro 2. Dan mungkin bisa kita bawa pulang nih malam ini ya teman Pro 2, bahwa passion itu bukan cuma tentang kemampuan kalian ya, punya kemampuan, tapi juga tentang kemauan buat belajar ya, berani ya, untuk mulai konsisten. Benar, juga itu belajarnya ya. Ya Kak Faris, ya.
0: Iya dong.
1: Ini terima kasih banyak sekali nih untuk Kak Faris. Kapan-kapan kita boleh dong ngobrol lebih banyak lagi tentang lagu-lagunya Langetnik, karena
0: pasti dengan senang hati.
1: Udah spill nih banyak ternyata lagu-lagunya Langetnik ya. Cuma kita gak bisa bahas satu persatu di teman Pro 2 di MLC kali ini. Dan
0: Bisa
1: satu malam ya.
0: Bahas semuanya. Iya.
1: Jadi untuk Kak Faris Novel, udah terima kasih banyak sekali nih sudah meluangkan waktunya ya, dan berbagi cerita bersama kita di Music Live Chat nih teman Pro 2. Semoga semakin banyak karya-karya yang lahir dari musisi-musisi Sumenep ya Kak Faris, seperti kakak dan juga teman-teman ya, band Langetnik ya. Dan terima kasih juga nih udah menemani Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur malam ini nih teman Pro 2. Dan waktunya Ria pamit undur diri. Dan terima kasih, and see you, bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai Lom Pro 2, ketemu lagi sama Irza nih di Jaga Malam ya. Kalau Irza tuh biasanya ada di pagi hari, sekarang jadi amal nih Lom Pro 2 anak malam yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi di interval pertama kita ada di ngumpul ya, ngobrol dan juga ngobrol sama komunitas lokal Jember nih. Nah, hari Sabtu Lom Pro 2 ya, edisi 5 September 2026 nih, buat kamu yang dari pagi mungkin sampai dengan sore tadi masih sibuk, mungkin ada jam kuliah ataupun kerja ya lembur meskipun Sabtu-Sabtu, ataupun mungkin justru seharian rebahan di rumah nih karena Sabtu ya libur Lom Pro 2 ya, atau mungkin lagi ini ya perjalanan pulang karena Jember ada event yang besar nih Lom Pro 2, ada Tajemtra ya, di mana pada jalan dari alun-alun Tanjung ya sampai dengan alun-alun Jember juga nih. Apakah kamu juga ikut atau di rumah aja di rebahan? Gak apa-apa Lom Pro 2 ya. Ada yang hari ini berjalan lancar, mungkin harinya ada juga yang mungkin dari tadi sebenarnya udah capek tapi tetap berusaha kelihatan baik-baik aja nih. Nah, ngomongin soal kelihatan baik-baik aja, malam ini kita bakal masuk ke satu topik yang dekat dengan kehidupan anak muda nih, relate banget Lom Pro 2. Tapi kadang justru nggak kita sadari, namanya toxic positivity. Nah, istilah ini belakangan cukup sering muncul juga ya, terutama ketika kita membicarakan kesehatan mental nih, kehidupan anak muda di media sosial. Sederhananya, toxic positivity ini berkaitan dengan kebiasaan untuk selalu melihat segala sesuatu dari sisi positif, sampai akhirnya emosi seperti sedih, terus kecewa, ada marah, ada takut dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan nih. Dan malam ini bakal ngobrol lebih jauh soal itu, dan kita akan membahas seperti apa sih toxic positivity ini yang sering terjadi di kalangan remaja, kenapa media sosial ini bisa ikut memperkuatnya, bagaimana membedakan dukungan positif dengan toxic positivity itu sendiri, sampai kapan kita perlu mencari bantuan ketika beban emosional sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari kita nih. Dan tentunya kita bakal ngobrol bareng nih dari teman-teman forum anak Jember yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember, teman Pro 2. Oh ya, aku mau ingetin dulu nih, selain kamu bisa dengerin Pro 2 RRI Jember di radio konvensional, kamu juga bisa lihat ya live-nya di YouTube channel RRI Jember. Jadi dicek aja sama TikTok-nya Pro 2 di @Pro 2 Jember, teman Pro 2. Nah, kita langsung aja ya sapa teman-teman dari FAJ, teman Pro 2 yang sudah hadir nih. Ada Agni dan juga Arik. Hai.
1: Halo.
0: Halo, halo. Gimana kabarnya?
1: Baik-baik nih, Kak.
0: Sehat ya, semoga. Karena ini kan puncaknya musim kemarau nih, pasti ada pilek, terus batuk, radang tenggorokan dan segala macamnya. Enggak ada ya? Belum ya?
1: Masih belum, Kak. Semoga enggak sih, Kak.
0: Semoga enggak, Lom Pro 2. Nah, kalau kalian sendiri nih di Jember kan eventnya banyak nih, apalagi ini hari ini ada Tajemtra juga. Sebenarnya kalian ikut atau enggak nih, gara-gara ada Pro 2 enggak ikut deh gitu atau gimana?
2: Kalau aku sih enggak ikut dulu sih.
0: Oh, enggak ikut dulu. Yeah. Oke. Okay. Kalau Arik sendiri?
1: Kalau aku juga enggak ikut sih, Kak.
0: Oke, okay, jadi pengen enggak kalian ikut kayak event? Itu kok jauh banget ya, 30 kilometeran kan ya.
2: Yeah.
0: Jadi butuh fisik yang harus fit juga, kesehatannya harus baik lah. Nah, kalian sebenarnya pengen ikut atau enggak dulu deh kayaknya karena capek dan segala macamnya?
1: Kalau buat di tahun ini kayaknya enggak dulu deh, Kak. Okay. Kayaknya mau fokus sama apa yang akan kita kerjakan buat kedepannya aja sih.
0: Oke. Okay. Apalagi ini ya, masih sibuk sekolah enggak sih kalian berdua?
1: Iya, kita okay, masih sekolah.
0: Oke, okay, boleh nih.
2: Enggak ikut.
0: Boleh diceritain nih dulu kesibukannya apa? Kalian duduk di bangku sekolah di mana, kelas berapa? Terus juga diperkenalin FAJ ini seperti apa gitu. Silahkan.
2: Oke. Okay. Dari Agni dulu, Agni itu sekarang menduduki kelas 12 di Man 1 Jember.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kebetulan kenapa di hari Sabtu ini Agni gak ikut Tajem? Karena Man 1 Jember di hari Sabtu tidak libur.
0: Oh, gak libur gitu. Oh iya, deng ya, SMA tuh gak libur ya, Sabtu ya? SMA sederajat biasanya.
1: Kalau SMA negeri libur, Kak, di hari Sabtu.
2: Oh, SMA negeri libur. Selayaknya okay, SMA okay, negeri okay, libur. Tapi okay, gara-gara Man 1 ada prodi PK dan BIC asrama, jadi kita tidak bisa libur kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk di forum anak, Agni menjabat sebagai anggota divisi perlindungan anak sendiri.
0: Oke. Okay, kalau Arik?
1: Oke. Okay, kalau aku aku sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA kak. Aku di SMA Negeri Kalisat.
0: Jauh dari sini ya?
1: Jauh, lumayan jauh nih kak. Dan kenapa aku kok gak ikut tajem? Karena aku buat tahun ini kayaknya gak dulu, karena masih banyak yang harus kekejar nih kak, target-target buat berikutnya. Apalagi kita udah kelas 12, kita mau TKA bentar lagi. Jadi mau fokus di bagian itu dulu sih.
0: Oke, kalian kan kelas 12 semua nih dua-duanya. Terus FAJ kan juga pasti banyak eventnya juga.

0: kelas 12 untuk fokus menata masa depan kayak gitu.
1: Oke. Okay. Nah, itu mau pro dua ya sedikit. Ini dulu dong, di spill dulu. Forum Anak Jember ini seperti apa gitu? Isinya tuh apa aja, ngebahas apa aja, terus menyoroti apa aja? Silahkan.
2: Oke, jadi buat Forum Anak Jember itu merupakan sebuah organisasi atau forum di mana itu berada di bawah naungan Dinas Sosial dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember. Okay. Di mana itu buat kegiatannya banyak kegiatan-kegiatan seru yang ada di dalamnya. Nah, untuk rentan usia yang ada di dalamnya tuh dari usia 13 hingga 18 tahun, Kak. Okay. Jadi masih dalam rentan anak-anak. Kemudian buat prokernya itu prokernya seru-seru ya nih.
0: Iya, banyak banget.
1: Apa aja tuh? Boleh di-spill. Mungkin ini kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan nih. Okay. Nanti pas akhirnya bakal aku minta spill kalian kegiatan apa yang akan dilakukan nih. Silahkan.
0: Jadi untuk kegiatan yang sudah dilakukan kemarin itu yang puncak yang rame banget itu Festival Anak Jember.
2: Oke. Okay. Bener banget nih, Kak.
0: Itu memperingati Hari Anak Nasional, Kak. Kemarin itu festivalnya diadakan puncaknya itu di Pendopo.
1: Oke, oke.
0: Itu mengadakan terdiri dari 3 lomba ya, Ari ya.
1: Yang ya, tari betul. Itu juga ya ada.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul, Kak.
1: Oke, oke. Boleh di-spill nih keseruannya gimana?
0: Jadi yang pertama itu ada lomba vokal solo, ada tari sama video kreatif. Terus di puncaknya juga kita mengundang dari anak panti asuhan apa ya, Ari ya?
2: Betul, dari anak panti asuhan yang ada di Kabupaten Jember, di mana mereka bisa membuktikan bahwasannya ketika mereka mempunyai kekurangan, mereka tetap bisa menampilkan kekurangan tersebut dan mereka tetap bisa perfect di depan banyak orang, seperti itu, Kak.
1: Bisa ngebus percaya diri mereka gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Terus kemarin juga udah pengumuman kayak lomba film ya.
0: Iya,
1: pendek sudah, itu sudah. Udah ada pemenangnya semuanya berarti ya. Seru sudah. Berarti.
2: Seru banget.
1: Nah, kalau teman-teman Pro 2 kelewatan, wah. Ditunggu tahun depan ya, mungkin ada lagi ya. Pasti setiap tahun ada dong.
0: Iya, setiap tahun ada dan setiap tahun pasti ada surprise-nya sendiri-sendiri.
1: Nah, itu teman Pro 2 ya. Kita nanti bakal jauh ngebahas apa aja kegiatan yang akan dilakukan sama teman-teman dari FAJ juga. Terus ngebahas topik kita hari ini yaitu toxic positivity. Jadi tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RI di Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Dibadui dalam? Itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nah tadi kita udah kenalan nih Mompro 2 sama Agni dan juga Arik nih. Kita lanjut aja untuk ngebahas topik malam hari ini, yaitu toxic positivity di kalangan remaja nih Mompro 2. Kita mulai dari istilahnya dulu nih, karena mungkin ada teman Mompro 2 yang pernah mengalami situasi seperti ini tapi belum tahu bahwa pengalaman tersebut punya istilah toxic positivity. Nah menurut kalian berdua nih, seperti apa sih gambaran fenomena toxic positivity ini yang sering dialami anak muda atau remaja zaman sekarang nih? Silahkan.
1: Oke. Jadi secara sederhana nih Kak, toxic positivity itu adalah kondisi di mana ketika menurut diri sendiri atau menurut orang lain itu sebuah pikiran positif yang menekankan emosi dari semua orang.
0: Oke. Okay.
1: Kayak example nih. Misal Agni cerita ke aku. Tapi aku tuh gak nangkep sama ceritanya Agni. Cuman responnya aku tuh kayak cuman ya udahlah, masih ada yang lebih parah dari kamu kayak gitu kan.
0: Bandingin gitu ya, adu nasib ya. Oke.
2: Okay. Akhirnya kan ngebuat yang cerita ini merasa kayak kok responnya gitu sih. Kayaknya next aku gak usah cerita-cerita deh. Berarti di mata orang hal kayak gini yang menurut aku itu wow, di mata orang tuh biasa aja kayak gitu.
0: Oke. Nah berarti toxic positivity ini bukan sekedar soal seorang mengajak kita berpikir positif. Yang menjadi persoalan adalah ketika perasaan negatif justru ditekan atau dianggap nggak seharusnya muncul nih. Atau tadi tiba-tiba ya elah gitu doang kan. Ini loh masih para aku, masih ini anak gitu kan. Jadi banding-bandingin ya malahan ya. Nah kalau kita lihat di kehidupan anak muda sekarang nih, media sosial juga jadi bagian yang gak bisa dipisahkan gitu. Setiap hari kita melihat kehidupan orang lain lewat foto, video, story, konten-konten sosial media lah, sampai berbagai pencapaian yang mereka bagikan nih. Kenapa sih toxic positivity ini bisa tumbuh subur gitu di kalangan Gen Z dan juga Gen Alpha, khususnya lewat media sosial?
2: Jadi sebenarnya media sosial tuh punya peran besar bagi kehidupan Gen Z dan Gen Alpha. Apalagi anak-anak kecil zaman sekarang tuh kalau udah dikasih HP gitu ya, smartwatch kayak gitu-gitu. Nah, di situ sebenarnya di media sosial itu tanpa sengaja membentuk standar hidup seseorang. Jadi berpatokan atau yang disebut dengan highlight reel.
0: Okay.
2: Misal kayak dilihat di IG sosial media, di Instagram, TikTok itu kayak kok orangnya ini selalu bahagia ya, kayak have mobil, punya iPhone gitu-gitu, selalu bahagia, enggak pernah sedih. Akhirnya kayak ngebuat kayaknya aku juga bisa kayak gitu-gitu. Aku gak perlu buat sedih, buat apa sedih, buat apa aku memvalidasi kemarahanku, kesedihanku, kekecewaanku kayak gitu. Gara-gara dia ngeliat orang-orang di sosial media kayak selalu happy gitu, gak pernah sedih kayak gitu. Yang ngebuat mental dia tuh selama-kelamaan down secara tidak sengaja
1: kayak. Bener nih Kak. Jadi kayak dimana kita biasanya kalau di Instagram nih banyak nih dari teman-teman kita juga. Kalau di Instagram biasanya jaim ya, kayak highlightnya rapi, postingannya rapi gitu. Itu aja masih banyak kadang yang terjadi toxic positivity. Kayak gitu. Jadi sehingga pada akhirnya kalau gini aja udah terjadi, gimana kalau kita malah makin mengekspresikan emosi kita? Apa gak makin banyak yang menjudge kita seperti itu?
0: Oke, jadi media sosial ini bisa ngebuat kita yang lihat kehidupan orang lain dari sisi yang udah dipilih untuk ditampilkan. Karena di media sosial tuh ya dipilih-pilih, karena yang ditampilkan hanya mungkin suksesnya aja,
2: yang baik-baiknya aja.
0: Iya betul, bahagianya aja gitu. Akhirnya muncul tekanan itu untuk ikut kelihatan bahagia juga dengan berpura-pura ya, pura-pura sukses, pura-pura produktif, dan selalu punya kehidupan yang baik-baik aja. Padahal mah dirinya sendiri juga sedih dan struggle dan segala macamnya Mompro 2. Dan akhirnya ya itu adalah media sosial tuh isinya tipu-tipu deh akhirnya.
2: Tipu-tipu deh ya manusia, tidak bisa menjadi patokan.
0: Nah itu masalahnya ketika kita ini terus ini ya, terlihat positif terus, ada kemungkinan emosi yang sebenarnya sedang kita rasakan juga malah kita simpen sendiri gitu. Nah dari luar mungkin terlihat baik-baik aja seperti yang aku bilang tadi ya, ngelihat orang kok bahagia, kita jadi pura-pura bahagia juga nih. Tapi di dalam belum tentu kondisinya sama. Nah pernah gak nih kalian nih atau teman kalian di sekitar kalian nih mengalami dampak buruk karena terlalu sering memendam emosi demi tetap terlihat positif, entah itu di media sosial atau di depan teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya?
1: Silahkan. Pasti pernah nih Kak, dari diriku sendiri atau mau dilihat dari lingkungan manapun, itu pasti bakal ada namanya dampak dari toxic positivity, okay. Dimana contoh nih, example, ketika kita sedang menjadi seseorang yang dimana kita akan berusaha untuk terlihat produktif, aktif seperti itu. Nah, seperti itu aja itu dapat memberikan dampak dimana kok orang ini produktif banget ya. Terus ada nih temanku, oh aku bisa nih jadi kayak gini. Cuman dia tuh gak berani buat secara langsung untuk langsung kayak harus produktif. Dia tuh mencoba mencari saran dari temennya, dan temennya tuh kayak langsung, ayolah, emang kamu bisa kayak gitu, kayak gitu.
2: Bener, langsung buat down gitu.
0: Jadi underestimate gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau dari Agni sendiri ada tambahan mungkin?
2: Oh, kalau dari Agni sendiri tuh, dari teman-teman Agni pengalamannya dan serta Agni juga misal kayak Agni aktif berorganisasi gitu ya. Terus teman-teman nanya kayak, kok bisa sih Agni aktif berorganisasi? Terus kayak Agni bilang, ya kenapa? Karena menurut aku bisa kayak gitu. Terus teman-teman kayak pada mau nyobain. Terus dia ceritalah ke temennya, sama kayak Ari tadi, kayak aku pengen deh jadi kayak Agni gitu, aktif organisasi gini-gini, gimana ya caranya? Terus temennya malah ngomong gini, dih, emang bisa ya orang kayak kamu jadi kayak Agni? Gak bisa, katanya gitu. Malah kayak gitu, yang harusnya dikasih dukungan kayak, eh coba aja cari informasi nih, kesini dulu, atau tanya-tanya Agni, kenapa dia bisa aktif, kayak gini-gini. Aku rasa kamu bisa kayak gini-gini dengan perlahan-lahan, harusnya kan kayak gitu. Tapi gara-gara ngelihat Agninya jadi aktif terus kayak temennya merasa, kayaknya temen aku nih gak aktif deh, gak aktif kayak Agni, jadi gak bisa. Cuman membandingkan dari segi sosial media aja gitu, kan gak bisa menjadi patokan juga.
1: Toxic positivity itu kadang juga muncul gak di media sosial nih. Kayak contoh, ketika kita sedang berada di dalam satu ruangan yang sama dan di situ sedang dalam kondisi yang berduka, itu juga kadang memberikan dampak di mana omongan dari teman-teman kita tuh malah memberikan dampak kita jadi kepikiran, kita jadi burn out, terus kita jadi gak mood makan, terus kita jadi bakal kesehatannya tuh juga bisa terganggu nih, secara mental, secara fisik itu juga bisa kak.
0: Nah Dali, kalau emosi terus dipendam juga nih, ternyata dampaknya bisa ke banyak hal itu tadi. Mulai dari ngerasa semakin capek atau burn out ya secara mental, muncul kecemasan juga, sampai akhirnya menarik diri nanti melahan dari lingkungan. Nah itu jadi mengurung gitu, kayak gak mau bersosialisasi sama teman-temannya karena dikucilkan tadi, di underestimate tadi. Terus pun juga ini sempat ini ya, di media sosial tuh ada istilah FOMO juga. Itu juga sebenarnya bisa jadi toxic positivity. Karena kalau ngelihat ini kan banyak FOMO olahraga nih, misal lari gitu ya, banyak teman-teman ikutan, tapi dia gak berkaca sama diri sendiri yang punya mungkin ada kesehatan yang perlu dijaga juga. Mereka jadi ngejar itu template yang Strava itu. Hari harus lari untuk ngejar hari itu, padahal dirinya udah capek, udah sakit dan segala macamnya, malah dipaksain. Dan akhirnya ya itu tadi, toxic positivity itu tadi ya.
1: Betul nih kak. Jadi kayak sebuah example lagi nih, misal yang dari FOMO lari itu kan pastinya bakal banyak nih. Kayak misal temanku memang atlet lari, di situ misal dia udah pace 3 nih, sedangkan yang lain tuh mencoba. Nah mencobanya kan secara bertahap nih kak. Tapi sahabat temanku nih yang dikena toxic positivity itu bukan cuma korban, biasanya orang lain juga bisa kayak dia kan atlet. Dia tuh kadang juga kena toxic positivity, misal ketika dia jalan, oh ini jalannya juga pace 3 gitu tuh kak. Dibuat guyonan gitu juga.
0: Ini kena roasting ya.
2: Iya, jadi kayak merasa, kok aku diginiin ya, kayak gitu. Padahal kan aku juga manusia, gak selalu pace 3.
0: Makanya ini juga jalan biasa, aku juga manusia biasa, jalannya juga santai aja kok dibilang lari terus, pace 3 terus gitu ya. Nah menariknya nih, kadang orang yang melakukan toxic positivity juga sebenarnya gak punya niatan nih untuk menyakiti. Bisa jadi mereka memang pengen ngebantu atau pengen membuat orang lain ngerasa lebih baik, tapi cara yang digunakan justru kurang tepat nih. Kalau menurut kalian, kenapa seseorang nih bisa tanpa sadar sih ngelakuin toxic positivity kepada temennya, entah itu dari posan media sosialnya? Apakah karena memang belum tahu cara merespon curhatan orang lain, atau gimana nih, atau egonya mereka masing-masing nih?
2: Nah, kalau menurut Agni tuh, setiap manusia sebenarnya punya cara mereka untuk merespon cerita orang masing-masing ya. Tapi kemungkinan besar karena adanya positivity itu. Nah itu sebenarnya salah cara memvalidasinya. Ya seperti misal teman Agni sedang misal amit-amit jauh bayi, misal Ari sedang kehilangan orang yang dia sayang, kucingnya kayak atau apa gitu ya, misal. Nah, harus Ari cerita kayak aku sedih banget, kucingku dia meninggal gara-gara tenggelam atau kecelakaan gitu. Terus Agni yang sebagai temennya yang pas itu lagi dalam kondisi toksik, jawabannya kayak, alah cuman kucing doang, bukan manusia juga, ngapain kamu nangisin, kayak gitu. Dan seharusnya responnya kayak, Duri sabar ya, gak apa-apa, kamu pasti bisa ngelewatinnya. Aku tahu kucing kamu tuh kamu rawat dari kecil sampai besar, kamu pasti sayang banget sama dia. Sabar ya Ri, harusnya kan kayak gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Arik sendiri?
1: Oke, okay, kalau dari aku tuh misal nih kak, itu juga bisa terpengaruh dari caranya dia untuk mengolah kata. Kayak misal katanya tuh kayak gimana ya, misal
2: kritik saran deh.
1: Ada kritik sama saran, misal kita berbeda pendapat, kamu langsung bilang, enggak deh pendapatmu jelek gitu. Itu malah langsung enggak. Jadi sebenarnya kita bisa menyikapi kayak gini, pendapatmu itu bagus, namun lebih bagus lagi ketika ditambahkan sesuatu yang mungkin lebih wow. Contohnya seperti A, B, C, D, E, seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi pemilihan katanya juga harus hati-hati ya. Apalagi kan lagi suasananya kan lagi sedih pastinya kan. Kalau teman lagi curhat masalah sedih, kita harus hati-hati memprodua milih kata-katanya. Terus memvalidasi juga perasaan sedihnya. Jangan dibanding-bandingin sama kamu, lah cuman kucing aja, ngapain sih ditangisin gitu kan. Tuh di jalanan banyak gitu kan ya. Gak boleh.
2: Belum tahu aja dia Ari suka curhat sama kucing kan.
0: Iya, makanya udah dirawat dari kecil karena ya itu punya apa ya, punya di hati, punya tempat di hati sendiri gitu. Karena setiap orang punya apa ya, coping mechanism-nya beda-beda gitu ya kan. Nah, kalau kita udah memahami soal validasi ini nih, sekarang kita bicara tentang emosinya sendiri. Ada anggapan bahwa sedih, marah, terus juga takut atau kecewa adalah emosi yang sebaiknya dihilangin aja deh atau disembunyiin gitu. Padahal mungkin yang perlu kita lakuin bukan langsung menghilangkan emosi tersebut, tapi memahami kenapa emosi itu muncul nih. Nah, kenapa penting bagi anak muda untuk menyadari bahwa emosi seperti sedih, marah, dan juga takut ini sebenarnya normal gitu dan juga valid gitu. Gimana menurut kalian?
2: Jadi siapa dulu nih? Aku dulu deh, nanti kamu sampein ya. Nah, jadi menurut Agni, dari segi sedih, marah, bahagia, apa ya, berbagai jenis emosi ini tuh ada di tubuh kita tuh sebagai sinyal atau alarm ya, Ri ya.
1: Benar.
2: Contohnya Ri.
1: Contohnya nih, bahasa apa tadi Agni? Sinyal ya?
2: Sinyal.
1: Sinyal tubuh. Oke, sorry. Jadi kenapa bahwasannya sebuah emosi itu sebuah sinyal dari tubuh. Misal kita sedang dalam kondisi berduka, di mana emosinya kita itu adalah emosi sedih. Nah, ketika kita berada di emosi sedih, kita juga bakal kayak itu ekspresi kita, di mana nanti ketika kita itu juga menjadi teman cerita buat dia, kita juga harus menyikapinya dengan empati, dengan cara kita memberikan sesuatu yang gimana ya, ya elah gitu doang gitu. Enggak, tapi kita juga memberikan solusi dan saran ketika ini, kamu jangan berlarut-larut dalam kesedihan kamu. Kamu masih punya aku, kamu masih punya teman-teman yang lain gitu kak.
2: Gitu. Sebenarnya kesedihan tuh, si emosi sedih itu ada di tubuh kita sebenarnya sebagai sinyal yang dimana ketika kita kehilangan sesuatu, kita bisa merespon gitu dengan hati kecil kita. Terus kalau emosi bahagia itu hadir ketika kita punya kepuasan, misal kayak menang juara. Kan apa yang kita perjuangkan selama ini akhirnya berhasil, kita bahagia, kita langsung energinya langsung jadi 100 kayak gitu. Vibesnya tuh happy banget, selalu senyum kayak gitu.
1: Bener, kadang yang orang lihat kita 24/7 selalu senyum, itu padahal di balik layar tuh gak kayak gitu. Itu juga relate banget sih sama kehidupan remaja sekarang.
0: Oke, okay, jadi nggak perlu ya. Memang ada beberapa masalah yang harus disembunyikan, yang kita aja deh gitu yang tahu. Tapi kalau dipaksa untuk disembunyikan terus kan nantinya juga jadi penyakit juga. Berarti emosi sebenarnya ini memberikan informasi ya tentang kondisi diri kita gitu loh.
2: Iya, dia sebagai sinyal atau alarm lah buat diri kita kayak gitu.
0: Nah, ketika belajar mengenalinya atau memproduksi ya, kita juga punya kesempatan nih untuk memahami juga apa yang sedang terjadi dan juga menentukan bagaimana cara ngadepinnya juga, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, dari tadi ya pertanyaan pertama tentang toxic positivity bukan sekedar persoalan terlalu positif ya. Ada kondisi ketika seseorang ini sedang menghadapi masalah tetapi ngerasa harus segera berhenti sedih gitu, juga enggak juga harus terlihat kuat. No, teman Pro 2, kamu boleh kok rapuh itu boleh teman Pro 2, tapi harus pilih-pilih temennya ya.
2: Iya, jangan orang stranger tiba-tiba datengin kayak aku lagi sedih. Nah, kenapa ya gitu? Kan enggak kenal.
1: Bener nih. Jadi kuncinya kayak kalau mau cerita itu sama orang yang udah kenal, terus kita betul percaya kalau cerita itu bakal tetap stay di situ.
0: Betul, betul. Itu kuncinya sih, harus percaya sama teman. Cari teman yang dipercaya gitu loh. Kalau takutnya nanti bocor ya kan, masalahnya nggak selesai malah tambah lebar ya kan.
2: Makin kemana-mana.
0: Nah, teman Bro, setelah jeda nanti kita lanjut ngobrol ya soal gimana cara kita merespon nih teman saat curhat, terus ngejaga diri ketika overwhelmed juga, sampai dengan kapan kita perlu mencari bantuan profesional. Jadi tetap di sini aja Pro 2 di Pro 2 RD Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: USU Indonesia resmi ngumumin.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back Mompro 2 yang masih bareng Irza dan juga ada Agni dan juga ada Arik nih dari Forum Anak Jember Mompro 2 yang ngomongin tentang toxic positivity nih. Tadi kita udah ngobrol ya soal apa itu toxic positivity, terus pengaruh media sosial juga, sampai dengan kenapa emosi negatif ini sebenarnya tetap menjadi bagian dari kehidupan kita gitu, nggak boleh dihilangkan juga Mompro 2. Karena sejatinya ya sebagai manusia kita punya banyak emosi, entah itu sedih, marah, terus bahagia, itu juga bagian dari emosi Mompro 2. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mompro 2 ya. Tadi ada situasi lain ya, kadang kita tuh sendiri yang sedang berada di posisi gak baik-baik aja gitu. Gak cuma teman-teman kita yang gak baik-baik aja, kadang kita juga sama. Nah, kita ngerasa kewalahan dengan sekolah lah, kuliah, apalagi kalian nih di kelas 12 sama FAJ juga pastinya overwhelmed juga nih sama keluarga dan segala macamnya, bahkan tekanan dari media sosial lagi. Tapi di saat yang sama lingkungan seolah mengharapkan kita tetap ceria gitu kan, tetap bahagia gitu, tetap terlihat baik-baik aja. Nah, kalau kalian sendiri sedang overwhelmed dan juga ngerasa gak baik-baik aja, apa yang bisa dilakuin supaya kita gak terus memaksa diri untuk terlihat kuat atau bahkan nanti malah pura-pura kuat ya kan? Silahkan.
1: Jadi menurut Agni itu caranya jujur sih kak. Jadi kita tuh gak perlu berpura-pura menjadi orang lain yang kayak selalu terlihat happy, baik-baik saja. Enggak, karena selayaknya manusia pasti punya masalahnya gitu. Jadi kita tuh meluapkan emosinya dengan hal yang baik. Misal udah sumpek banget, kepalanya berisik banget, itu bisa banget sambil nulis jurnal kayak gitu, ngebuat jurnal sebelum tidur. Biasanya aku selalu ngelakuin itu sih, biar nggak terjadi oversharing ya ke orang-orang ya, hal-hal kecil aja diceritakan itu enggak. Jadi bikin jurnal sendiri, terus kalau lagi sedih tuh ya menangis kalau perlu gitu. Misal lagi kehilangan seseorang, kan nggak mungkin lagi kehilangan orang yang kita cintai kita ketawa, kan aneh. Jadi ya nggak apa-apa, nangis aja sesekali kayak gitu. Terus ngobrol dengan orang yang dipercaya, misal orang tua atau pasangan yang udah ngerti kita kayak gitu. Selain itu juga penting untuk melakukan digital detox biar nggak terjadi yang FOMO-FOMOan gitu.
2: Bener nih kak, kayak kalau tadi Agni bener sih, cara pertamanya tuh pasti jujur sama diri sendiri. Kalau misal kita nggak berani terbuka sama diri sendiri, gimana kita bisa terbuka sama orang lain? Nah, di mana tujuannya itu bener supaya kita nggak oversharing sama orang lain. Kayak misal nih, kalau Agni tadi kan ngeluapinnya pakai cara journaling. Kalau aku punya kebiasaan yang mungkin menurut orang aneh.
0: Apa tuh?
2: Aku biasanya kalau emang aku punya masalah, aku cerita sama kembaranku. Kembaranku itu cermin. Jadi aku ngomong sama diriku yang ada di cermin.
0: Kira-kira punya kembaran beneran teman produan, bukan ya?
2: Enggak. Jadi ngomong sama cermin gitu. Ya, dimana menurutku itu meskipun kata orang aneh, tapi saran aku sih jangan dilakukan di tempat umum ya.
1: Karena itu memang kelihatan aneh sih kalau dilakukan tempat umum, Bre.
2: Dilakukannya kayak ya menurut emang aneh sebenarnya, tapi kalau dilakukan buat diri sendiri kenapa tidak?
1: Benar sih. Bisa lakuin di kamar kayak gitu ya, Ria. Pas sebelum tidur gitu ya.
0: Boleh tuh, boleh.
2: Jadi, ada sih salah satu cara buat ngeluapin atau jujur ke diri sendiri itu biasa juga lewat vlog gitu, itu juga bisa nih kak.
1: Iya sih, benar.
0: Kalau yeping di kamar sendiri gitu juga iya nggak?
2: Bisa juga, bener. Bisa.
0: Bisa jadi ya, berarti mengenali batas diri ini juga bagian dari ngejaga kesehatan mental Mompro 2. Kita boleh ngambil waktu untuk istirahat pastinya ya. Terus seperti Agni tadi, nulis apa yang dirasain juga boleh. Mungkin kamu punya diary ya kan, silahkan tulis. Bener. Nangis Mompro 2, jangan misal nih cowok nih nggak boleh nangis gitu kan. Tetap ya, cowok tuh boleh kok Mompro 2, silahkan nangis. Nangis ya, asalkan ya nggak ada asalkan sih Mompro 2, mau di tempat umum maupun dimanapun semuanya berhak untuk nangis kok. Nggak ada gender khusus gitu kalau cowok tuh nggak boleh nangis dan segala macamnya, karena ya kita manusia gitu.
1: Iya, padahal biasanya sih cowok-cowok tuh punya stigma kayak cowok tuh gak boleh nangis, cowok harus kuat. Enggak,
0: iya kan?
1: Aku gak setuju sih sama stigma kayak gitu. Karena setiap manusia ya lagi-lagi punya masalahnya sendiri-sendiri kan, Ri. Kamu pasti pernah nangis kan, Ri?
2: Pasti, kayak setiap orang pasti punya caranya sendiri buat meluapkan emosi. Nah, buat cowok, kenapa biasanya banyak stigma kalau cowok nangis tuh dia nggak gentle dia gitu. Nah, tapi menurut aku tuh enggak, karena nangis itu juga sebuah cara supaya kita bisa meluapkan apa yang kita rasakan. Itu sebuah ekspresi seperti itu.
0: Oke, kalau karena laki-laki dibatasi itu yang memprodua harus kuat dan segala macamnya, jadinya toxic masculinity, guys.
1: Iya, benar.
0: Itu juga jelek juga memprodua, jangan sampai. Nah, apakah kalian tadi kan sempat ya bilang kalau nulis terus juga nangis itu bagian dari self care juga, atau punya self care lainnya nih kalian berdua? Kalau udah sumpek gitu ya, perasaannya, emosinya sudah meluap-meluap gitu, gimana?
2: Kalau aku ya itu tadi sih, Kak.
0: Itu tadi ya?
2: Ngomong sama
0: cermin itu. Terus nulis juga, journaling dan segala macamnya atau memprodua. Jadi self-care bukan soal melakukan sesuatu yang apa ya, rumit gitu, harus traveling dan segala macamnya ya. Enggak ya, karena
1: itu,
0: kita
1: tuh kalau orang sih ngomongnya kalau lagi have aja sih traveling beneran.
0: Oke.
2: Kalau enggak have enggak usah traveling dulu.
1: Kayak kalau orang-orang kayak Agni mungkin pas habis sholat gitu kan, pas senang hatinya, curhat aja ke orang yang nyiptain kita. Ke orang, ke Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena emang cuma Tuhan yang paling ngerti perasaan kita.
0: Betul. Apalagi kalau salah untuk cerita ke teman ya, nanti bocor kita malah tambah runyam teman-teman.
1: Malah jadi hot topic.
0: Nah, jadi trending di sosial media nanti ya.
1: Viral.
0: Nah, selain bagaimana kita menjaga diri sendiri nih, lingkungan juga punya pengaruh besar ya pastinya. Remaja nih menghabiskan banyak waktu di sekolah, terus ada juga di kampus, organisasi, maupun lingkungan pertemanan juga nih. Kalau lingkungan tersebut membuat seseorang ngerasa aman untuk cerita dan juga menjadi dirinya sendiri, tentu pengalamannya yang didapat juga berbeda gitu sama orang yang memang lingkungannya tuh toksik juga. Nah, di sekolah atau komunitas pertemanan nih, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap kesehatan mental untuk kamu sendiri dan juga untuk teman-teman di sekitarmu nih?
2: Oke.
0: Silahkan.
2: Siapa dulu nih?
1: Gak apa, Ari aja dulu.
2: Oke, kalau menurut aku kan biasanya kalau di organisasi atau mau di teman, baik dalam lingkup circle atau mungkin dalam lingkup yang lebih besar, itu pasti kita bakal punya teman yang berbagai-bagai jenis, bukan berbagai jenis sih, berbagai-berbagai sifat yang mereka punya, mulai dari sifat yang egois, sifat yang dia biasanya asbun, terus sifat yang kalau dia ngomong pasti ceplas-ceplos gitu, pasti banyak. Nah, itu juga sebuah tanda di mana itu adalah kebiasaan yang harus dihilangkan. Maksudnya bukan harus langsung dihilangkan, tapi dihilangkan secara perlahan-lahan sehingga nantinya kita dapat menjadi atau melihat atau apa ya, menjadi sebuah pertemanan yang harmonis, kita selaras kayak gitu, Kak. Jadi intinya menurut aku sih kita harus bisa saling mendengarkan sih satu sama lain. Kayak ada juga misal nih, di orang kan ada yang namanya introvert sama extrovert. Kalau extrovert biasanya kan dia capeknya pas dia lagi sendiri ya. Kalau lagi ketemu banyak orang itu dia pastinya bakalan seneng, bakalan happy gitu. Nah, gitu tapi ya, itu menurut aku orang extrovert itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dia buat terjadinya toxic positivity. Namun bukan aku menghalangi orang-orang buat jadi extrovert, enggak, tapi kayak itu sebuah cara di mana ketika kita menjadi extrovert, kita bakal bertemu sama banyak orang dengan karakteristik di situ, kita pastinya bakal dapat lebih banyak apa ya, kayak mungkin bisa dibilang cacian bisa kayak yang lainnya, sehingga mereka jadi lebih sering terkena toxic positivity. Tapi biasanya orang yang extrovert dia menghiraukan hal tersebut sih kebanyakan, Kak.
0: Lebih bodo amat gitu ya.
1: Dari pengalaman aku sendiri, aku yang menurut aku sih aku extrovert. Iya gak sih? Aku extrovert banget ya sih. Kayak bener-bener extrovert, bener-bener yang kayak orang gak kenal aja aku aja kenalan kayak gitu. Orang yang gak kenal aja aku sapa gitu. Sebenarnya titik tercapeknya tuh bukan pas kumpul-kumpul sama orang yang enggak, pas sudah sendiri itu langsung kayak kerasa ya Allah capeknya gitu. Ternyata kumpul sama orang-orang kayak berbagai jenis, dari yang ada yang extrovert banget, ada yang introvert, ada yang kayak tiba-tiba omongannya menyakitin hati kayak aduh mulutnya Agni kok nggak bisa diem gini-gini, langsung kayak
0: nah.
1: Aduh gimana ya gitu. Tapi sebenarnya itu nggak gitu dipikirin sih. Mikirin itu pas udah sendiri kayak aduh tadi perkataanku nyakitin nggak ya gini-gini gitu.
2: Bener sih, kalau aku juga gitu sih kak, lebih sering capek kalau kita lagi sendiri. Kayak kita misal udah selesai, udah nggak ketemu sama banyak orang, kita sendiri itu kita tiba-tiba flashback sama apa yang sudah kita lakukan pada saat ketemu sama orang-orang tadi. Duh, omonganku bener gak ya? Apa yang aku ambil bener gak ya? Keputusanku bener gak ya? Pasti kayak gitu biasanya.
0: Okay, apalagi kan ini ya, kalau ekstrovert itu identik dengan ngomongnya banyak.
1: Banyak banget.
0: Dan itu adalah salah satu apa ya, tempat kita tuh sering salah. Entah itu salah berbicara, salah ngerespon. Nah itu teman pro 2 ya, kalau orang lawan bicara kita overthinking, waduh itu jadi beban juga kan pastinya.
1: Iya.
0: Nah, tadi ngomongnya nyakitin gak ya sama si ini gitu kan. Jadinya ya itu tadi, toxic lagi teman pro 2. Nah terakhir nih, apa satu pesan utama atau call to action yang ingin kalian sampaikan untuk seluruh remaja agar bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan emosinya nih? Silahkan
1: Ari deh, apa Ari?
2: Kalau pesan dari aku sih, itu biasanya aku punya kalimat nih kak, dimana itu bunyinya it's okay not be okay.
0: Okay.
2: Dimana ya itu gak apa-apa, tapi itu juga gak, itu gak apa-apa, tapi itu juga harus terlihat dari segala sisi yang bisa untuk diterima dari semua orang. Jadi kalau misal it's okay, kita bisa nerima itu, tapi semua orang yang ada di dekat kita itu gak bisa nerima, jadi kayak gitu. Sehingga nanti terjadi sebuah perbedaan dan dapat terjadi toxic positivity kayak gitu kak.
1: Benar.
0: Oke, jadi kamu gak apa-apa ya, ke emosi kamu lagi rapuh itu gak apa-apa banget. Pokoknya ya, ya diterima aja gitu. Karena itu juga sebagai sinyal dalam tubuh kita, kalau kita lagi sedih ya udah nangis ya kan.
2: Iya, yeah. Karena banyak orang yang nangkep emosi itu cuman marah.
0: Betul, emosi itu berbagai macam.
2: Ya,
0: sedih itu juga emosi, bahagia juga emosi ya kan. Jadi anggapan orang yang pertama itu salah ya, karena emosi itu berbagai hal tadi teman pro 2, dan gak cuman sedih-sedih atau marah-marah aja gitu. Kalau dari Agni sendiri silahkan.
1: Kalau dari Agni sendiri itu sebenarnya ada dua pesan. Pertama dari pihak yang merasa sering tersakiti atau terkena toksiknya itu. Pertama kita tuh emang harus jujur, benar, kita emang harus jujur dengan perasaan kita. Misal kita lagi bahagia, yaudah sedang bahagia. Tapi kebanyakan orang berpihak kayak, kalian harus jujur, aku kan lagi bad mood, ya bodo amat, pokoknya aku lagi bad mood, kalian harus ngertiin aku. Itu salah, dan itu sering terjadi
2: sering di lingkungan
1: kita ya kan. Jadi akhirnya misal aku nih bad mood, yaudah aku nih kayak, misal hari gak apa, kayak aku nih gitu, gara-gara aku nih bad mood dan ingin berkat, ingin jujur gitu ke orang-orang, kayak akhirnya kayak apa sih Ri gitu. Itu salah juga sih benernya. Itu harus mengenal kondisi. Misal kita bad mood, ya udah oke, kita bad mood, tapi kita tidak perlu menunjukkan apa sih, mencemarkan gitu.
2: Iya, jadi misal kita lagi bad mood, kita enggak perlu menunjukkan hal itu kepada orang lain,
1: iya,
2: karena nantinya
1: bener.
2: Malah Agni ini kenapa sih, takutnya malah menyinggung perasaannya orang.
1: Dan malah bisa mengajak atau mencemari energi-energi orang. Misal Ari energi lagi positif, Agni negatif gara-gara Agni bad mood, Ari juga ikut bad mood gara-gara responnya Agni, kayak gitu. Terus yang kedua dari pihak yang mendengarkan atau dari pihak lawan itu sebenarnya harus saling mengerti sih tepatnya. Misal temannya lagi cerita sedih gitu, yaudah kita juga responnya dengan muka yang jangan yang bahagia, tapi yang kayak menyimak, kasih saran yang okay, selalu ada buat dengerin dia. Terus misal teman kita lagi cerita bahagia, misalnya menang lomba, ya udah respon kita juga bahagia, kayak gitu, kayak selamat ya terus lombanya, alhamdulillah kau menang, kayak gitu. Menurut aku nih gitu sih.
2: Bener
1: jujur
2: sih.
1: Itu boleh, tapi tetap ada tanda kutipnya, kita tidak boleh
0: lihat sikonnya gitu juga ya.
1: Lihat sikonnya, kasihan juga misal lagi kumpul-kumpul terus dia bad mood, akhirnya dia marahin semua orang. Itu salah sih sebenarnya. Dan itu sering terjadi ya.
2: Sering
1: ya.
2: Banget terjadi. Nah, itu juga kadang kalau misal kita juga membahas pembahasannya Agni tadi menang lomba. Banyak orang yang bilangnya itu mungkin rezeki kamu. Nah, rezekinya kan rezeki gitu. Ya, kata rezeki itu menurutku kayak enggak sih, itu sudah ada proporsionalnya masing-masing. Tapi kalau menang lomba kan bukan cuman dari rezeki, iya benar, cuman kadang juga dari mana usahanya kita.
0: Betul,
2: juga sih.
0: Betul, karena ada usahanya itu tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Nah, karena itu tadi teman Prodo ya benar, emosi itu memang menular ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita marah ya jadi suasana jadi enggak enak, semuanya ikut bad mood juga. Kalau kita emosinya lagi bahagia, ya semuanya ikut bahagia juga teman Prodo. Nah, terima kasih nih dari obrolan malam ini kita belajar ya bahwa berpikir positif ini bukan berarti menghapus emosi negatif teman Prodo. Terus sedih, kecewa, marah dan juga takut nih tetap boleh dirasain, itu namanya emosi teman Prodo. Yang penting kita belajar nih menghadapinya dengan cara yang sehat itu tadi. Terus meluapkannya juga, lihat situasi dan kondisinya juga. Kamu lagi ada di mana? Kamu lagi sendirikah atau sama orang lain gitu kan?
1: Yeah,
0: nah, begitu juga saat ada teman yang bercerita nih, kita nggak harus selalu langsung ngasih solusinya. Kadang kita juga jadi pendengar aja udah cukup gitu. Hadir di tempat itu ngevalidasi emosi teman kita juga udah cukup kadang ya.
1: Iya.
0: Nah, terima kasih buat FAJ dan juga Agni dan juga Arik nih yang sudah cerita-cerita banyak banget sama Pro 2 ya. Dari tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan lebih dari pukul 9 nih. Saking serunya teman-teman. Iya, saking serunya. Pokoknya semoga bisa ketemu lagi ya nanti ya di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih seru pokoknya. Nah, teman Pro 2 buat kamu yang memang malam hari ini malam Sabtu ya mau perjalanan untuk malam mingguan, mungkin kalian malam mingguan gak sih?
1: Jujur udah nol energi sih.
0: Nol energi ya.
1: Iya, habis ini kayak mau malam mingguan sama kasur aja.
0: Ya, itu juga bagus teman Pro 2. Nah, sembari dengerin radio juga boleh ya, karena aku bakal nemenin kamu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi top stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, bye. Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Ya.
1: Bye-bye.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo. Ayo, Bu. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung. Ayo.
5: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya? Ayo,
5: berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam minggu nih ya. Tadi di interval maksudnya, di interval pertama kita bareng teman-teman dari Forum Anak Jember nih. Tapi sekarang udah, mereka udah istirahat nih teman Pro 2, pulang ya, perjalanan pulang. Semoganya sampai rumah dengan selamat tentunya. Dan hari ini teman Pro 2

Kita bakal ngobrolin apa ya di malam minggu ini, enaknya nomor 2. Pokoknya tetap stay tune aja ya, ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget nih. Gimana so far minggu ini? Minggu pertama gak sih? Ini maksudnya minggu pertama di bulan September ya. Kita mulai September kemarin hari apa sih nomor 2? Hari Selasa kah? Hari, oh iya betul, Selasa Lompro 2. Terus ini hari Sabtu, mungkin ada sebagian dari kamu yang masih berkegiatan di hari Sabtu ini, entah itu lembur, entah anak-anak sekolah juga masih pada masuk ya tadi ya. Terus mungkin juga lagi mengikuti event di Jember, yaitu Tajemtra, jalan 30 kilometeran lah ya, dari alun-alun Tanjung sampai dengan nanti alun-alun Jember tentunya. Katanya sih tadi dapat sepilan juga. Dapat info katanya belum sampai finish nih teman Pro 2, masih sampai Argopura atau mana. Wah, itu lumayan sih, masih setengah jaman lebih ya kalau jalan mah. Kalau jalannya santai ya kayaknya nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat baru finish nih Om Prodo. Pokoknya diberi kelancaran aja deh buat kamu yang memang lagi ikut event Tajemtra ya, dan nantinya juga bisa istirahat dengan nyaman, dan juga mas ini diberikan kesehatan juga Om Prodo, jangan sampai drop dong kalau udah ngikutinya, biar tambah sehat, biar kuat kakinya, pulang-pulang malah minta pijet ya. Jangan ya, semoga enggak ya teman Pro 2, semoga tambah sehat setelah event Tajemtra ini. Nah buat teman Pro 2 yang lagi perjalanan mau malam mingguan, entah itu sama gebetan ataupun sama pacar atau mau cari makan aja, tetap di sini aja teman Pro 2, tenang aja. Terus buat kamu yang lagi rebahan ataupun dengan deadline-nya yang masih bergumul dengan deadline-deadline di awal September ini juga enggak masalah pokoknya. Tetap semangat karena Ija bakal nemenin kamu di Jangan Malam Cerita Penutup Hari sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, bahkan sampai pukul 12 ya, dengan musik-musik yang sudah ditata dengan apik teman Pro 2 sama ini. Sama siapa yuk? Sama ini dong, musik director kita. Ada Aisyah Amalia teman Pro 2. Kalau lagunya gak enak, komen aja teman Pro 2, nanti aku salahin ya. Aku salahin MD-nya pokoknya teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas topik ya teman Pro 2 di malam minggu ini, kira-kira apa nih, ngebahas apa nih yang enak di malam minggu ini. Jadi tetap stay tune aja deh di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu pasti.

0: come home. Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leupold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Ngobrol dua, kalau dengar kata mandiri biasanya yang langsung muncul adalah bisa mengurus diri sendiri ya, nggak bergantung terus sama orang lain, bisa ambil keputusan juga terhadap dirinya sendiri dan mulai bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Tapi di kalangan anak muda kita kata mandiri ini kadang punya tekanan tersendiri gitu. Ada yang anggap bahwa semakin cepat bisa menghasilkan uang sendiri gitu, itu dikatakan mandiri juga. Terus ada juga yang beranggapan membayar kebutuhan sendiri itu juga udah mandiri, atau menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain berarti semakin dewasa ataupun semakin mandiri. Akhirnya mandiri bukan lagi sekedar kemampuan, tapi seperti sesuatu yang harus segera dicapai gitu. Padahal kemampuan setiap orang tuh beda-beda ya Tompro 2, setiap orang punya fasenya masing-masing, startnya juga udah beda ya, jadi gak bisa disamaratakan. Ada yang memang udah mulai bekerja setelah sekolah tuh, ada yang masih fokus kuliah juga, ada yang membantu keluarga, dan juga ada juga yang sedang ngebangun kemampuan sedikit demi sedikit. Jadi mandiri gak harus punya ukuran yang sama untuk semua orang nih. Bisa aja hari ini bentuk mandiri itu mandiri kita tuh sederhana, mulai ngatur uang sendiri itu juga udah ini Tompro, udah mandiri ya. Menyelesaikan tugas tanpa harus diingatkan itu juga mandiri. Berani mengambil keputusan ataupun belajar mengakui kalau kita memang membutuhkan bantuan. Nah, jadi sebenarnya mandiri itu pilihan atau tuntutan sih Tompro 2. Boleh ya gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, 2-nya pakai angka. Cek aja IG story-nya Tompro 2, sebentar lagi bakal aku upload. Ditungguin aja. Kalau menurut kamu nih Tompro 2, mandiri itu sebenarnya pilihan atau memang tuntutan sih? Karena di society ya Tompro 2 ya, tuntutannya tuh ada aja. Disuruh nikah lah, terus kalau udah nikah disuruh punya anak lah. Gini dulu deh Tompro 2, setelah lulus ya biasanya cari uang, kerja, oke. Kuliah, oke, terus setelah lulus kerja, iya itu disebut mandiri atau bukan ya? Terus setelah kerja udah beberapa tahun gitu disuruh nikah, setelah nikah punya anak gitu, itu pusing ya, kayak buru-buru banget gitu, kayak rasanya tuh hidup dituntut sama Pro 2. Nah, itu apakah disebut mandiri? Kalau udah nikah itu berarti mandiri, apakah menurut kamu iya atau enggak nih? Atau memang mandiri itu pilihan atau tuntutan? Kalau memang aku pilih mandiri gitu ya, misal nih ya, aku udah ngurusin, pokoknya aku punya duit jajan ya, itu aku manage sendiri. Nah, itu udah berarti mandiri Tompro 2, atau harus bekerja dulu baru disebut mandiri ya? Cerita-cerita sama Ija sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Tekanan untuk mandiri ini bisa datang dari banyak arah ya, dari keluarga pastinya ya, kemungkinan banyaknya memang dari keluarga memprodua, terus lingkungan pertemanan juga, pekerjaan, bahkan media sosial. Kita lihat temen nih yang udah punya penghasilan, lalu punya usaha sendiri, kuliah sambil kerja atau ngelakuin banyak hal sendiri ya, dan tanpa sadar pencapaian orang lain ini bisa menjadi ukuran untuk menilai diri sendiri. Padahal kondisi setiap orang tuh beda-beda memprodua. Ada yang punya kesempatan lebih cepat untuk bekerja, ada yang mendapatkan dukungan keluarga lebih besar ya, dan ada yang memang membutuhkan waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri. Jadi setiap orang tuh punya privilege-nya sendiri-sendiri memprodua, dan juga punya startnya masing-masing, punya backup-nya masing-masing juga. Nah, data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa transisi anak muda menuju dunia kerja tidak selalu ini ya berlangsung cepat. Kelompok usia muda menghadapi tantangan tersendiri dalam mendapatkan pekerjaan dan juga ngebangun pengalaman kerja itu sendiri. Karena itu proses menuju kemandirian memang gak selalu berjalan dengan pola yang sama setiap orangnya. Artinya kalau sekarang kamu masih belajar, belum punya penghasilan sendiri, atau masih mendapatkan bantuan dari keluarga gitu ya, itu bukan otomatis berarti kamu gak mandiri tuh memprodua. Yang penting adalah apakah ada proses untuk belajar bertanggung jawab dan juga semakin mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Simpelnya itu memprodua ya, mungkin kamu banyak anak-anak sekolah yang dikategorikan mandiri juga. Mandiri dengan mengerjakan tugas-tugasnya sendiri ya, tanpa harus nyontek temennya. Nah, itu juga mandiri teman produa. Mengelola uang jajannya sendiri dengan baik ya. Jadi kalau dikasih uang jajan seminggu 50.000 ya itu cukup, malah ada sisanya untuk ditabung. Nah, itu juga bagian dari mandiri teman produa. Mandiri mengelola uangnya sendiri meskipun uangnya dari orang tua ya kan. Begitu teman produa. Jadi mandiri tuh enggak harus selalu punya usaha sendiri ya. Udah settle kerjaannya dan segala macamnya. Memang itu juga dikategorikan mandiri. Tapi ya memang enggak semua orang teman produa mendapatkan kesempatan yang sama. Enggak semua orang punya kesempatan setelah lulus langsung kerja, itu enggak teman produa. Ada juga yang harus sabar dulu, lamar sana lamar sini baru dapat kerjaan setelah beberapa bulan ataupun beberapa tahun setelah lulus. Terus begitu pun juga ada yang masih kuliah terus dapat tawaran pekerjaan juga banyak teman produa. Jadi kamu jangan mengukur kemandirian kamu dari orang lain ya. Pokoknya kalau kita sudah bisa memutuskan terhadap diri sendiri nih, punya keputusan untuk dirinya sendiri, bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, itu sudah termasuk dalam kategori mandiri.

0: Ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor dua adalah satu hal yang sering keliru dipahami. Mandiri dianggap berarti harus melakukan semuanya sendiri ya. Padahal minta bantuan ketika memang diperlukan itu justru bisa jadi bagian loh dari kemampuan mengelola masalah. Misalnya ketika belum memahami sesuatu, kita ya tanya dong. Ketika menghadapi persoalan yang terlalu berat untuk diselesaikan sendiri, kita cari orang yang lebih berpengalaman, yang sudah menghadapi masalah-masalah dalam hidup itu ya Pro 2. Pokoknya cari aja orang-orang yang sudah berhadapan dengan hidup ya, mencicipi asam garamnya hidup dalam Pro 2. Nah itu, reach out sama orang-orang yang lebih pengalaman itu juga penting. Nah ketika belum mampu memenuhi kebutuhan tertentu, kita menyusun rencana agar secara bertahap bisa lebih mampu. Dalam psikologi, kemampuan untuk mengenali keterbatasan diri dan juga cari dukungan juga berkaitan dengan kemampuan menghadapi masalah secara nomor 2, secara sehat gitu. Jadi mandiri bukan berarti menutup diri dari orang lain ya. Mandiri itu lebih dekat dengan kemampuan mengambil tanggung jawab. Kita boleh mendapatkan bantuan kok, tetapi tetap memahami keputusan yang kita ambil dan juga konsekuensi dari keputusan tersebut. Jadi kalau selama ini ada anggapan kalau mandiri berarti gak boleh minta bantuan ya, nah itu salah itu. Mungkin definisinya perlu kita lihat lagi teman Pro 2. Karena manusia ini tetap membutuhkan orang lain, bahkan ketika sudah semakin dewasa. Jadi ya teman Pro 2, jangan malu untuk minta bantuan. Kalau memang kamu gak bisa sendiri, ya sudah, reach out sama orang-orang di sekitar kamu, atau orang-orang yang lebih berpengalaman, atau orang-orang yang lebih profesional nih. Ada yang namanya psikolog dan segala macamnya teman Pro 2. Banyak orang tuh udah ada ahli-ahlinya sendiri gitu ya. Kalau kamu kesulitan sama sesuatu, nah cari aja orang-orang yang memang ahli dalam hal tersebut. Bisa banget kok teman Pro 2. Jadi merasa dewasa, jadi dewasa itu gak harus ya semuanya dihadapi sendiri. Aku tidak butuh bantuan siapapun. No teman Pro 2, dewasa itu ya itu tadi, bisa mengambil keputusan meskipun banyak orang membantu kamu ya, tapi keputusan itu, keputusan dalam hidup kamu ya yang pegang kamu sendiri teman Pro 2. Dengan orang-orang yang berpengalaman yang kamu mintain bantuan itu, pastinya ya ngasih solusi-solusi dan juga opsi-opsi. Nah, apa yang akhirnya jadi keputusan kamu? Nah, itu adalah yang disebut mandiri. Kamu mampu untuk memutuskannya sendiri dengan pertimbangan orang-orang di sekitar kamu juga, Bang Pro 2.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sekarang aku mau bacain gabungan dari teman Pro 2 nih yang sudah masuk nomor Pro 2 ya. Ini ada Nisa. Kalau aku mandiri itu bukan berarti harus semuanya sendiri kak. Kalau memang belum bisa ya belajar atau minta bantuan dulu. Tuh jangan malu teman Pro 2 untuk minta bantuan nih. Kalau memang kamu kesulitan untuk mengambil suatu keputusan. Karena itu bisa memberikan ya opsi-opsi yang nantinya tetap kok kamu yang pegang kendalinya. Terus ada juga nih Alia. Kadang tuntutan juga ada kak mandiri itu. Apalagi kalau lihat teman-teman udah punya penghasilan sendiri. Tapi sebenarnya tiap orang punya waktunya masing-masing. Bener. Jangan disamain ya satu dengan yang lainnya teman Pro 2. Karena statnya udah pasti beda. Privilege-nya juga beda. Keluarganya, latar belakang keluarga juga beda. Latar belakang lingkungan juga beda nih. Jadi setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. Gak bakal sama pokoknya. Terus ada kak Kak Dian Wardatul nih. Hai Kak Dian yang selalu setia ya. Mau pagi, siang, sore, malam selalu setia dengan Pro 2 RRI Jember nih. Semoga diberikan keberkahan dan juga kesehatan terus ya. Dan tentunya dan juga kebahagiaan dong pastinya. Apalagi di malam minggu nih, mungkin malam minggunya bareng keluarga di rumah aja atau malah keluar nih bareng teman-teman ataupun yang lainnya ya, menikmati malam minggu ini dan besok udah libur. Jadi santai aja. Terus ini kata Kak Dian nih, katanya mandiri itu pilihan katanya. Dan memang ya, memang mandiri itu pilihan, tapi memang lama-lama jadi kebutuhan juga. Kita nggak mungkin terus bergantung sama orang tua ya, karena itu tadi teman Pro 2, semakin dewasa pastinya ada kok tuntutan-tuntutan itu, apalagi dari keluarga ya, umurnya udah bertambah, terus udah melewati beberapa fase kehidupan dari sekolah, kuliah, terus nah setelah kuliah ini biasanya ada tuntutan nih dari orang tua, ayo mandiri, cari uang sendiri gitu kan, harus punya penghasilan sendiri dan segala macamnya. Padahal ya kita tuh mandiri juga udah dari mungkin dari zaman SMA, kamu memilih keputusan-keputusan. Mungkin kamu juga bisa ya dari, ini teman Pro 2, mandiri dari zaman kamu muda ataupun zaman kamu sekolah ataupun kuliah tuh tercermin dari dimana kamu sekolahnya. Bisa milih, bisa sesuai dengan passion kamu ya. Mungkin pilih jurusannya sesuai dengan diri kamu tanpa harus tekanan dari orang lain. Itu juga sebagai gambaran mandiri juga teman Pro 2. Nah terima kasih ya teman Pro 2. Menarik banget nih, ada yang memilih mandiri, melihat mandiri itu sebagai pilihan. Ada juga memang ngerasa lingkungan ikut mendorong kita kok untuk segera mandiri juga. Mungkin keduanya memang bisa terjadi bersamaan ya. Kita memilih untuk menjadi lebih mandiri, tapi di sisi lain ada keadaan yang membuat kita memang harus belajar mandiri juga. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai tuntutan tersebut ya membuat kita ngerasa harus udah bisa melakukan semuanya sekarang juga loh Pro 2. Karena kemandirian itu ya step by step, terus belajar dari pengalaman juga loh Pro 2. Akhirnya kita ada juga yang dipaksa dulu biar mandiri, akhirnya terbiasa juga mandirinya. Terima kasih loh Pro 2. Bakal ini ya, tinggal satu call lagi pokoknya. Ditunggu kalau kamu memang mau gabungan juga boleh, silahkan teman Pro 2. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi di sini aja, tetap sama Ija. Jaga malam, cerita penutup hari.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.

0: tentang penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: You are listening to Jaga Malam.

Nah, ngomong pro 2 ya. Jadi kita menyimpulkan nih, mandiri ini sebenarnya bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat bisa hidup sendiri, bukan juga tentang siapa yang paling cepat punya penghasilan atau paling jarang minta bantuan nih. Kemandirian itu lebih terlihat dari prosesnya. Apakah kita mulai bisa ngatur kebutuhan sendiri? Apa kita berani mengambil keputusan? Apakah kita mau belajar dari kesalahan? Dan yang paling penting adalah apakah kita mulai bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat? Nah, karena setiap orang tuh punya kondisi dan juga waktu yang berbeda-beda. Ada yang belajar mandiri dari bangku sekolah, ada yang baru ngerasain ketika kuliah, bekerja, atau ketika mulai punya tanggung jawab yang lebih besar nih. Jadi kalaupun ditanya mandiri itu pilihan atau tuntutan sih, mungkin jawabannya bisa dua-duanya. Kita memang perlu belajar mandiri untuk menghadapi kehidupan, tapi prosesnya nggak harus ngikuti standar orang lain. Jadi gak semua orang yang mau pro 2 mandirinya tuh nanti pas dewasa gitu setelah kuliah itu bisa dikatakan mandiri. Tapi ada juga nih mandiri tuh udah mulai zaman mungkin SD udah mandiri ya, ngurusin diri sendiri dan segala macamnya karena keterbatasan dan lainnya gitu. Nah, yang penting bukan seberapa cepat kita terlihat mandiri, tapi seberapa siap kita bertanggung jawab atas diri sendiri dan juga keputusan kita sendiri. Nah, Tom Pro 2, menurut kamu mandiri itu sesuatu yang memang harus dipilih sejak muda atau justru tuntutan kehidupan yang mau gak mau harus dijalani nih? Mungkin itu tadi dua-duanya Tom Pro 2 ya, karena setelah dipaksa untuk mandiri, akhirnya kita juga terbiasa nih dengan tanggung jawab yang harus kita selesaikan diri sendiri juga yang nyelesain gitu. Boleh minta bantuan, silahkan untuk minta bantuan, reach out sama teman-teman kamu ataupun dari orang-orang yang profesional, teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia sama Pro 2 RRI Jember, mungkin dari subuh tadi ya, sampai hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya terima kasih juga teman Pro 2 yang sudah gabungan di setiap intervalnya RRI Pro 2 RRI Jember. Setiap hari pastinya bakal on air kok teman Pro 2, pukul 5 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya, saat lagi kamu bakal ditemenin sama Jazz Music, di mana lagu-lagu penghantar tidur ya, biar tidur kamu lebih nyenyak. Mau begadang juga gak apa-apa ya, karena besok masih hari libur atau minggu nih. Nah, ini ditemenin sama lagu-lagu untuk lembur, untuk lebih rileks dan segala macam ya teman Pro 2. Ija signing out dulu di Jaga Malam kali ini. Terima kasih teman Pro 2. Pokoknya teman Pro 2 selalu dilancarkan segala

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat

Umroh 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman para dua rahiman wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pembahasan kita pada hari ini adalah sebuah pembahasan yang begitu penting, yang memiliki nilai yang begitu besar dan memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait berbakti kepada kedua orang tua kita. Siapa di antara kita yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sungguh dia telah beruntung. Demikian kebalikan, barang siapa yang durhaka di antara kita kepada kedua orang tuanya, dia telah binasa. Sampai ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Demi Allah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah amalan yang luar biasa. Dan belum ada amalan satupun yang Allah sandingkan langsung dengan tauhid kepada Allah atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, teman-teman sekalian, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu pernah memaklumkan dan pernah menetapkan, alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Dan apabila kalian mendapati salah satu dari keduanya atau keduanya berumur lanjut, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan uff atau ah, wa lā tanharhumā, dan jangan sekali-kali kalian menghardik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan hendaklah kalian berucap dengan mereka dengan ucapan yang lemah lembut. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, hendaklah kalian merendahkan sayap kasih sayang kalian di hadapan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan hendaklah kalian meminta kepada Rabb kalian dan kalian mengatakan rabbirhamhuma, ya Allah rahmatlah mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku di masa kecil. Demikian banyak, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya bagi seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang mendapati ayah dan ibunya masih ada atau yang mendapati salah satu dari keduanya masih ada. Karena demi Allah, berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga yang termudah yang didapati setiap orang. Dan siapa saja yang bisa mempertahankan baktinya kepada kedua orang tuanya sampai ia Allah wafatkan, maka sungguh ia telah mendapatkan surga Firdaus insyaAllah. Demikian teman-teman sekalian, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua itu sampai Allah wafatkan kita. Bukan sebatas sampai kita sukses di dunia ini, kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki mobil, kita sudah mendapatkan istri dan kita memiliki anak, kemudian kita terputus dari berbakti kepada mereka berdua. Karena berbakti kepada mereka adalah sebuah

kecuali tiga amalan, yaitu amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Maka jadilah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Karena subhanallah, sebuah kenikmatan itu memang baru terasa nikmat apabila nikmat itu sudah hilang dari sisi kita. Sebagaimana sebuah makanan menjadi sebegitu nikmat ketika kita dalam keadaan lapar. Sebagaimana sebuah rumah itu menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa apabila kita sudah kehilangan rumah kita. Demikian juga orang tua kita. Kenikmatan itu kadang kita luputkan. Kita merasa keberadaan mereka itu hal yang biasa. Tapi subhanallah, mungkin di antara kita sudah yang kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kita merasa ada kekurangan di kehidupan kita. Itulah kenikmatan demi Allah. Yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih ada, berbaktilah kepada mereka. Peluk mereka. Kapan terakhir kali kita cium kening mereka? Kapan terakhir kali kita cium tangan mereka? Kapan terakhir kali kita peluk mereka, kita pijat mereka? Kapan terakhir kali kita pegang tangan mereka? Kemudian kita menanyakan, ibu, ayah, bagaimana kondisi kalian hari ini? Kapan terakhir kali kita menanyakan kondisi kedua orang tua kita? Apakah kita sudah menanyakan mereka makan? Bagaimana kebutuhan mereka? Itu yang sering kita luputi, wahai teman-teman sekalian. Maka hendaklah bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Kita berikan sebuah pelayanan yang paling spesial yang kita bisa berikan kepada mereka. Karena demi Allah, kita ini memang diciptakan salah satunya untuk bisa berkhidmah, untuk kita melayani kedua orang tua kita. Karena demi Allah, jasa mereka itu tidak akan pernah kita balas. Ada sebuah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak muda yang dia menggendong kedua orang tuanya dan sedang tawaf di Makkah, di Ka'bah. Kemudian ia mengatakan kepada Ibnu Umar, "Aturahni ya Ibnu Umar, jazaituha." Wahai Ibnu Umar, apakah engkau sudah melihat bahwasanya aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku, atau aku sudah membalas jasa ibuku ini? Dan Ibnu Umar menjawab, "La wala zafratan wahidah." Tidak, sekali-kali tidak, kamu tidak belum membalas jasanya walaupun satu tegukan dari air susu yang sudah kamu minum, kamu belum balas jasanya. Padahal subhanallah, lelaki ini menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Yang kita tahu tawaf di Ka'bah itu begitu berat. Manusia banyak dan kita harus menggendong ibu kita. Sedangkan dia menggendong ibunya. Kemudian juga teman-teman sekalian, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa wajibnya seorang muslim itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Terutama kita yang masih mendapati orang tua kita masih hidup, baik salah satu atau keduanya. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mana hakun nasi bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berhak untuk aku ini berbuat baik kepadanya, agar aku ini menggaulinya dengan pergaulan yang baik?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ummuk, ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Thumma man?" Kemudian siapa lagi? "Qala thumma ummuk." Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian ia menjawab yang terakhir kali, "Kemudian siapa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Abuka." Di sini para ulama mengambil sebuah faedah atau sebuah pelajaran yang besar adalah bahwasannya seorang ibu itu memiliki 3 derajat lebih tinggi daripada seorang ayah di dalam wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yusikum bi ummahatikum thalathan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada ibu kalian sebanyak 3 kali. Inna Allah yusikum bi abaikum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada kalian agar berbakti kepada ayah kalian setelahnya. Dan subhanallah, ada hadis yang luar biasa, yaitu kisah tentang seorang sahabat yang ia ingin pergi jihad bersama Rasulullah SAW. Sedangkan ia mengharapkan dari keikutsertaan dia terhadap jihad ini adalah wajah Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wihaka hayyatun ummuka?" Celaka kamu, apakah ibumu masih hidup?

Abdullahnya menjawab, "Naam, iya ibu saya masih hidup." Dan Rasulullah SAW menjawab, "Irji' fa barraha." Balik sana kamu dan berbaktilah kepadanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan ini sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bersabda di akhir, "Waihaka ilzam rijlaha fathammin jannah." Celaka kamu, kamu harus berbakti kepadanya selama-lamanya. Fathammal jannah, misalnya kamu akan mendapati wanginya surga. Kemudian ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Aisyah, ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nimtu faraituni fil jannah." Suatu ketika aku tidur, kemudian aku bermimpi, aku melihat surga. Fasami'tu sawta qari'in yaqra. Kemudian aku mendengar suara lantunan ayat Al-Qur'an yang sedang dilantunkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man hadha?" Siapa ini yang sedang membaca Al-Qur'an? Qalu hadha Haritha ibn Nu'man. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasana al-Haritha ibn Nu'man." Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadzaakal birru, kadzaakal birru." Inilah berbakti yang sebenarnya, inilah berbakti yang sebenarnya. Wa kana amrun nasi bi ummihi, dan Haritha ibn Nu'man adalah manusia yang sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian banyak sekali penjelasan-penjelasan menjelaskan bahwasannya amalan yang paling mulia setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Kemudian beliau menjawab, "As-salatu fi waqtiha." Kemudian ditanyakan kepada beliau lagi, "Tsumma kemudian apa lagi?" "Al-birrul walidain." Itu berbakti kepada kedua orang tua. Dan subhanallah, ada kisah yang menakjubkan yang sebenarnya kita sudah sering dengar kisah ini. Namun mari kita dengar lagi sebagai bentuk murajaah atau pengulangan, dan agar kita mendapatkan ibrah lagi dari cerita ini. Itu kisah tentang Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Kita sering mendengar Uwais Al-Qarni, ceritanya yang luar biasa tentang berbaktinya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni itu tinggal di daerah Yaman, di Bani Qarn namanya. Dan dia ini memiliki seorang ibu yang sudah tua, dan ibunya ini udah gak bisa apa-apa, terbaring lemas di atas kasurnya dan selalu membutuhkan bantuan dari atau khidmah atau pelayanan dari Uwais Al-Qarni. Sampai ke suatu ketika Uwais Al-Qarni ini masuk Islam dan mendengar tentang Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini sangat ingin sekali untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian ia minta izin kepada ibunya, "Wahai ibu, izinkan aku untuk bertemu Rasulullah SAW di Madinah, karena aku benar-benar ingin sekali untuk bertemu dengan Rasulullah." Kemudian ibunya mengatakan, "Janganlah nak, ibu ini butuh dengan bantuanmu, dengan pelayanan kamu di sini." Kemudian Uwais Al-Qarni lagi meminta izin lagi, sampai akhirnya ibunya mengizinkan, "Baik anakku, ibumu mengizinkan dengan syarat apabila kamu sudah selesai dengan hajatmu, maka kembalilah segera kepada ibumu." Kemudian Uwais Al-Qarni akhirnya jalan menuju Madinah. Dan subhanallah, ketika Uwais Al-Qarni sampai di Madinah, beliau menanyakan kepada penduduk Madinah ketika itu, di mana Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah SAW sedang keluar berperang bersama para sahabatnya. Kemudian ketika mendengar hal demikian, maka Uwais Al-Qarni sedikit sedih. Dan Uwais Al-Qarni menuju Masjid Nabawi, kemudian di situ dia berteduh di situ sebentar. Kemudian dia teringat dengan janjinya kepada ibunya bahwasanya apabila dia telah selesai dengan hajatnya, maka agar dia kembali segera kepada ibunya, karena ibunya membutuhkannya. Akhirnya karena berbaktinya dia kepada ibunya, dia kembali langsung ke negerinya untuk melayani ibunya lagi. Nah subhanallah, ketika Rasulullah SAW balik ke Madinah, wahyu turun kepada beliau alaihissalam, bahwasannya beliau mengatakan, "Ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir." Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais ibnu Amir, dan dia akan datang dengan rombongan dari penduduk Yaman. Min Murad, dia dari Murad, thumma min Qaran, kemudian dia dari Bani Qaran. Kana bihi barasun fabara minhu illa mawdi' dirhamin. Dia ini punya penyakit kulit yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat penyakit itu darinya kecuali satu tempat
yang seukuran dengan 1 dirham. Dan dia lah walidah huwa biha barrun. Dan dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. Aw aqsam 'ala Allahi la barra. Apabila andai kata wasal qarni ini bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Dan apabila kalian bisa mampu meminta ampunan kepadanya, meminta Allah, meminta dia agar berdoa kepada Allah agar mengampuni kamu, maka lakukanlah. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ketika ia menjabat sebagai seorang khalifah, dia selalu menanyakan apabila datang rombongan dari Yaman. Dia selalu menanyakan, afikum Uwais ibn Amir, apakah di antara kalian ada Uwais ibn Amir? Sampai akhirnya pada suatu ketika ia mendapati Uwais ibn Amir al-Qarni. Kemudian dia menanyakan ciri-ciri yang sudah disebutkan Rasulullah SAW, dan betul semua yang disebutkan Rasulullah SAW itu ada pada diri Uwais ibn al-Qarni. Sampai akhirnya Umar ibn Khattab mengatakan, fastaghfirli fastaghfara lahu, mintakanlah ampun kepada Allah untukku, kata Umar ibn Khattab kepada Uwais al-Qarni, fastaghfara lahu. Kemudian Uwais al-Qarni meminta Allah semoga Allah mengampuni dosanya Umar. Kemudian Umar mengatakan kepada Uwais al-Qarni, aina turid, kamu mau kemana? Qala al-Kufah, aku mau ke Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha, mau enggak kamu aku kasih surat untuk pekerjanya di sana. Kemudian dia mengatakan, aku nafi kubara innasi ahabu ilayya, dah perlu ya amirul mu'minin, aku menjadi orang yang asing di tengah-tengah manusia itu lebih aku cintai daripada aku menjadi tersohor di tengah-tengah mereka. Subhanallah, di sana sebuah kisah yang luar biasa. Uwais al-Qarni bisa mendapatkan sebuah kemuliaan, doanya mustajab karena dia berbakti kepada ibunya. Demikianlah sepatutnya bagi kita wahai teman-teman sekalian, agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Demi Allah, mulai sekarang cobalah datangi mereka, tanyakan kondisi mereka, cobalah berikan sebuah pelayanan yang lebih. Jika mereka ayah kita baru balik dari kerja, jangan selalu ibu kita yang menyiapkan. Cobalah sekali-kali, seringkali kita yang menyiapkan. Sampai ibu kita menyuruh kita. Cobalah ketika ayah kita datang, kita peluk dia, kita saling, kita cium keningnya, kita tanya, oh ayah, mau minum apa? Nanti aku bikinin. Demikian juga ibu kita. Ketika ibu kita di dapur, tidak perlu kita nunggu sampai ibu kita manggil kita. Tapi kita yang sadar, kita datangi ibu kita, kemudian kita tanya, ibu, ada yang bisa aku bantu? Kemudian kalau ibu kita minta bantuan, langsunglah dipenuhi. Jangan sampai kita mengatakan uff. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya uff ini di dalam bahasa Arab itu adalah sebuah ucapan yang paling rendah, tapi dimaknai sebagai bentuk ketidaksetujuan. Ya mungkin kalau di bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan sebagai ah, karena lebih mudah untuk dipahami. Tapi perbuatan kita pun masuk di situ. Apabila ibu kita panggil kita, kemudian kita diam,

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: FM.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Info Pro 2 hari ini.
3: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Kemenhub dan BMKG intensifkan OMC atasi karhutla Kalbar, Kalteng, dan Jatim. Informasi berikutnya, Malaysia tetapkan status darurat di Serian akibat kabut asap. Dan informasi yang terakhir, amankan Tajamtera 2026 PMI Jember terjunkan tim medis hingga armada bloodshed. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 6 September 2026.

Teman berdua Kemenhub mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar, Kalteng, dan Jawa Timur melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Upaya penanganan karhutla tidak hanya ditujukan untuk melindungi ekosistem hutan, namun juga masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupan pada lingkungan sekitarnya. Dengan dukungan lintas lembaga, pemerintah berharap operasi modifikasi cuaca dapat memperkuat penanganan karhutla.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Malaysia menetapkan keadaan darurat di Distrik Serian Negara Bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Lebih lanjut, teman Pro 2, kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember menerjunkan tim medis serta unit kendaraan roda 2 plat jet untuk memberikan layanan kesehatan bagi 26.000 lebih peserta gerak jalan tanggul Jember tradisional 2026 pada Sabtu 5 September 2026. Layanan kesehatan tersebut disiagakan di dua titik utama, yakni pos gerai PMI Jember di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, serta pos pelayanan di area finish alun-alun Jember. Sementara itu, armada plat jet dikerahkan secara mobile menyisiri rute sepanjang 30 km untuk mempercepat pertolongan pertama bagi peserta yang membutuhkan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat cek kondisi traffic dulu ya di Jember pagi hari ini. Terpantau dari Jalan Panjaitan udah mulai ramai teman Pro 2 di traffic light yang ada di depan LPPRRI Jember. Ini udah mulai menunjukkan keramaian ya. Terus dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Geladak Kembar, dari Panjaitan ke kiri itu ke Jalan Lejen Suprapto yang terpantau juga sudah mulai banyak aktivitas di Jalan Lejen Suprapto. Lalu menuju ke Jalan Ahmad Yani terpantau lancar teman Pro 2 sampai masuk ke Jalan Turunojoyo juga lancar. Biasanya jam segini macet ya kalau weekdays ya, tapi kan ini weekend jadi lancar-lancar baik. Sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung juga lancar trafiknya. Di Hall Shock Raminoto lancar. Masuk ke Jalan Gajah Mada ya teman Pro 2. Di Jalan Gajah Mada juga lancar. Menuju ke Jalan Sultan Agung terpantau lancar. Sampai di Alun-Alun. Dan sampai di traffic light SMP 2. Ini terpantau ada sedikit penumpukan kendaraan. Karena ya lampu merah lah ya. Lalu PB Sudirman juga terpantau lancar, sampai di pertigaan Mastrip juga lancar teman Pro 2. Kondisi di area kampus Universitas Jember ini juga terpantau sudah mulai ramai kendaraan ya. Maybe banyak yang lagi olahraga ya teman Pro 2. Di bundaran DPR juga lancar trafiknya di pagi hari ini. Selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya teman Pro 2.

0: jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik kamu.

6 September teman Pro 2, ada momentum apa aja nih sebelum tahun 2026? Kalau dilihat-lihat teman Pro 2, ini ada gak begitu banyak sih momentum bersejarah yang ada di tanggal 6 September. Salah satu momen bersejarah itu adalah di Indonesia sih ini ya, ada Merpati Nusantara Airlines yang berdiri alias yang didirikan pada 6 September tahun 1962. Jadi PT Merpati Nusantara Airlines ini adalah bekas badan usaha milik negara Indonesia yang itu bisnisnya di bidang penerbangan regional. Nah, perusahaan ini tuh dari tahun 1962 bertahan sampai tahun 2023, teman Pro 2. Tapi ada masa di mana perusahaan ini dinyatakan pailit terlebih dahulu nih di tahun 2022 dan akhirnya bubar di tahun 2023. Selain ada momen di mana Merpati Nusantara Airlines didirikan pada 6 September, ada juga nih, yaitu satu penemuan di Indonesia. Wow. Di tahun 1996, teman Pro 2, untuk pertama kalinya ada mandartal laut yang ditemukan. Jadi mandartal laut ini cuma bisa dijumpai di Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ini merupakan wilayah paling utara dari